0: ada memang oh, di sini botolku, ini sisa makananku di sini, ini popoknya anakku atau pembalutnya si In, si A, si B. Tidak okay. Susah jika untuk memilah sampah di rumah, tidak pakai tenaga, tidak pakai waktu ji. Kalau masih membuat memilah sampah di rumah, dan memang itu karena gimana ya? Pemahaman masyarakat itu sehingga dia punya problem atau dia katanya permasalahan itu tidak paham namanya itu kerja dia yang namanya memilah gimana caranya, makanya ini tugas dari RT RW itu sosialisasi ki atau beli dokumentasi itu kepada masyarakat tak warga tak gimana caranya supaya dia paham ya kan, jangan cuma bilang begini ndak dia. Bukan juga tidak dijemput sampah tak dijemput si sampah tak, tapi syaratnya kita harus pisahkan ya kan, di rumah tak ini yang kering ini yang basah, karena kalau dicampur kita tidak dijemput si sampah tak itu pro anunya peraturannya sekarang kuliah di grup pemerintah kota, dan bukan juga pemerintah kota yang mengeluarkan pemprov juga di daerah-daerah seperti itu ji, karena kita itu pemerintah dan masyarakat umumnya di Sulawesi Selatan itu ya mau menuju bebas sampah 2029 dan menuju kota Adipura Indonesia Emas 2045 Kak Ija. Jadi itulah yang diperdasarkan, kalau kita bersih kita dapat piala atau hadiah yang naik namanya kita semua rakyat Sulawesi Selatan tahu bagusnya kerjasamanya terutama Kota Makassar. Jadi itulah tugas utama itu RT RW yang ada di Kota Makassar itu untuk mensosialisasikan ke masyarakatnya, mendokumentasikan gimana caranya memilah sampah di rumah ya kan, pesu dikinci itu di setiap RW RW ta atau apa ta kerjasama di itu. Jadi kalau dibilang ada beberapa, saya dengar tadi itu secara tidak langsung katanya bahan sampah di sini tidak dimanfaatkan. Bukan tidak dimanfaatkan, mungkin kita tidak lihat untuk bawa penduduknya ke sana, menimbangnya kan. Karena diwajibkan memang Kak, bukan di Kota Makassar kita rizal, tapi di daerah juga tuh harus ada hal-hal seperti itu supaya masyarakat dan sampah tidak bertumpuk di depan rumah. Karena kalau bertumpuk di depan rumah atau di lorong kerja, siapa yang butuh? Ya, alergi juga atau bakterinya juga kan menyebar, virusnya menyebar ke kita sendiri. Jadi itulah tugasnya secara tidak langsung itu membuat kita sehat dan caranya itu memilah sampah. Susah juga tadi jadi itu memilah sampah di rumah seperti itu tadi halnya ya kan. Jadi kalau ada yang tidak mengerti bertanya ke sama RT RW tak gimana cara memilah sampah di rumah, dokumentasi solid tinggi, dan itulah mungkin masyarakat kita itu kurang berkomunikasi dengan masyarakat atau tetangga-tetangganya Kak. Dan di sini dibutuhkan itu gotong royong Kak Ija, kerjasama itu dia. Jadi tidak ada namanya pro dan kontra di medsos, di udara atau di darat mungkin seperti itu bisa. Jadi mohon maaf ya, bukan so ini, tapi itulah cara-cara memilah sampah di tempat di rumah. Nah di kantor juga itu ada Kak Ija. Ya kan, membuat satu botol itu 10 orang satu di kantor, kah ada itu kan tempat sampahnya itu di kantor-kantor. Apakah dia dari belum ada kah?
1: Sudah ada.
0: Nah, itu dia yang jadi hal seperti itu memang perlu Kak diterapkan. Bukan saja maaf Kak, sebelum juga pemerintah mengeluarkan, kita juga harus memang bersih di rumah Kak. Iya kan, karena bersih itu sehat, indah ya kan. Seperti itu Kak, jadi jangan menunggu perintah. Jangan menunggu hujan, baru sedia kampanye sebelum hujan. Seperti itu Kak, lanjut tugas saya selanjutnya terus. RRI Perompa juga tetap jadi udara. Makasih Kak, selamat pagi.
1: Iya. Sahabat budaya untuk di Facebook ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita break dulu sejenak, nanti sebentar yang mau bergabung boleh ya. Oke, selamat pagi sahabat budaya.

0: Selamat pagi, ibuku.
1: Halo, pagi.
0: Selamat pagi, iya. Mari silakan.
1: Iya. Ketawa kado lagi.
0: Iya.
1: Seru hari ini, Bulan.
0: Iya. Mari silakan.
1: Kalau tunggu dulu Bung Richard, iya. Ya, ini HP-nya agak-agak lalot.
0: Iya.
1: Tunggu dulu Bung Richard. Nanti saya lagi ngomong langsung dia anu. Ini tentang sampah.
0: Iya.
1: Sebenarnya sampah, pilah-pilah sampah. Mm-hmm. Kalau saya pribadi sudah lama Bung Richard, pilah-pilah sampah sendiri di rumah. Tapi sampah basah dipisah, cuman karena belum ada aturan gini ya saya gabung satu kantong. Tapi dalam satu kantong itu beda-beda sampah basahnya lain, tapi diangkut. Kalau di sekolahnya Haifa sudah lama ada berapa tempat sampah itu. Dan di sekolah itu buat kompos sekolahnya. Itu sudah lama sebelum ada ini programnya Pak Wali. Terus di sini Bung Richard, yang diangkat itu, yang diangkut sama tukang sampah itu cuman yang plastik-plastik. Yang tidak diangkut itu sampah basah dan kulit-kulit sayuran, kulit buah. Nah, itu yang jadi masalah karena pemerintah tidak menyiapkan tempatnya. Jadi warga yang dibebani lagi buat apa namanya itu Bung Richard, TEBA. Nah, jadi di sini RT yang bergerak. Kalau semua RT sudah seperti di RT tetangga saya sini, saya kan RT 5, RT 6 itu sudah ada. Dia buat TEBA. Jadi itu yang angkut sampah, ngambil dari rumah-rumah itu sampah basah, ditampung di RT 6. Yang dia buat,
0: terus
1: sampah kulit-kulit sayuran, buah-buahan di depan rumah RT. Dia siapkan tempat, terus dia yang buat kompos. Aman. Ini Bung Richard ya contoh, ini aman. Saya enggak usah jelaskan yang mana basah karena sudah dijelaskan panjang lebar sama Ibu Indah tadi. Terus di RT saya belum Bung Richard. Jadi di grup itu sudah heboh karena ada yang sudah sejak ada 1 Agustus itu tidak diangkut sampah basahnya.
0: Waduh.
1: Jadi kita usul sama Pak RT karena Pak RT saya enggak mau berkorban seperti RT 6. RT 6 itu pakai dana sendiri Bung Richard. Dia pakai
0: mandiri.
1: Terus terang karena teman saya yang RT, dia pakai dananya sendiri, dia enggak mau menyusahkan warganya karena dia pikirkan dia sudah dapat intensif. Apa salahnya? Karena itu harga tebanya 560 Bung Richard. Diantarkan, dibuat, digalikan, dipasangkan. Jadi karena saya dengar begitu, saya usul di RT saya. RT saya tidak mau berkorban. Jadi kita bilang biarlah Pak, kita patungan, yang penting ada teba di RT 5. Jadi dibuat. Sekarang sudah jalan lesnya. Satu rumah, karena di RT saya cuma 25 kakak, 22 itu. Jadi 25.000 sekakak. Akhirnya bisa, sudah ada. Tapi belum ada hari-hari, mungkin besok baru ada. Jadi sebenarnya kalau semua RT mau begitu, di depan rumahnya dia taruh. Kan kalau daun-daunan itu sampah daun sayur apa, kan enggak apa-apa 2-3 hari di rumah.
0: Enggak
1: bau itu Bung Richard. Nanti baru jalan-jalan di rumahnya Pak RT, ditaruh dia yang buat kompos. Kalau memang kita mau bersih. Begitu, tapi kalau kita memang bawanya mengeluh saja kan tidak bagus juga. Karena sebenarnya ini programnya pemerintah bagus, cuman yang satu kekurangannya tidak menyiapkan tempat buat sampah basah itu. Jadi warga lagi yang susah buat teba. Mestinya pemerintah siapkan satu lahan, dilihat ya. Ada lahan untuk buat kompos, ada lahan untuk sampah basah yang terurai kembali ke tanah. Jadi dibawa ke sana orang, jadi tukang sampahnya yang angkut ke sana kayak ke Antang itu. Tapi kan sekarang tidak, pemerintah tidak menyiapkan tempat, langsung buat aturan. Jadi bingung, cuman pintar-pintarnya RT Mami karena memang RT yang disuruh edukasi warganya. Dia yang mesti bergerak. Kita itu warga sebenarnya sesusah-susahnya pun itu dana kalau memang untuk kepentingan kita pasti kita mau korban.
0: Betul.
1: Yang penting RT-nya mau bekerja. Kerjasama dan tapi kalau semua RT sekota Madia Makassar begitu nih kan bagus nih. Dan saya rasa kalau RT itu enggak jauh-jauh banget di rumahnya dari warganya. Jadi kalau mau rapi, mau Makassar bersih, cuman kekurangannya pemerintah yaitu tadi tidak menyiapkan tempat dan tiba-tiba Bung Richard langsung 1
0: betul.
1: Agustus enggak diangkat.
0: 1 Agustus iya.
1: Ya, mestinya kan bertahap. Jadi warga enggak kaget. Kalau saya pribadi tidak dikolok pilah-pilah sampah. Terus kalau yang bisa didaur, yang tidak bisa didaur ulang ya. Menghasilkan uang kan memang sudah ada bank sampah dari dulu sudah ada itu. Bank sampah Bung Richard memang bukan kita warga yang bawa ke bank sampah. Terus terang kita kumpul, terus ada salah satu tetangga yang memang pekerjaannya pemulung, dikumpulkan dikasih Bung Richard. Itu dari dulu. Jadi tukang sampah itu satu yang ngangkut sampah itu sekali-sekali didapat botol bekas atau apa karena kita banyak yang kumpulkan itu pemulung yang tetangga yang bawa ke tempat timbang-timbang itu Bung Richard. Iya, sebenarnya itu Ji, sebenarnya bagus ini, cuman kekurangannya itu tadi, mestinya dia beli lahan dulu, pembebasan lahan dulu, buat itu sampah yang buat kompos, terus yang mau terurai lagi dengan tanah, seperti tinja kan ada lahannya, ada tempatnya, buat dia dulu begitu, terus ada mobilnya gitu yang ada corongnya gitu Bung Richard, dikasih masuk di kayak kolam gitu, itu sampah basah, masuk di situ. Pintarku bicara,
0: Betul.
1: Saya membayangkan
0: setuju.
1: Ini sampah, sampah basah kalau tidak ada yang angkut, tidak ada dalam RT itu satu RT tidak buat tema, kira-kira bagaimana? Di mana warga mau buang itu Bung Richard? Karena kita ngangkut sampah tidak mau ambil karena dia mau bawa kemana? Ditolak, diantang. Ya, jadi kita mami ini kerjasama dengan RT dan saya salut sama salah satu RT di sini di Kelurahan Balakparang, RW 5, RT 6 mantap pakai dana sendiri.
0: Oke,
1: makasih Bung Richard.
0: Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Ayahandaku. Selamat pagi.
2: Kabar
0: bahagia, amin.
2: Bagaimana sehat?
0: Sehat, amin. Terima kasih.
2: Nah, cuma 5 menit saja. Jadi kalau di sini nampaknya karena sosialisasi sudah berjalan kurang lebih 1 bulan, para warga ada kemauan. Dia mampu, kemudian lahannya juga ada stake bisa dibuat. Ini para dia keliling, lalu dia buatlah itu tiba di tempat-tempat yang strategis. Jadi tebanya berbentuk gorong-gorong yang terbuat dari apa dia dicor, dalamnya kurang lebih 1 meter, kemudian bisa dia menyeram. Itu terus dievaluasi. Jadi intinya kalau saya adalah bagaimana persoalan ini kita paham deh bagus, karena memang tujuannya bagus sebenarnya. Cuma tiap orang kondisinya beda-beda. Tentang lahan dan lain-lain. Kita perlu sadari bahwa setiap hari kita akan melahirkan sampah.
0: Iya, betul.
2: Tidak ada orang yang tidak sampahnya. Kemarin waktu saya pergi itu diberi minuman kemasan dari apa ya, dari botol. Sampahnya di mana? Itu kan sampahnya saya simpan kan. Ada yang urus. Mereka kan repot. Kalau mau tidak mau sampah pergi di kafe, habis bayar pulang. Sekarang sampahnya siap yang urus. Itu persoalan itu. Jadi kalau saya kan ini barang sebenarnya sudah dikaji secara ilmiah. Cuma tadi saya katakan bahwa tiap-tiap orang dalam menilainya berbeda-beda karena kondisinya beda juga. Jadi ada satu kasus ini juga yang diambil dalam diskusi. Ada warga dia buang sampahnya dari pecahan botol, dia tidak kemas bagus, diambil oleh pemulung, kasihan pemulungnya cedera, luka tangannya. Satu minggu dia dirawat di rumah sakit, berapa biaya yang dia keluarkan. Nah, kasus-kasus seperti inilah yang mendorong kita bagaimana kita sampah tadi. Setiap hari walaupun itu di sosialisasi dilihat bahwa banyak macam sampah, ada 40. Pokoknya demikian, bagi empat. Tapi kan tidak selamanya kita mengalami hal seperti itu. Seperti Popo, saya tidak di sini kan tidak ada bayi di sini. Dan lain-lain. Yang saya pilih-pilih ya paling-paling kulit mangga, bekas kepala ikan, yang dimasukkan di tema kan aman. Kan begitu. Jadi kesimpulannya, biarlah persoalan ini berjalan. Mari kita mulai. karena di beberapa tempat juga sukses.
0: Iya.
2: Yeah. Iya. Yeah. Benarnya meniru dari ada lain. Mereka sudah sampaikan. Ada kesungguhan, nah persoalan ini untuk diri sendiri. Iya. Yeah. Jadi mari kita bagaimana supaya persoalan ini bisa selesai. Nanti saya kirim gambarnya, Nanda.
0: Yeah. Oke. Okay,
2: di sini sudah dibuat tepa kurang lebih ada di satu RT itu ada 10 itu tiba dan tadi dan saya kirim gambarnya ini bukan pamer ya, hanya sebagai studi banding saja. Sekian demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, mari silakan yang masih mau bergabung, Richard tunggu di 0811-409-250 atau 0812-441-9250. Masih terus setia bersama Perompak TRI Makassar. Selamat pagi, Bari Basa.
3: Selamat pagi.
0: Iya. Ah, bagaimana? Bagaimana?
3: Ya.
0: Iya. Sehat-sehat, amin, bahagia, iya.
3: Iya dong, harus bahagia ya.
0: Iya.
3: Bahagia itu tidak dibayar.
0: Betul.
3: Bahagia, apa saja bahagia.
0: Iya.
3: Apa rezeki, alhamdulillah. Mm-hmm. Ini sampai nih?
0: Iya.
3: Itu sampai, tidak usah terlalu banyak dibahas. Toh.
0: Iya.
3: Contohnya, seperti di sini kan, lorong ada di luar itu di ujung lorong. Toh. Mm. Dua saja disediakan, itu pemerintah. Mm. Untuk tempat basah dan tapak kering,
0: iya,
3: itu saja
0: gampang
3: dan dijaga juga itu membuang. Kalau ada membuang tidak di situ, itu bisa dikasih peringatan,
0: ada yang usil
3: ya. Itu tidak susah saja tuh, tempat tinggal disediakan dua, iya, basah dan kering.
0: Kalau yang usil, okay. Itu kalau yang usil itu kasih aja ini burangas ya? Sa, kalau yang usil itu kasih burangas sa.
3: Dari panjang-panjang lebar dicari satu sampah saja berputar-putar.
0: Iya.
3: Nah, sediakan. Saja mau dibahas.
0: Pak. Sediakan kan ada J ini. Maksudnya ada kan pasti kan ada biayanya itu kan?
3: Iya.
0: Ada biayanya.
3: Jadi dua aja saja untuk basah dan untuk kering.
0: Yes.
3: Dijaga tujuh. Itu membuang. Seperti di sini kan ada ujung dorong.
0: Iya.
3: Yeah. Kalau ada yang melanggar, oke. Okay. Pakai denda di denda kata.
0: Iya.
3: Oke.
0: Okay.
3: Yeah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayahandaku. Oke, 0811-409-250 atau 0812-441-9250. Mari silakan saya Batang Malabiliku yang mau bergabung. Richard menunggu lagi di kesempatan pagi yang indah ini. Bagaimana? Atau kita dengar lagu dulu ya, supaya makin semangat. Nanti kalau sebentar ada yang mau gabung lagi, udah bisa fresh.

0: Mozaik Budaya.
1: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ke HP wis apa?
1: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita dah share tau ya deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke sih berita baru.
0: Weh, aja nasembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi tuh mangkok ke media sosial deh. Dek neri sama kada politika sumber berita na, aja mana berita beli tak baca, ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo? Jadi teki pale wedi sapa berita ku makut ya?
0: Weh, aja nata mau bilas sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI was iya radio mi RRI.
0: Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sapo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin.
0: Mana salah ada sapo? Pasti terjamin kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilanna. Megampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
1: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: kiri-kiri, terus-terus, tembak-tembak, nyemping-nyemping. Jangan.
1: Jangan pada rebutan. Anak ayah sudah main gamenya.
2: Viko, udah waktunya les, nak. Yuk.
0: Ya, Bunda.
1: Tara, sudah main gamenya, Sam. Ayo, belajar membaca lagi.
0: Iya, ayah. Pahlawan Sultan Hasanuddin Pangeran Antasari Tuanku Imam Bonjol.
1: Wah, wah, wah. Anak ayah hebat ya. Sudah lancar membaca rupanya.
0: Ayah-ayah, mereka ini siapa sih?
1: Oh, mereka ini adalah pahlawan kita, Sarah.
0: Pahlawan? Pahlawan itu siapa ya?
1: Pahlawan itu adalah mereka yang berjuang dan mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
0: Wah, wah, hebat ya ayah. Tara mau seperti pahlawan, takkan ayah?
1: Bisa, yang penting Sarah jangan main game terus. Caranya Sarah harus rajin belajar, berprestasi, dan berkarya, meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu. Sarah jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.
0: Siap, ayah. Arti ayah adalah pahlawannya Sarah dong. Karena udah jagain Viko, Sarah, dan Bunda. Sayang ayah.
1: Ayah juga sayang sama anak ayah.
3: Kenalkan sosok pahlawan pada anak sejak dini.

0: nama-nama besar seperti R.A. Kartini dan Cut Nyadin. Namun, sejarah Indonesia dipenuhi oleh pahlawan perempuan lainnya yang kontribusinya seringkali terlupakan. Pernahkah Anda mendengar nama Nyi Ageng Serang? Bukan hanya seorang bangsawan, ia juga seorang pejuang tangguh yang memimpin perlawanan rakyat melawan penjajah Belanda di Jawa Tengah pada abad ke-19. Keberaniannya dalam memimpin pasukan dan strategi perangnya yang cerdik membuatnya menjadi legenda di daerahnya. Kisahnya ini membuktikan bahwa perlawanan terhadap penjajahan tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja.
1: Betul.
0: Lalu ada Cut Nyamutia. Meskipun namanya kurang populer dibandingkan Cut Nyadin, Cut Nyamutia juga merupakan pahlawan perempuan Aceh yang tergolong tangguh, gigih, dan berani dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ia memimpin serta mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Belanda pada tempat-tempat yang strategis. Hal ini menunjukkan keberanian dan kepemimpinan pahlawan perempuan yang luar biasa. Perjuangannya mencerminkan semangat pantang menyerah rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan. Tidak hanya di masa perjuangan kemerdekaan, perempuan Indonesia juga berperan penting dalam pembangunan bangsa pasca kemerdekaan. Banyak perempuan yang berkontribusi di berbagai bidang, dari pendidikan, kesehatan, hingga politik.

Oke, sahabat budaya, Richard pamit. Terima kasih banyak. Kita berakhir nanti di pukul 9 kita punya program obrolan komunitas. Terima kasih banyak untuk semua Saribat Tang Malabiriku ya. Semoga apa yang kita hadirkan memberikan semangat selalu untuk semua sahabat budaya.

Benteng Sumba Opu adalah benteng kerajaan yang dibangun oleh Sultan Goa ke-9 Daeng Mataan Rekareng Tumapak Risik Kalona pada tahun 1525. Saat ini Benteng Sumba Opu dijadikan sebagai taman miniatur, di mana saat kita memasuki wilayah wisata ini banyak dijumpai rumah-rumah adat yang ada di Sulawesi Selatan. Konsep awal kawasan ini dijadikan sebagai salah satu ikon yang ada di Sulawesi Selatan. Menurut Marsuki, salah seorang pengelola wisata Taman Budaya Benteng Sumba Opu,

0: Bangunan rumah adat yang ada di Benteng Somba Opu bukan bagian dari sejarah, tetapi bangunan baru yang dibangun hanya untuk melengkapi isi dari benteng tersebut. Dahulu kawasan ini hanya gundukan tanah saja. Tidak ada peninggalan-peninggalan sejarah yang terlihat selain dari benteng pertahanan. Dan sampai saat ini tidak ada yang mengetahui letak peninggalan-peninggalan seperti Istana Bangsawan.
1: Jadi memang dulu Benteng Somba Opu itu atau Kerajaan Goa memang diratakan dengan tanah ya. Jadi tidak ada bangunan yang bersejarah yang bisa kita lihat selain daripada dinding pertahanan. Dan juga belum ditahu di mana sebenarnya letak persisnya itu istana, rumah-rumah bangsawan, di mana pintu masuknya dulu. Ya namanya kan istana pasti ada pintu masuk.
0: Pengelolaan yang ada di Benteng Somba Opu seperti rumah adat dikelola oleh kabupaten masing-masing di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulawesi Selatan dan juga pengelolaan cagar budaya dinaungi Balai Cagar Budaya. Salah satu peninggalan yang ada di benteng ini yaitu Meriam Polong. Sebelum dilakukan penelitian, Benteng Somba Opu hanya dijadikan sebagai pemukiman warga setempat. Setelah dilakukan ekskavasi, beberapa orang menemukan sisa-sisa peninggalan dari benteng ini. Saat ini ada beberapa rumah yang dijadikan sebagai tempat penginapan orang yang dipercaya oleh kabupatennya sendiri. Padahal rumah adat ini sudah dijadikan sebagai tempat wisata. Rumah adat tidak bisa dijadikan tempat tinggal, karena itu adalah salah satu bangunan dari salah satu kota atau kabupaten di daerah masing-masing.
1: Yang di sini

0: Renteng Sombahopu dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkegiatan. Bahkan mahasiswa juga sering melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di tempat tersebut. Kegiatan yang dilakukan di kawasan ini tentunya juga harus mendapat izin dari pengelola. Disadari pengelola bahwa kendala yang sering terjadi, masyarakat yang belum mengerti dan memahami tentang tata tertib di benteng tersebut.
1: Kabaratna Pro 4.
2: Iya, sahabat budaya, Roko-Roko Unti. Roko-Roko Unti merupakan salah satu makanan tradisional khas masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Jajanan ini telah diwariskan secara turun-temurun dan sering dijadikan, disajikan pada berbagai acara adat syukuran maupun sebagai hidangan keluarga. Roko-Roko Unti memiliki cita rasa khas, yaitu perpaduan kulit yang lembut dan kenyal dengan isian pisang yang manis. Nah, nama Roko Unti ini berasal dari bahasa Bugis yang berarti gulungan, sesuai dengan bentuk dan cara pembuatannya yang dibungkus menggunakan daun pisang sebelum dikukus. Selain memiliki rasa yang lezat, ini juga makanan ini juga menjadi salah satu warisan kuliner yang terus dilestarikan. Selanjutnya kita ikuti program obrolan komunitas.
1: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Baik, sahabat budaya, dan kita berjumpa kembali di program acara obrolan komunitas ya. Nah, kali ini sahabat budaya bersama pendakwah muda dari Ikatan Dai Muda Indonesia, dari bersama Sekjen PP Ikatan Dai Muda Indonesia, Bapak Muhammad Iron SAG MSI IKOM ya. Baik, assalamualaikum Bapak Ustadz.
2: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, mic-nya mungkin dikasih dekat sedikit, mic-nya di depan tak yang warna hijau. Oh, iya. Oke. Baik, jadi sahabat budaya, kita ketemu lagi di obrolan komunitas di setiap hari Jumat itu bersama pendakwah-pendakwah muda yang ada di Kota Makassar di Sulawesi Selatan ya tentunya. Iya. Pak Ustadz, ini kita cerita tentang hakikat Ramadan. Apalagi kita sudah kita berada di 4 Ramadan hari ini, 1445 Hijriah. Nah, pendengar juga yang ingin bergabung sebentar melalui telepon, kami nantikan di 0811 400 9250. Baik, silakan Ustaz mengawali jumpa kita di hakikat Ramadan.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hamd dan syukran lillah. La haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabi awwalu As-sawmuli wa ana ajazibihi. Sadaqallahul azim. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas terkait dengan hakikat puasa Ramadan. Hakikat puasa Ramadan sesungguhnya memberikan banyak hal terkait dengan puasa itu sendiri. Kita kadangkala memahami Ramadan itu hanya puasa saja. Padahal sesungguhnya Ramadan adalah tempat untuk kita menuai amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita memahami Ramadan hanya sekedar puasa saja, itu adalah sesuatu yang membuat kita justru berada dalam kerugian. Karena contoh misalnya kita membaca Quran, pahalanya kan satu amalan kebaikan itu dikali 10. Nah, kalau kita satu huruf saja dikali 10, begitu dahsyatnya amalan itu. Apalagi kalau kita baca satu ayat, satu surah, atau bahkan satu juz per hari Ramadan itu. Begitu banyak sekali amalan-amalan kebaikan yang akan kita dapatkan. Nah, oleh karena itu, hakikat puasa Ramadan itu mencangkup 3 aspek. Pertama, memperbaiki kemampuan diri, menjauhkan diri dari maksiat, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memperbaiki kemampuan diri. Apa yang mesti kita perbaiki? Yang mesti kita perbaiki adalah bagaimana setiap kita yang melaksanakan puasa Ramadan mampu memperbaiki kualitas dirinya dengan mengendalikan hawa nafsunya dari segala hal yang bisa merusak amalan-amalan puasa itu. Nah, jangan salah berpikir bahwa ketika kita bicara mengendalikan hawa nafsu, yang ada di benak kita itu adalah nafsu seks misalkan. Kita tidak sama-sama dengan istri misalnya di siang hari. Padahal sesungguhnya mengendalikan hawa nafsu itu tidak hanya sekedar nafsu seks, tapi juga nafsu amarah, nafsu harta, nafsu pangkat, jabatan, kedudukan, dan hal-hal yang menodai amalan-amalan puasa kita. Nah, oleh karenanya puasa ini sesungguhnya adalah satu amalan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya Syekh Muhyiddin Ibnu Al-Arabi, ya, dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah jilid 4, beliau menjelaskan bahwa puasa itu memiliki kedudukan yang paling sempurna terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan salat, salat adalah merupakan ibadah yang utama. Tapi keutamaannya itu orang itu masih butuh proses lagi. Ketika kita salat, lalu malaikat mencatatnya, setelah itu catatan itu diserahkan kepada Allah. Nah, sementara puasa adalah puasa yang sempurna, maka puasa setelah kita lakukan itu menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam sebuah hadis qudsi Allah menjelaskan asamuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah milikku dan akulah sendiri yang akan langsung memberikan ganjaran amalan pahalanya. Nah, oleh karena itu bedanya dengan salat, salat adalah ibadah utama tapi dia masih butuh proses. Protokolernya ada, malaikat yang mencatatnya. Nah, makanya ketika Allah berdialog dengan Al-Quran di surat Fatihah, ketika manusia menyampaikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami mohon pertolongan, maka Allah pun menjawab, sesungguhnya hambaku telah memujiku. Karena dia telah memujiku, maka saya akan memberikan setengah amalan itu dan setengah untukku. Oleh karena itu Allah membagi sholat menjadi dua bagian. Ya. Bagian yang pertama untuknya, bagian yang kedua untuk yang melaksanakannya. Karena sholat itu menurut Syekh Muhyiddin ini adalah bentuk munajat kepada Allah. Kita baru bermohon, kita baru meminta. Belum kita tahu kapan itu diterima. Ya. Kapan itu Allah mengabulkan apa yang kita harapkan. Beda dengan puasa. Puasa adalah ibadah yang sempurna. Karena kesempurnaannya itu, maka amalannya langsung Allah yang berikan. Bagi mereka yang berpuasa, dia mendapatkan langsung dua hal. Yang pertama, dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, mendapatkan penyaksian oleh Allah terhadap siapapun yang berpuasa. Maka oleh karena itu yang tahu puasa itu diterima oleh Allah atau tidak hanya satu, hanya Allah. Malaikat pun tidak mengambil peran di sana. Maka oleh karenanya Allah lah yang memberikan amalan pahalanya. Maka puasa disebut musyahadah. Musyahadah itulah sebagai bentuk penyatuan antara yang melaksanakan puasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka penonton atau pendengar dimanapun Anda berada, iya, perlu menjadi perhatian bahwa puasa itu kita tidak bisa lagi bermain-main. Nah, biasanya kan ada orang puasa-puasa bucok, buka coko-coko. Dia tidak berpikir baik amalannya ibadah puasa sungguh sangat dahsyat dan luar biasa. Iya. Karena itu adalah pertemuan kita dengan Allah. Kalau dia bucok, misalnya masuk di kamar, sembunyi-sembunyi makan, habis itu keluar, dia merasa, aduh jam berapa ini? Padahal dia sudah makan misalnya dua piring. Dia merasa tidak ada yang melihatnya. Yeah. Padahal Allah sendiri tahu bahwa yang dia lakukan adalah sebuah kekeliruan. Maka karena itu, puasa ini tidak hanya kita sekedar...
1: Tapi memang biasa ini Ustaz, tapi belum pi... Nah, laksanakan mandi puasa ke ini satu bulan. Beban mie narasa bagaimana itu Ustaz?
2: Baik, ini menarik memang. Itu kan ada satu fenomena sebenarnya sebelum Ramadan. Ada ada kelompok masyarakat selalu kita minggu terakhir ini kita cuti makan selama sebulan
1: minggu terakhir.
2: Akhirnya karena fenomena ini kemudian mengundang perhatian, yang dimaksud minggu terakhir supaya tidak makan lagi karena satu bulan kita berhenti, akhirnya yang terjadi adalah minggu terakhirnya betulan mati. Nah, ada beberapa fakta yang kita temukan. Dulu ada, 2 tahun lalu ada warga dari Kabupaten Sopeng mau ke Makassar karena kebetulan Ramadannya tepatnya jatuhnya hari Kamis. Dia datang hari Minggu minggu terakhir. Ternyata sekitar Tanjung Bunga kecelakaan, dari 5 orang penumpangnya 2 yang meninggal. Nah, ini mengejar hari, karena dia mengejar hari terakhir puasa katanya, karena mau ini orang mau cuti, kebetulan hari Minggunya hari terakhir. Nah, yang terjadi adalah minggu terakhir betulan. Nah, ini fakta ini sebenarnya menjadi pelajaran. Tidak apa-apa, emangnya kenapa kalau kita namakan satu bulan siang hari?
1: Iya, kalau belum pindah jalan, ibu bah mereka nacece. Satu bulan kita tidak makan siang.
2: Nah, itu dia.
1: Iya, jadi bagaimana itu kita bisa meningkatkan keimanan bahkan sebelum masuk bulan Ramadan itu kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah timbul begitu Ustaz.
2: Betul. Jadi ini memang sesuatu yang sangat menarik karena Rasulullah itu kan sebelum memasuki bulan Ramadan,
1: ya,
2: terutama dia di bulan Syaban itu Rasul kan menghabiskan betul waktunya untuk melatih diri berpuasa Ramadan. Dan dia puasa, dia sholat, bahkan Nabi bersama para sahabat ketika masuk Syaban itu air mata mereka itu tumpah di atas sejadah-sejadah, ya, karena mereka menangis kapan mereka akan masuk di bulan Ramadan. Dan tangisan itu kemudian oleh sahabat Nabi ini,
1: yeah,
2: itu menjadi salah satu bentuk kecintaan mereka terhadap nikmat Allah yang bisa mengantarkan mereka untuk berada di bulan Ramadan itu.
1: Yeah.
2: Nah, kita kadang-kala berdoa di bulan Ramadan, ya Allah, semoga kita dipertemukan dengan Ramadan tahun depan.
1: Amin.
2: Pas dipertemukan, ternyata sama aja kelakuannya kayak tahun lalu.
1: Tidak ada progres.
2: Tidak ada progres. Mestinya kan, karena di antara kita ada yang tidak bisa dipertemukan dengan Ramadan ini,
1: iya,
2: dia sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah. Padahal doanya sama,
1: iya,
2: dengan kita. Nah, kita yang diberikan kesempatan bertemu Ramadan, mestinya kan meningkat kita, iya, punya amalan-amalan.
1: Ya, harus di-upgrade.
2: Di-upgrade,
1: istilahnya anak zaman sekarang, upgrade.
2: Ya, ya harus ya, ditingkatkan.
1: Ya, jangan cuma handphone yang di-upgrade ya, Ustaz ya.
2: Iya.
1: Jadi hakikat puasa bagaimana kita mengendalikan diri.
2: Ya, mengendalikan diri.
1: Ya, selama bulan suci Ramadan ini, Ustaz. Jadi
2: ya,
1: terus ada Tommy tidak bilang, "Oh, saya per hari pertama mempuasa, hari di tengah-tengah sama terakhir." Iya, gimana? Iya, dekam.
2: Ah, itu yang jadi masalah juga itu.
1: Iya.
2: Ah, itu puasanya cuma 3 kali setahun.
1: Iya.
2: Nah, ini jadi problematik memang, karena memang ada sih di kisah itu di masa lalu yang seperti itu. Tapi kan ternyata Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Nah, mengajarkan bahwa dia puasanya hanya di awal, di pertama, di pertengahan, dan di akhir. Tapi justru Nabi mengajarkan bahwa kita berpuasa Ramadan itu selama sebulan sesungguhnya fungsinya tidak hanya sekedar kita menahan lapar dan dahaga saja, tapi justru mengendalikan diri kita, karena kan pikiran-pikiran dan hati kita kadangkala kalau kita tidak bisa mengendalikannya, justru itu akan memberi akibat yang justru jauh lebih fatal ketimbang kita membiarkan pikiran-pikiran dan hati ini melanglang buana kemana-mana. Karena banyak kita pikirkan. Nah, sebenarnya pendengar dimanapun Anda berada, dua hal sesungguhnya terkadang bisa merusak amalan puasa kita. Yang makruh bahkan sampai batal. Pertama adalah mata. Mata itu kan kita bebas melihat, menggunakannya.
1: Melihat.
2: Sekarang ini kan apalagi dengan era digital seperti sekarang, handphone bahkan 15-20 jutaan begitu mewah. Yang kita buka justru Facebook, Twitter, yang kita baca itu justru yang kita selalu perhatikan, kita scroll itu semua hal-hal yang di situ. Pas bertemu hal-hal yang buruk, di Instagram terutama, hal buruk, istighfar juga, tapi tidak kasih pindah mata pandangannya. Misalnya melihat yang aneh-aneh,
1: yang tidak baik, ya.
2: Misalnya melihat perempuan-perempuan yang cantik betul, tapi kan seksi. Tapi dia tidak, dia istighfar juga, tapi dia hilangkan pandangannya.
1: Apakah itu istilahnya satu kali berkedip ya? Kedipan kedua.
2: Dia bilang ini kalau dipindahkan, ini rezeki juga ini.
1: Kalau
2: tidak dipindahkan, bisa merusak kemaluan paling. Yang kedua adalah lisan. Lisan kita ini kan.
1: Ini makruh ya tadi Ustaz ya,
2: makruh bahkan bisa batal. Karena kalau dia membayangkan, wah kalau saya menemukan ini, Masya Allah, luar biasa. Dia sampai istighfar, mudah-mudahan saya bisa mendapatkan ini. Terus dia bayangkan.
1: Nah,
2: bayangan-bayangan itu kemudian bukan lagi bahkan makruh, bahkan bisa batal.
1: Bisa batal, baik.
2: Dia bisa melakukan hal-hal di luar yang tidak pernah terbayangkan.
1: Nah, itu mata yang kedua.
2: Mata yang kedua adalah lisan.
1: Lisan.
2: Nah, lisan kalau kita tidak bisa kendalikan, ini justru berbahaya. Terutama bagi ibu-ibu rumah tangga. Bagi ibu rumah tangga ini paling penting sekali. Karena setiap teriakannya itu memberi arti dan makna.
1: Nah,
2: biasanya
1: pote-pote dia.
2: Biasanya kalau memarahi anaknya kan semua kata-kata kasar itu keluar dari lisannya. Bahkan yang paling mengerikan biasanya seluruh nama-nama binatang keluar dari lisannya untuk mempersamakan anaknya, gitu ya. Bahkan bukunya majilah loko. Karena doa, bahasa seorang ibu kan bagian dari doa.
1: Iya.
2: Nah kalau kita memaki, memarahi anak-anak kita di rumah dengan kata-kata kasar, yang terjadi adalah ketika anak itu mulai beranjak dewasa, maka yang keluar juga dari lisannya kalimat itu juga, karena kalimat seorang ibu fotokopi oleh anaknya, anaknya pun juga terbiasa melakukan itu, karena anak itu kan begitu cepat mencontoh apa yang dia perhatikan, apa yang dilihat oleh dari ayah ibunya, itu juga yang dia contoh. Jadi kalau kita mau marah, kenapa kasar? Ya karena memang dulu juga ibunya begitu.
1: Berarti lisan itu banyak godaannya di perempuan.
2: Tidak ibu-ibu. Tapi
1: ada juga ada tinggi.
2: Kemudian juga di badan Adam juga seperti itu. Karena tidak bisa mengontrol lisannya, sehingga itu membuat perilakunya jadi kadangkala tidak terkontrol. Bayangkan lisan ini. Misalnya kita mengucapkan sesuatu, kadang-kadang kan ketemu, misalnya kita dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba misalnya mobil kita disambar atau motor kita disambar, tanpa sadar kita mengeluarkan
1: lisan kata-katanya,
2: kata setan, kata iblis, kurang ajar, semua kalimat-kalimat umpatan kita keluarkan. Nah padahal kan puasa mestinya mendidik kita untuk ke situ. Artinya dia salah satu puasa kan juga bisa mendidik kita untuk berbuat sabar. Sabar ya.
1: Bagaimana?
2: Sabar mengendalikan emosi. Dan itulah yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Al-Arabi bahwa puasa itu sebenarnya bisa mempersatukan karena kita langsung bertemu Allah.
1: Jadi ketika ingin mengatakan sesuatu, ada kan pasti ada di pikiran tadi mau bilang hal-hal. Pasti kita istighfar. Lagi puasa ki ini, puasa ya.
2: Betul.
1: Iya, jadi tadi sudah ada mata, lisan, terus
2: saya kira dua yang paling mendasar sekali.
1: Ini yang makruh ya.
2: Bisa makruh ya.
1: Nah, betul. Kalau yang batal?
2: Yang batal kan ya paling kayak makan. Minum ya.
1: Makan satu piring.
2: Biasa juga ada orang ngaku-ngakunya dihipnotis. Dihipnotis dibawa ke tukang warung coto, makan, setelah makan
1: baru
2: satu
1: sadar.
2: Mangkuk, empat ketupat. Kenapa makan? Saya tidak tahu Pak, saya dihipnotis. Mana bisa? Padahal kan sudah habis ketupatnya empat dan cotonya satu. Ngakunya dihipnotis. Nah, ini bahaya ini.
1: Ini yang betul-betul membatalkan.
2: Karena kecuali misalnya kan kita biasa kalau habis bangun siang tertidur misalnya di rumah langsung kita minum. Kalau kita spontan, kita memang tidak sadar dan kita makan atau minum, saya kira itu tidak membatalkan. Asal jangan sudah habis satu piring baru sadar. Itu ya, lain.
1: Karena sengaja.
2: Baru dia ada sengaja. Kalau satu piring kan tidak mungkin tidak disengaja. Kalau satu sendok bisa saja.
1: Jadi selain menahan hawa nafsu dan makan juga, ini hakikat dari puasa Ramadan Ustaz ya. Jadi ini bisa menjadi satu hal untuk diri kita semakin di upgrade ya.
2: Betul.
1: Oke, baik. Jadi pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 0811 400 9250, jadi pagi ini di obrolan komunitas kami membahas tentang hakikat puasa ya, hakikat di puasa di bulan suci Ramadan. Iya, tentunya kami bersama dari Ikatan Dai Muda Indonesia Ustaz Muhammad Irwan SAG MSI IKOM ya. Baik Ustaz, kemudian hakikat Ramadan lagi selain menahan,
2: memperbaiki hawa kemampuan diri.
1: Nah,
2: yang kedua adalah menjauhkan diri dari maksiat.
1: Itu.
2: Maksiat ini kan kalau ada di dalam Al-Quran itu dijelaskan ada yang munkar, ada yang keji. Ini kan kalau yang keji itu kan misalkan kita membunuh, memperkosa ya, atau memperkosa misalnya anak di bawah umur kan itu keji sekali. Atau misalnya memperkosa ibu kita sendiri. Nah, itu kan keji sekali. Kemudian kalau yang mungkar kan biasanya ya perampokan, pencurian. Artinya yang kecenderungannya yang kejam lah begitu ya.
1: Ini
2: puasa
1: begal,
2: sebenarnya
1: begal juga ya Ustaz, masuk di mungkar ya.
2: Jadi ini menjauhkan kita dari maksiat. Maksiat-maksiat itulah yang mesti kita jauhkan. Termasuk tadi juga maksiat dari kemampuan kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Karena maksiat itu kan tidak hanya sekedar seperti menahan makan minum, kemudian tidak berhubungan di siang hari bersama pasangan sah. Nah, itu perpesa pasangan. Jadi maksiat bukan cuma itu, tapi maksiat itu menyangkut bagaimana menjauhkan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa kita.
1: Jadi kira-kira bagaimana caranya kita menghindari hal-hal yang supaya kita misalnya lisan dan mata kita ini tetap terjaga di bulan Ramadan, Ustaz?
2: Kalau saya sih berpikirnya begini. Ramadan ini kan cuma sebulan. Waktu kita kalau bukan 29, 30 kita puasa. Bagaimana kita bisa mengendalikan mata, kemudian bisa kita menghindarkan kita dari maksiat? Bagi kita mestinya kita harus mengisi detik-detik Ramadan itu dengan seluruh amalan-amalan terbaik untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji kita dengan dikabulkannya doa dipertemukan dengan Ramadan itu kita harus wujudkan. Kita perbanyak bacaan-bacaan Quran kita, kita doa, kemudian kita memperbanyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya sunnah, misalnya berinfak, bersedekah, berdiskusi, membaca, dan banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita terhindar dari maksiat. Cuma kadang-kadang kan kita lupa bahwa ketika kita sudah berada dalam situasi nyaman dan tenang, kita biasanya Al-Quran itu kita abaikan. Padahal itu penting sekali.
1: Sangat penting ya. Jadi salah satunya berkumpul dengan orang-orang yang soleh.
2: Orang yang soleh misalnya terutama itu.
1: Nah ada kejadian begini, Ustaz. Itu kan kalau bulan puasa identik tong itu anak kaulah muda-mudian ne. Tarawih sih gang. Mei salat subuh toh. Nah saya sempat kemarin salat tarawih di salah satu masjid di kota Makassar. Nah pas selesai kan itu pintu, satu pintu kita keluar dari
2: masjidnya,
1: dari pria juga bersamaan, perempuannya bersama, ada Tom itu berteriak, ya jangan cari jodoh, jangan cari jodoh. Ini identik ini saat ini dari dulu ya yang saya taunya seperti itu. Hakikat Ramadan juga ini
2: Ini biasanya juga dicampur baurkan dengan itu sahur on the road. Ini biasanya juga dicampur baurkan di situ. Nah sekarang ini kan aparat kepolisian kemarin itu seperti di Parepare di Baru, itu kan sudah menghimbau masyarakat untuk meniadakan sahur on the road ini karena memang dampaknya justru lebih banyak negatifnya. Nah itu tadi, misalnya dari pintu masjid kita keluar sama, itu sudah dijadikan candaan dan bisa mengantarkan kita pada satu posisi di mana kita bisa saling tatap, kita bisa saling main mata.
1: Akhirnya makruh puasanya.
2: Bisa makruh dan kemudian juga bisa misalnya janjian lah, karena kan kita sudah ketemu itu tadi. Apalagi sahur on the road ini kan juga banyak disalahgunakan, yang terkadang bukan cuma ajang pertemuan pasangan yang anak-anak muda ini, tapi justru seperti mengarah kepada balapan liar, judi dan segala macamnya. Ini kan bisa memang sangat merugikan anak-anak muda kita. Oleh karena itu memang tugas kita sebagai orang tua ya mengontrol mereka untuk tidak melakukan hal seperti ini. Misalnya kalau sudah makan sahur kan, ya palinglah kita kita salat subuh di masjid, habis itu kita tadarusan. Nah ini kan orang tidak, sepertinya masyarakat kita kalau Ramadan itu dia terbuai dengan suasana malas dan dingin. Ngantuknya itu mengantarkannya untuk bermalas-malasan. Karena ini juga penyakit sebenarnya. Kalau Ramadan itu kan pertama penyakit itu yang sering mengantuk, itu karena ngantuknya itu.
1: Tidur.
2: Ngantuk itu ketika dia bangun makan sahur malas. Sudah makan sahur mau ambil air wudu karena dingin malas. Akhirnya ujung-ujungnya kembali ke tempat tidur. Belum sholat subuh tidur, akhirnya bangunnya karena jam 8, jam 9 akhirnya kan terlewatkan. Padahal waktu sebelum sholat subuh itu sebenarnya adalah waktu yang paling tepat untuk kita memanjatkan doa. Mestinya kita manfaatkan. Dan bacaan Quran ini paling penting sekali ini. Karena jangankan di Ramadan, di luar Ramadan pun kita selalu dianjurkan untuk memperbanyak bacaan-bacaan Quran kita. Karena inilah cahaya yang bisa menjadi penerang kita di alam kubur. Iya. Syafaatnya bacaan Quran itu sangat dahsyat.
1: Sangat dahsyat sekali. Iya, baik Ustaz. Jadi sebentar kita akan lanjut kembali kebersamaan kita di obrolan komunitas sampai di jam 10 pagi. Kami hadirkan dulu ini ada pesan Ramadannya dari Ustaz Dr. Rusli.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, binikmati tatimmus salihat, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan selalu nikmat kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memasuki Ramadan, bulan yang dirindukan oleh seluruh kaum muslimin, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farihu bidukhuli Ramadhana harramallahu jasadahu 'alan mirad." Siapa-siapa yang bergembira memasuki bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya api neraka. Ini membuktikan bahwa betapa agungnya bulan suci Ramadan, betapa mulianya bulan suci Ramadan, di mana segala amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Manfaatkan kesempatan ini untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan bulan suci Ramadan di mana Allah melipat gandakan pahala-pahala yang kita lakukan hanya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah dan menjadi la'allakum tattaqun. Saya Dr. Haji Muhammad Rusli SHI MH, selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin amma ba'adin. Rabbi syadri wa yassirli amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Sahabat para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan bulan yang penuh berkah, bulan yang mana Allah turunkan satu malam, malam yang lebih mulia daripada malam seribu bulan. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar namanya, yang lebih mulia daripada malam seribu bulan. Itulah kenapa bulan Ramadan itu mulia. Bulan Ramadan itu bulan yang berkah, bulan yang mana dilipat gandakan pahala-pahala. Karena bulan Ramadan, disitulah Allah turunkan semua apa yang ada di langit, keberkahan-keberkahan dan lain sebagainya. Olehnya itu mari raih bulan Ramadan dengan penuh berkah. Siapkan amal, siapkan harta untuk kalian beramal ibadah dengan hartamu, bersedekah. Siapkan tenaga untuk kalian bisa kuat dalam beribadah. Dan siapkan ilmu dan takwa untuk kalian bisa beribadah dengan cerdas. Maka tetap siapkan sedekahmu. Mari kita bersedekah, kita siapkan amal dan siapkan takwa kita, siapkan jasmani dan rohani kita memasuki bulan yang penuh berkah. Saya Ustadz Gaul Farid Wajidi mengucapkan selamat ke semua dan berkah selalu. Oke bro, adakah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Baik, kita lanjut kembali ya. Di obrolan komunitas tentunya Hakikat Ramadan ya. Baik, nah Ustadz Irwan ini sudah tadi bahas bagaimana mengendalikan diri ya. Dari hawa nafsu, mungkar, keji. Nah ini kita terima telepon dulu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Ya, dari perkenalkan kidul kain Ustaz Irwan enggak tahu kalau saya ku kenal juga. Iya, dari Pangkep Towa ini Ustaz Irwan ya.
2: Jadi saya mau di Mangkah,
1: Iya, awam. Iya, silakan ke Mangkah.
2: Kalau tidak salah mudah-mudahan saya tidak salah tangkap tadi ini yang dipaparkan oleh Pak Ustaz ini mengenai dahsyatnya puasa. Melebihi dahsyatnya daripada pelaksanaan salat. Ini kalau tidak salah tangkap ini. Yang saya pertanyakan itu sebagai orang awam, tidak pernah itu saya temui di dalam Al-Quran bahwa kata-kata aqimis shalah wa atus syam. Tapi aqimis shalah wa atuz zakah. Bagaimana sebetulnya pengertian daripada penafsiran daripada ayat ini dibandingkan dengan dasyatnya puasa ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya dijawab.
3: Baik, terima kasih yang dari Pangkep tadi soal dahsyatnya puasa sebenarnya. Kedahsyatan puasa tidak melebihi daripada sholat. Cuma perkara seperti tadi disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Al-Arabi, seorang ahli tasawuf. Beliau memberikan perbandingan seperti itu, bahwa puasa adalah salah satu ibadah yang sempurna, sementara sholat adalah ibadah yang utama. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya tadi antara aqimis sholat waktu siam atau aqimis shalah waktu zakat sebenarnya ya, mendirikan sholat kemudian menunaikan zakat. Jadi ibadah yang utama soal sholat, lalu kemudian ibadah yang sempurna soal puasa, sebenarnya kalau kita menjadikan sebagai satu kesatuan yang utama, maka keutamaannya dan kemudian kesempurnaannya karena menjadi satu kekuatan bagi seorang muslim untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Bukan berarti ketika Syekh ini menyebut puasa adalah sesuatu yang sempurna, lalu sholat adalah sesuatu yang utama, lalu kemudian itu jadikan dikotomi bahwa kalau begitu puasa lebih hebat. Sebenarnya bukan kehebatannya, tapi dia puasa itu adalah salah satu kesempurnaannya, karena Allah langsung yang memberikan ganjaran amalan pahala yang dia lakukan. Nah, sementara sholat adalah ibadah yang utama, karena keutamaannya itulah justru malaikat ikut dilibatkan untuk mencatat amal-amal kebaikan mereka. Jadi ini sebenarnya bukanlah dua hal yang menjadi bertolak belakang, tapi justru antara keutamaan puasa ini dengan atau keutamaan sholat dengan kesempurnaan puasa, justru itu menjadi kekuatan yang paling dahsyat sesungguhnya. Karena kan kita di Ramadan, kita seolah-olah kita menganggap Ramadan itu hanya puasa saja, padahal tidak. Sholat juga sebenarnya utama sekali.
1: Percuma juga kalau puasa tanpa sholat.
3: Betul.
1: Nah tadi hakikat puasa setelah pengendalian diri. Nah ini apa lagi nih Ustaz yang mesti?
3: Yang berikutnya
1: kita tahu.
3: Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Oke, mendekatkan diri.
3: Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu puasa itu kan di samping tadi kita diajarkan untuk selalu menjaga kemampuan diri, maksiat juga mendekat kepada Allah. Semakin orang menjaga dan merawat kualitas puasanya, maka sesungguhnya dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu dalam sebuah diskusi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, itu kan Rasulullah bersabda, "Kullu amali ibnu Adam law ila asyam fa innahu li wa na ajzibihi." Setiap amal perbuatan anak Adam adalah bagi mereka sendiri kecuali puasa, karena puasa adalah milikku dan akulah yang akan membalasnya. Nah, semakin kita dekat dengan Allah, ajzibihi adalah salah satu bentuk bagaimana puasa itu memberi manfaat untuk kita dan Allah memberikan ganjarannya. Nah, semakin kita dekat dengan Allah, tentu itu akan semakin mendapatkan kita kenikmatan. Bagaimana seorang semakin dekat misalnya dengan seorang pejabat misalkan, pasti juga pelayanannya akan lebih eksklusif, akan lebih istimewa. Nah, ini Allah pemilik semesta. Nah, kalau kita selalu merasa kenapa saya begitu mudah sakit, kenapa saya begitu mudah terdampak bencana, kenapa saya begitu mudah mengalami hal-hal yang buruk, apakah saya jauh dengan Allah? Boleh saja. jauh dengan Allah. Karena kalau semakin kita dekat dengan Allah, Allah pasti tahu. Karena semakin engkau denganku, dekat denganku, pasti juga engkau juga akan semakin mendapatkan kenikmatan dari apa yang saya berikan. Tapi kan kita kadang kalau mau dekat kepada Allah hanya pada saat kita misalnya sakit. Oh, orang sakit kok banyak sekali. Nanti mau mengaji, nanti mau sholat, ya.
1: Lepas
3: nanti mau
1: beribadah.
3: Boleh saya pada saat sakit. Setelah sembuh sakitnya, kemudian lupa.
1: Lupa lagi.
3: Tidak mau lagi sedekah. Seolah-olah itu butuh Allah hanya pada saat dia dalam posisi terjepit. Ada utang misalkan, ada masalah. Padahal itu mendekatkan kepada Allah tidak hanya sekedar pada saat Ramadan, tidak hanya sekedar kita mau sholat, tapi setiap waktu, setiap kesempatan. Makanya Allah selalu mengingatkan kepada kita untuk terus dekat dengannya.
1: Mendekatkan diri.
3: Betul.
1: Jadi bulan suci Ramadan ini salah satu bulan untuk pengingat kita juga ya.
3: Ya betul.
1: Iya, mengingat bahwa kita harus selalu berbuat kebajikan dan juga menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Iya. Nah, Ustaz, ini 5 menit terakhir ini ya kebersamaan kita di obrolan komunitas bersama Ikatan Dai Muda Indonesia ya. Nah, setelah pengendalian diri, terus mendekatkan diri, bagaimana cara mempertahankan ketika kita sudah merasa bahwa saya sudah terkendali dengan adanya bulan puasa ini, ya.
3: Ya, saya kira ini resep yang paling sederhana menurut saya. Bagaimana itu kita menjaga ya. Ketika kita sudah merasa berada dalam posisi puasa sudah bagus, sholatnya sudah bagus, inovasi sudah bagus, kemudian kegiatan-kegiatan misalnya yang sifatnya sunnah sudah bagus. Tugas kita selanjutnya adalah merawat itu semua. Merawat dan jangan sampai ternoda. Kekurangan kita sekarang, kalau kita hanya mendirikan sholat, kita puasa, kemudian kita infak sedekah, kita haji umrah kalau pas ada duit, itu gampang. Cuma yang jadi persoalan adalah menjaga dan merawatnya itu. Nah, ini yang tidak bisa kita lakukan. Terkadang saya kasih salah satu contoh yang paling sederhana. Kalau kita ngambil satu pot bunga dari rumah satu ke rumah yang lain, tiba di situ, kita biarkan saja di situ tanpa kita pupuk, tanpa kita siram, insya Allah satu bulan pasti hangus. Tapi kalau kita rawat, pagi kita siram, sore kita siram, kalau ada pupuk kita kasih, jangankan satu bulan, 10 tahun pun pasti akan awet bunga itu. Nah, ibadah kita juga kalau senantiasa kita rawat dan kita kawal, itu pasti akan selalu awet. Allah pun kan tidak pernah berprasangka buruk kepada hambanya, justru dia selalu baik. Cuma kadangkala kita lah yang lupa bahwa sesungguhnya Allah itu tidak sejengkal tanah pun Allah lalai dari memperhatikan kita, apa yang kita lakukan dalam aktivitas kita itu. Nah, dengan demikian maka yang paling penting adalah kita merawat itu. Kalau kita sudah merasa puasa kita bagus, kita rawat terus. Nah, bagaimana di luar Ramadan? Nah, ada puasa Senin Kamis, itu yang mesti kita rutinkan terus. Ada sahabat saya 25 tahun puasa Senin Kamis tidak pernah berhenti. Karena hal seperti itu juga memudahkan urusan-urusan kita. Semakin dekat kita Allah, ya urusan kita lebih mudah.
1: Iya, puasa Senin Kamis ini yang setelah Ramadan ya. Oke, baik Ustaz, terakhir ini pesan-pesan Ustaz ini untuk hakikat Ramadan untuk pendengar. Silakan.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Rasulullah melalui sabdanya itu selalu menunjukkan kegembiraan-kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Nah, oleh karena itu, orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Yang pertama adalah kegembiraan saat berbuka dan kegembiraan saat bertemu dengan Rabb-nya, dengan Allah. Nah, yang paling penting di sini yang mesti kita tanamkan dari puasa adalah kedisiplinan. Nah, disiplinnya kita sebenarnya hanya disiplin pada saat puasa, yaitu pada saat dia berbuka. Tapi di luar daripada itu banyak yang melanggar. Lampu merah, dilarang. Kenapa puasa dia disiplin? Karena takut takut tidak kedapatan untuk buka puasa. Jadi dia disiplin bukanya karena efek karena sudah lelah dan sebagainya. Jadi saya kira itu paling penting ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustaz Muhammad Irwan SHG MSI Ekom sudah hadir di tengah-tengah kita di Perempat RRI Makassar, tentunya dengan tema Hakikat Ramadan bersama pendakwah muda Ikatan Dai Muda Indonesia. Terima kasih Ustaz bersamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar, dan terima kasih demikian kebersamaan kita, dan Anda masih terus bersama kami di Perempat RRI Makassar. Saya masih menemani Anda hingga di jam 11 pagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita sudah ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan, bulan yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan Ramadan dimuliakan oleh Allah? Karena Allah turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Maka Allah angkat bulan Ramadan menjadi pemimpin dari semua bulan. Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Allah angkat malaikat Jibril menjadi pemimpin dari semua malaikat. Allah turunkan Al-Quran dari malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah angkat nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin dari semua nabi. Oleh karena itu, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikanlah Ramadan ini momentum penghapusan dosa bagi kita. Yang kedua, jadikan Ramadan ini, jangan lupa kita banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Saya Dai Raja mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, coy.

Halo sahabat budaya, Richard pamit. Terima kasih banyak tadi kita sudah bersama dari pukul 5 subuh ya hingga jelang 10 pagi. Nanti setelah ini rekan saya Ruslan menemani sampai jam 3 sore ya. Terima kasih, selamat siang untuk semua.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Weh, apa aja cerita-cerita ku HP wis apa?
2: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita dah share tau wede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
1: Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jik tu mako ku media sosial deh. Dek nari sama kada politika sumber berita na, aja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
2: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ku mako teh.
1: Weh, aja na tak mabila sapa berita. Ya ku melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
2: Oh, mana engke di RRI was? Iya radio mi RRI.
1: Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
2: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
1: Mana salah ada sapo, pasti terjamin kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id makanya tampilan na, magampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
2: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
1: Mapamule maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.

0: Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar.
1: Musik tarian Magiri mengiringi para bisu dalam melakukan atraksinya, yakni menusuk-nusukan keris pusaka yang mengandung unsur mistis ke beberapa bagian tubuh mereka.
2: Proses Magiri sebenarnya itu menancap-nancapkan senjata tajam, dalam hal ini keris, ke seluruh anggota tubuh. Di mana proses Magiri itu dilaksanakan dalam keadaan trans, antara sadar dan tidak, yaitu bertemunya antara roh leluhur dan roh dari dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah, atau pada saat setelah Mak Dewata. Kenapa dilakukan Mak Giri? Itu untuk membuktikan bahwa kami adalah calabai, bukan seperti calabai yang kita lihat di sana yang tidak punya tanggung jawab.
1: Kahar Eka Hairudin atau disebut Bisu Eka merupakan salah satu bisu yang masih tersisa di Kabupaten Pangkep. Bisu Eka menjelaskan jika tarian ini merupakan tari spiritual kaum bisu yang sudah berusia ratusan tahun. Dalam tarian tersebut, para bisu berpakaian adat lengkap dan berjalan sambil menari dengan iringan bacaan-bacaan khusus. Penampilannya menggunakan pakaian adat khusus berwarna merah dan kuning emas, serta tutup kepala berwarna hitam yang dibuat dari kain. Mereka berdandan dengan mencolok, alisnya ditebalkan. Kedua mata mereka dihiasi celak mata, bibir dipolisi gincu berwarna merah, wajah ditaburi bedak tebal, dan di setiap punggung mereka terselip sepucuk badik. Kali ini kami berkesempatan menyaksikan tari Magiri yang dilakoni oleh para bisu dalam acara Mapalili atau ritual adat masyarakat di Sigiri, Kabupaten Pangkep, sebelum turun sawah atau menanam padi. Keberadaan bisu dalam acara Mapalili sebagai salah satu rangkaian adat yang tidak terpisahkan. Bisu dipercaya sebagai penghubung antar dua alam, yaitu alam manusia dan alam dewata. Bisu Eka menuturkan, jika dahulu, bisu merupakan pelindung sekaligus penasehat kerajaan.
2: Bisu adalah seniman Bugis yang mana pelakunya adalah laki-laki yang berperan sebagai perempuan. Konon kabarnya hadir bersamaan dengan peradaban manusia, yaitu tumbuh dan berkembangnya suatu kerajaan tertua di tanah Bugis, yaitu di Kerajaan Luwu. Bisu merupakan dayang-dayang istana, penyambung lidah raja, dan merupakan jalan daripada upacara ritual di tanah Bugis. Dia merupakan motor daripada jalannya suatu upacara ritual di tanah Bugis.
1: Dalam ritual Mapalili yang terdiri dari beberapa tahapan, seperti Matedu Arajang, Cemesala, Maleke Labulale, Magiri, Mengarak Arajang atau Benda Pusaka Keliling Kampung, Cemek Lompo dan Mapainre Arajang, keberadaan bisu sangat berperan penting di setiap proses kegiatan tersebut. Saya pun penasaran dengan keberadaan bisu yang kabarnya mulai berkurang di Kabupaten Pangkep. Bisu Eka menjelaskan, jika bisu yang disebut juga calabai atau lelaki yang menyerupai perempuan ini harus melalui beberapa proses terlebih dahulu.
3: Bisu sebenarnya itu adalah calabai, walau tidak semua calabai adalah bisu. Untuk masuk ke bisu itu butuh waktu, proses. Jadi ada beberapa kriteria-kriteria, terus tahapan-tahapan untuk menjadi bisu. Sebelum menjadi bisu itu calabai harus betul-betul siap lahir dan batin. Nah, calabai juga siap mengabdikan diri, hidup dan matinya untuk raja dan pusaka.
1: Bisu Eka juga menambahkan, menjadi bisu biasanya panggilan alam, entah itu melalui mimpi ataupun ada tanda-tanda tertentu yang mendatangi mereka. Untuk itulah, tidak semua orang bisa menjadi bisu. Sementara itu, Andi Farida Iriana, Fungsional Umum Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Pangkep, menjelaskan untuk menjaga keberadaan bisu di daerah ini, pemerintah daerah setempat telah mendaftarkan Pak Bisu sebagai hak kekayaan intelektual mereka.
4: Dan adapun peran Pemda melalui Dinas Pariwisata keberadaan bisu ini sudah menjadi hak kekayaan intelektual. Kita sudah daftar di HAKI, di Kemenkumham, jadi itu merupakan hak paten milik Kabupaten Pangkep, Pak Bisu.
1: Keberadaan bisu saat ini hanya bisa dijumpai di beberapa daerah tertentu, seperti Kabupaten Bone dan Kabupaten Pangkep di Sulawesi Selatan. Tantangan yang dihadapi para pandita adat ini adalah keberadaan mereka yang mulai tidak diterima masyarakat karena statusnya sebagai calabai atau lelaki yang menyerupai wanita, yang dalam kebiasaan masyarakat, hal itu bertentangan dengan agama. Namun komunitas bisu di daerah Pangkep terus memegang kepercayaan dan adat istiadat mereka. Jika bisu adalah perpanjangan tangan kepada Dewa Tasiwae, yakni Tuhan, pencipta alam semesta.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebuah pagi yang sunyi di tengah hiruk pikuk dunia yang tengah berubah. Tubuh seorang pria besar yang akan menuliskan sejarah bangsa tengah bergumul dengan rasa lelah dan sakit yang membayangi. Ya, itulah Soekarno, sang proklamator. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Presiden Soekarno sebenarnya sedang menderita malaria. Tubuhnya yang lemah membuatnya tertidur lelap hingga 2 jam sebelum momen paling penting dalam hidupnya. Namun, apa yang terjadi kemudian adalah kekuatan semangat yang luar biasa. Bangun dari tidurnya, Soekarno menguatkan diri, mengambil naskah proklamasi, dan dengan suara penuh keyakinan dan jiwa patriot, ia membacakan kata-kata yang menjadi fondasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Sakitnya bukan penghalang, kelelahan bukan alasan untuk berhenti. Di saat itulah kita diajarkan arti sesungguhnya dari keberanian dan pengabdian. Bahwa cinta pada tanah air, pada kemerdekaan, bisa mengalahkan segala rintangan, bahkan rasa sakit. Mari kita renungkan sejenak. Dalam setiap perjuangan selalu ada titik lelah. Tapi dari titik itulah muncul kekuatan yang membara, yang menggerakkan sejarah. Dan itulah warisan dari Soekarno. Seorang insan yang tengah sakit dan lelah tetap menyalakan obor kemerdekaan. Ini adalah kisah kecil yang sering terlupakan, tapi sangat besar maknanya. Sebuah pengingat bahwa semangat dan tekad bisa melampaui segala batas.

0: keren banget ya. Penuh cerita sejarah.
1: Keren sih, tapi bukannya lebih baik kalau diganti bangunan baru, lebih modern, lebih berguna gitu.
0: Kamu salah, Ra. Bangunan ini bukan sekedar tua. Ini warisan, identitas, sekaligus pengingat siapa kita. Kalau semua diruntuhin, apa yang bisa kita perlihatkan pada generasi mendatang?
1: Selama ini aku nggak kepikiran ke situ. Ternyata setiap peninggalan bersejarah punya makna dalam ya. Bukan hanya untuk kita nikmati sekarang, tapi juga sebagai pelajaran berharga bagi masa depan.
2: Dari masa lalu untuk generasi mendatang, mari lestarikan sejarah. Mari hidupkan pariwisata, karena menjaga warisan berarti menjaga masa depan bangsa.
3: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Ih, sebel.
3: Sebel kenapa sih?
2: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan, lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
3: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
4: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
5: Nusantara Pagi, Pro 4.

Sahabat Budaya masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kami masih menemani Anda hingga nanti di jam 15 waktu Indonesia Tengah. Di jam 11 nanti hadir acara obrolan teras UMKM, hingga nanti di jam 12 waktu Indonesia Tengah, dan dilanjut siaran bahasa Bugis yaitu Sipatoko.

0: Sobat Budaya, kembali kami hadirkan Kabarana Pro 4. Roko-roko unti merupakan salah satu makanan tradisional khas Makassar. Masyarakat Bugis di Sulsel, jajanan ini telah diwariskan secara turun-temurun dan sering disajikan pada berbagai acara adat, syukuran maupun berbagai hidangan keluarga. Roko-roko unti memiliki cita rasa khas, yaitu perpaduan kulit yang lembut dan kenyal dengan isian pisang yang manis. Nama roko-roko berasal dari bahasa Bugis yang berarti gulungan. Sesuai dengan bentuk dan cara pembuatannya yang dibungkus menggunakan daun pisang sebelum dikukus, selain memiliki rasa yang lezat, makanan ini juga menjadi salah satu warisan kuliner yang perlu terus dilestarikan.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di teras UMKM Pro 4 RR di Makassar di hari ini, dan kita akan membahas tentang seni menjual kuliner di event dan konten digital. Kali ini kita sudah bersama owner Dua Putri, Ibu Darmawati Halik. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bu Dharma. Agak mendekat ki Bu, jauh sekali.
1: Oh iya,
0: iya.
1: Ya.
0: Gimana kabar teh, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Waduh luar biasa ini Bu, hari
1: sudah jelas suaranya ya?
0: Iya sudah jelas, tapi agak dekat dari mic supaya lebih optimal ki mic-nya, suaranya ya. Oke, okay. Nah ini kita membahas tentang usaha kuliner tak ini.
1: Iya.
0: Nah mungkin bisa sedikit cerita dulu. Saya panggilnya Bu Darmawati ya?
1: Iya Bu Dharma aja.
0: Oh Bu Dharma, iya agak-agak lebih akrab ya lagi panggilan ya. Iya Bu Dharma, gimana ceritanya nih terkait dengan usaha kuliner kita ini? Mungkin ada usaha sebelumnya juga, tetapi kok tiba-tiba lari ke kuliner jatuhnya?
1: Iya.
0: Iya,
1: iya betul. Punya cerita sendiri iya. Ya. Yang awalnya dulu di Kriya.
0: Oh di Kriya
1: iya.
0: Ya.
1: Jadi tuh di Kriya sudah berapa tahun, lebih 10, kurang lebih 10 tahun.
0: Iya.
1: Di Kriya bergerak. Alhamdulillah. Kendalanya kemarin itu sampai pindah ke kuliner pada saat itu apa? Pandemi kemarin itu.
0: Oh pandeminya. Iya. Kriya itu tantangannya apa sih?
1: Ya.
0: Paling membuat apa namanya pemasarannya ya susah ya.
1: Iya.
0: Kriya itu.
1: Waktu itu kan ceritanya pandemi itu. Untuk memasarkan itu agak susah ya.
0: Iya, iya.
1: Yang dibutuhkan waktu itu paling yang kuliner yang paling kencang waktu itu.
0: Kan iya. Iya. Nah, dari situ mulainya adanya pandemi itu coba mengubah jalur usahanya ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, dari kriya kemudian berkecimpung di kuliner. Dunia kuliner. Nah, iya. Boleh tahu nih kulinernya apa saja? Jadi mulai dari pandemi ini Dua Putri ini mulai dibuat ya, atau memang dari dulu apa namanya kriya ya, ini sudah kriya. Menggunakan
1: Dua Putri.
0: Dua Putri.
1: Iya.
0: Dua Putri ini siapa nih?
1: Anak.
0: Oh, anak.
1: Kebetulan punya anak dua, yang putri semua.
0: Oh, putri semua. Kalau nambah nanti anaknya jadi setiga.
1: Gimana?
0: Kan saya juga pernah bikin usaha begitu.
1: Iya, iya.
0: Saya pakai nama A2 karena anak pertama dan kedua itu A pertamanya.
1: Iya, iya.
0: A2R. Nah, kebetulan saya dan istri punya R. Sekalinya tambah anak satu susah mi dipakai brandnya.
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu udah tetap Dua Putri.
0: Oh, dua, ya.
1: Karena anak yang paling bungsu itu sekarang sudah 27 tahun.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Dan mereka sudah pada menikah.
0: Iya. Dan memang itu sih secara apa ya, biasanya kalau orang bikin usaha itu paling tidak larinya ke anak ya.
1: Iya, iya benar.
0: Dan itu bukan hanya sekedar nama, tetapi ada semacam doa ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, kita berharap usaha ini nanti bisa bermanfaat bagi anak-anak kita.
1: Amin.
0: Iya. Nah, kalau dulu pandemik itu kan semua aktivitas dibatasi ya.
1: Iya,
0: nah,
1: betul.
0: Termasuk jualan-jualan mungkin secara offline ya, secara terbuka itu juga agak-agak dibatasi juga. Nah dulu gimana ceritanya tuh bikin usaha kuliner di zaman pandemik?
1: Sistemnya secara online juga.
0: Secara
1: itu,
0: online
1: iya.
0: Juga.
1: Karena kan sudah namanya pandemi kan kurang keluar rumah ya.
0: Iya keluar.
1: Iya.
0: Dibatasi.
1: Dari sistem pesanan dulu.
0: Iya. Iya.
1: Iya. Itu pun juga repot karena apa hasilnya? Kan enggak sembarang juga bisa menerima karena apa?
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Yang dari luar rumah kan untuk susah masuk lagi kan ceritanya ya. Pasti ada kenalnya di situ juga. Tapi alhamdulillah semua yang pada ini rata-rata orang sudah pada kenal.
0: Kemudian setelah pandemik dan sudah mulai tidak pembatasan, itu gimana caranya melanjut usaha ini?
1: Alhamdulillah masih alhamdulillah tetap lanjut sampai sekarang.
0: Oke. Okay. Nah, boleh tahu apa nih jenis kuliner yang dijual oleh Dua Putri ini?
1: Ya, alhamdulillah sekarang awalnya bakso perbaksoan.
0: Bakso ya, baksonya ya. Dijual online juga atau dijual per di ecer gitu ya?
1: Iya, betul. Kenapa? Karena saya penjualan langsung itu ya, melakukan penjualan langsung begitu.
0: Ini jadi baksonya apa nih Bu?
1: Ada bakso bakarnya, ada
0: bakso
1: kuahnya.
0: Bakar.
1: Ya.
0: Oh, jadi di
1: ada gorengnya juga.
0: Jadi digandeng semua gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya. Oh. Diperasakan kan karena beda-beda ini ya selera ya.
0: Iya, betul.
1: Bagaimana bisa masuk?
0: Kan biasanya itu kan kalau bakso goreng ya bakso goreng.
1: Iya.
0: Paling pasangannya yang rebus. yang ditusuk-tusuk itu ya. Nah, terus ada yang bakar itu kan agak-agak ribet juga ya.
1: Iya.
0: Nah, sejauh ini sistem menjualnya seperti apa nih?
1: Kalau dulu masih ikut di kegiatan-kegiatan dinas ya.
0: Iya.
1: Kami difasilitasi tempat ada event-event begitu di macam dari dinas koperasi di Perindak apa ya. Dari Kadin juga biasa kalau bulan Ramadan ya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah kalau sekarang sudah berani jalan sendiri walaupun ya. Walaupun tanpa ada event dari dinas atau dari permintaan dari dinas. Kalau dari dinas sih memang enak.
0: Jadi gratis kan ya.
1: Gratis.
0: Iya, tapi masa mau terus ikut?
1: Iya.
0: Maksudnya betul. Berharap terus dari dinas ya. Artinya itu hanya sebatas memberikan jalan ya.
1: Iya.
0: Ketika kita sudah rasakan bagaimana perbedaannya ketika kita jualan dengan adanya event dengan yang jualan biasa gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, perbandingan saat sekarang ini kita rasakan gimana, Bu?
1: Alhamdulillah. Ya. Semakin meluas ya.
0: Meluas ya.
1: Karena kan kalau dari dinas kan pasti kan kita terbatas juga.
0: Iya.
1: UKM bukan cuma kita saja. Ya kan?
0: Iya.
1: Pasti kan banyak teman-teman yang lain, apalagi sekarang sudah banyak penerus ya. Iya.
0: Iya.
1: Jadi sekarang tinggal kita kalaupun ada ya biarkan mereka yang baru-baru lah gitu. Kita yang sudah punya nama, kita mencoba untuk mencari sendiri misalnya kita jemput bola.
0: Iya,
1: begitu.
0: Nah, tantangannya apa sendiri nih kalau kita jualan melalui event?
1: Ya.
0: Kan ini event kan terbatas ya, artinya tidak setiap hari. Beda kalau misalnya kita jualan offline di rumah ya.
1: Iya, betul.
0: Itu apa sih yang membuat Ibu Dharma tertarik lebih enak jualan ketika ada event atau jualan di bebas aja gitu harinya?
1: Cuannya kadang gede.
0: Oh, begitu ya. Jadi apa namanya, penjualannya itu agak-agak kencang ya kalau ada event. Meskipun ada pengeluaran juga yang harus
1: lumayan
0: kita bayar.
1: Iya,
0: lumayan
1: betul.
0: Ya. Nah, yang membuat Ibu Dharma terberani itu apa sih? Kan itu biasanya kan ketika ada event, ini kan kayak semacam ini Piala Dunia.
1: Iya.
0: Pasti ada biasanya buka stand-stand ya, termasuk kayak misalnya di TVRI sebagai TVRI, penyelenggara. Itu kan biasanya budgetnya agak tinggi Bu ya?
1: Lumayan.
0: Nah, kemudian di bulan puasa biasanya, ataupun ada kegiatan-kegiatan kampus ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, itu gimana sih cara menghitungnya itu supaya kita betul-betul yakin deh, saya bisa melewati dari pengeluaran saya ini, mendapatkan omset atau keuntungan lebih ya?
1: Alhamdulillah ya, saya kan kita sebelum saya di Kriya di kuliner itu kan sudah jalan di kuliner, di Kriya. Sebelum di kuliner saya sudah berjalan di Kriya. Dan di Kriya itu saya sudah masuk memang kampus. Jadi sudah tahu pemasaran bagaimana.
0: Artinya memang berjalan dari pengalaman ya.
1: Iya.
0: Artinya kemampuan membaca segmen pasar itu sudah terbangun karena adanya pengalaman itu ya.
1: Betul.
0: Apalagi kalau ini Kriya saja dulu mungkin bisa didapatkan beberapa penjualan ya.
1: Iya, betul.
0: Apalagi kalau makanan.
1: Iya, betul. Semua orang butuh makan.
0: Iya, semua butuh makanan. Nah, sejauh ini keaktifan dalam mengikuti event-event itu seperti apa, Bu? Itu dapat infonya dari mana?
1: Iya, kami ada juga kadang perkumpulan yang selanjutnya dari mulut ke mulut, bahkan dari link, dari Instagram juga. Kami lihat buka-buka Instagram ada kegiatan yang daftar begitu.
0: Jadi selain jualan di event kuliner, event-event tertentu juga menggunakan digital ya, artinya media sosial.
1: Iya.
0: Nah, kalau Ibu sekarang ini gimana cara mengelola media sosialnya?
1: Alhamdulillah sebenarnya cuma dapat informasi begitu saja dan kita hanya mengikutin karena apa namanya juga orang sudah tua begini tapi walau terbatas ininya permainan ini ya
0: di media sosialnya.
1: Di media sosialnya.
0: Oke, berarti media sosial hanya digunakan untuk mencari info event ya, bukan untuk jualan di konten media sosialnya.
1: Iya, belum saya pakai
0: belum
1: itu.
0: Saya dipakai
1: belum.
0: Ya. Artinya selama ini hanya mengandalkan event-event tertentu ya.
1: Nah, kalau dulu sih memang iya, waktu anak-anak saya masih ada ya kan, mereka sudah pada menikah dan mereka sudah punya keluarga masing-masing, punya kesibukan mereka.
0: Jadi Ibu menjalankan usaha ini sendiri ya?
1: Iya.
0: Masya Allah, ini luar biasa semangatnya Ibu mencari suatu usaha kesibukannya. Dan memang tidak pernah berhenti untuk melakukan uji coba ya?
1: Iya.
0: Ketika melihat peluangnya ini kurang, kita cari peluang lagi.
1: Iya.
0: Oke, baik. Sebentar kita akan lagi banyak mengulik tentang bagaimana sih perjalanan usaha kulinernya dua putri ini. Tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
3: Baik, sahabat budaya di mana pun Anda berada, masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar di obrolan teras UMKM. Nah, kita kembali ngobrol dengan owner Dua Putri, Bu Dharma ya. Baik, Bu Dharma, tadi banyak hal yang tadi sudah diceritakan, mulai dari mengawali usaha bisnis kuliner ini sendiri dengan cara tentu mengikuti event-event tertentu ya. Nah, mungkin apa nih suka dukanya selama ikut menjalankan roda usaha ini, dan tantangan terbesar yang dihadapi itu seperti apa dalam situasi tersebut? Ya.
4: Suka
3: agak dekat ke
4: iya.
3: Iya. Ya.
4: Ya, di dalam mengikuti event-event itu suka dukanya banyak.
3: Iya.
4: Salah satunya kalau yang sukanya ya. Kalau lagi rame
3: penjualan ya.
4: Lagi rame. Terus yang dukanya itu ya, kalau lagi datang ini kayak kemarin-kemarin musim hujannya ya.
3: Iya, iya.
4: Ya kan kendalanya kan kadang begitu juga kayak hujan.
3: Faktor cuaca.
4: Iya, faktor cuaca.
3: Iya.
4: Terus kalau yang terus dukanya juga ya kalau lagi sepi.
3: Sepi pembeli ya. Ya. Oke. Okay. Nah, ini kulinernya apakah hanya jenis bakso saja atau ada mungkin usaha lainnya?
4: Ya alhamdulillah sekarang. Kalau tadi dulunya kan cuma bakso saja.
3: Cuma bakso aja sekarang.
4: Karena persaingan banyak, ya harus buka, ada harus buka ide, cari ide apa yang harus yang bisa masuk lagi gitu kan. Sekarang alhamdulillah sudah ada menu yang bakmi kan?
3: Bakmi.
4: Iya. Macam bakmi, goreng, mie kuah ya.
3: Iya.
4: Anak-anak suka, kadang juga buat nasi kemarin nasi ayam bakar, soto ayam.
3: Iya, gitu. Iya. Jadi setiap event itu memang ada beberapa menunya yang biasa ditawarkan ya.
4: Kita lihat sikonya kan.
3: Tergantung dari segmen pasar ini.
4: Iya,
3: betul. Oke. Nah, kalau yang paling laris di antara sekian menu tak ini yang mana nih?
4: Alhamdulillah bakso.
3: Bakso itu ya, iya. Bakso bakar.
4: Bakso ya kan umumnya.
3: Iya, bakso umum ya. Iya. Nah, kalau misalnya ini kan event-event tersendiri nih ya. Artinya ketika kita punya segmen penjualan bakso misalnya. Ketika kita ikut event begitu, gimana sih caranya memastikan bahwa punya kita ini bisa bersaing dengan menu yang sama? Misalnya kan pasti banyak nih.
4: Banyak, betul.
3: Pengusaha-pengusaha yang segmennya sama. Jualan sama ya.
4: Iya, betul. Dari situ kita harus ini, kita harus adakan, kita kalau kita ini yang bisa diminati macam kita kreasikan pakai topping kah atau apa ya kan?
3: Iya.
4: Kalau saya kan pakai ada khas sendiri ya, kalau putri ya dengan bumbu kacangnya ya, kacangnya dengan sambal ricanya gitu. Terus padiannya juga beda kan? Beda-beda, ada yang keju ya kan? Buat ya ada yang ori, ada keju, kadang buat juga yang telur.
3: Nah, ini kalau jualannya pindah-pindah ikut event tersendiri itu, itu kan biasanya ngangkat-ngangkatnya itu ya, pindah-pindahnya itu yang agak berat ya. Iya, itu gimana sih caranya supaya kan ini apalagi ini kan setiap tempat ini pasti berbeda ya.
4: Betul.
3: Apalagi menjual bakso goreng atau bakso bakar. Itu masing-masing punya alat lumayan banyak.
4: Lumayan
3: banyak ya. Nah, kepikirin nggak ingin punya tempat tersendiri khusus misalnya, oh di sini aja, nggak usah ikut event.
4: Pakai banget.
3: Oh, gitu.
4: Cuma ya. Kendalanya itu ya sewanya, sewanya
3: sewa
4: gitu ya.
3: Tempatnya.
4: Iya. Oh. Kayak kemarin saya sudah dapat tempat di UIN ya, di kampus UIN, tapi lumayan saya tuh harus bayar 10 juta sewanya per tahun.
3: Iya, iya, iya.
4: Jadi kendalanya tuh harus ada uang cash begitu.
3: Tapi kalau misalnya event itu kan juga harus membayar ya. Dan pindah-pindah.
4: Iya.
3: Nah, itu kira-kira mengetahui segmen pasar kita kan, ini kan produk ini yang kalau misalnya orang sudah tahu rasanya, pasti orang pasti cari terus ini Dua Putri nih, di mana tempatnya.
4: Betul.
3: Kalau ikut event-event kan tidak menetap.
4: Iya, betul.
3: Nah, terus gimana caranya itu kalau ada pelanggan-pelanggan?
4: Iya, mereka selalu mencari di mana booth-nya gitu kan. Ya, booth-nya yang belum sampai sekarang belum. Kendalanya juga persaingan kan, kadang mau masuk pajak di depan Indomaret apa pabrik itu karena terbatas mereka terima juga ya. Terus kadang mereka sudah ada yang patok begitu kan.
3: Iya.
4: Jadi selama ini cuma ikut di event aja.
3: Event aja.
4: Iya, macam di Gor ya. Di Mandala.
3: Di Gor mana? Sudiang.
4: Gor bukan Gor Unhas.
3: Oh, Gor Unhas.
4: Iya. Sering ikut di sana acara taekwondo, karate, ya, pencak silat.
3: Ya. Jadi memang hanya segmennya untuk event-event gitu ya.
4: Iya.
3: Iya. Nah, tentu kalau berbicara tentang teknik sendiri ya, teknik dalam hal pemasarannya tadi itu memang dari segi si tampilannya ya.
4: Iya. Ya.
3: Semacam toppingnya.
4: Iya.
3: Nah, kalau usaha seperti ini Ibu dulu memang mentanya atau semuanya dibuat dari Ibu atau memang ada semacam kerjasama?
4: Nah, saya buat sendiri.
3: Buat sendiri.
4: Produksi sendiri.
3: Oh.
4: Sekarang.
3: Iya, iya. Kan banyak juga nih penjual-penjual bakso kan?
4: Iya.
3: Biasanya dia kan sistem persenan.
4: Yang sudah jadi.
3: Iya, barang yang sudah jadi dia jual kembali.
4: Iya.
3: Tapi kalau punya Ibu itu ditahu sehingga kita sendiri yang tahu kualitas.
4: Iya,
3: kualitasnya.
4: Betul.
3: Nah, sejauh ini bagaimana sistem perizinannya kan kalau biasanya kalau usaha produk sendiri itu harus ada usahanya itu harus diberikan label halal atau PRT-nya atau apalah segala macam. Itu Dua Putri ini sudah punya apa saja nih?
4: Alhamdulillah Dua Putri sudah ada surat halalnya ya.
3: Iya.
4: Dibantu dari dinas.
3: Dibantu untuk kan ini.
4: Iya. Dari Unhas kemarin sama dinas koperasi.
3: Iya.
4: Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk dinas ya, yang terkait dinas koperasi di Sperindak ya.
3: Itu tidak ada dibayar ya Bu?
4: Alhamdulillah enggak. Ya, kalau yang mandiri tuh sampai ini 5 jutaan.
3: Oh.
4: Iya, yang pengurusan halalnya itu 5 jutaan karena dengan daging kan?
3: Iya.
4: Kalau
3: kita gini ya.
4: Daging. Alhamdulillah kemarin dapat bantuan itu.
3: Iya.
4: Dari Unhas.
3: Nah, sejauh ini yang kita rasakan dengan adanya pendampingan dari apa namanya, kita ikutnya di Goa ya,
4: atau Goa di Makassar?
3: Oh, Goa Makassar ya.
4: Lebih dominan saya di Makassar.
3: Lebih ikut di Makassar pendampingan apa namanya sih, inkubator ya?
4: Iya.
3: Inkubator UMKM. Jadi istilahnya banyak hal yang kita dapatkan ketika ikut itu ya.
4: Iya. Betul.
3: Dibandingkan kita jalan sendiri gitu ya.
4: Iya, betul.
3: Apa yang selama ini Ibu rasakan dengan adanya pendampingan-pendampingan dari inkubator itu?
4: Alhamdulillah perbantuan ini peralatan juga ada.
3: Iya.
4: Oh. Bahkan dana juga ada.
3: Oh.
4: Iya, kami dihubungkan dengan BUMN. Diberikan dana bergulir.
3: Oh.
4: Yang sangat-sangat-sangat ringan menurut saya karena tanpa ada kelebihan daripada modal yang diberikan.
3: Oh, artinya tidak berbunga ya?
4: Tidak.
3: Masya Allah.
4: Kalau bunga nanti terlalu cantik.
3: Iya. Kalau ada bunganya terlalu cantik.
4: Terlalu
3: ya.
4: Cantik untuk terlalu cantik dan berat untuk kita.
3: Iya. Oke, jadi luar biasa ya. Selama ini yang kita rasakan bantuan pemerintah seperti itu ya.
4: Iya.
3: Artinya pendampingannya luar biasa. Ada usaha, ada modal usaha, kemudian alat.
4: Iya.
3: Nah,
4: bantuan dari alat.
3: Berarti alat yang kita pakai sekarang ini murni bantuan dari pemerintah ya atau?
4: Alhamdulillah, saya belum pernah dapat bantuan dari pemerintah.
3: Oh.
4: Kalau di bidang peralatan
3: ya.
4: Karena kendalanya itu ada yang harus masukkan proposal dulu kan.
3: Oh.
4: Nggak gampang juga.
3: Iya.
4: Harus melalui jalan seperti itu juga.
3: Iya.
4: Yang bisa, alhamdulillah, pasti dapat.
3: Pasti dapat ya. Iya. Oke. Nah, sejauh ini kalau kita lihat peningkatan omsetnya itu seperti apa? Bukan biasanya orang jualan, tapi tidak jelas nih, artinya jalan di tempat gitu.
4: Ya, betul, betul.
3: Nah, ini yang kita mau cari tahu nih, gimana upaya untuk meningkatkan omset.
4: Ya, alhamdulillah. Yang intinya, kalau tadinya kita hanya di fasilitas sama dari dinas aja atau pemerintah ya.
3: Iya.
4: Kalau kita mau lebih mencapai target, harus berani keluar.
3: Oh, itu dia.
4: Iya. Ya. Harus berani keluar dan harus berani untuk misalnya kasarnya sewa tenan ya. Iya. Karena memang sih ceritanya macam kita berkaitan judi ya.
3: Iya. Kayak itu kan.
4: Iya, untung rugi kan harus ditanggung kan dia. Ya. Tapi harus berani.
3: Iya.
4: Insya Allah.
3: Oke, jadi
4: bismillah saja.
3: Karena kan ada orang begitu, baru dia dengar harga tenansnya
4: iya.
3: Sudah langsung mundur.
4: Pasti ada teman-teman ikut. Bunda, di mana? Di ini bayar. Iya, bayar. Sekian. Jadinya mundur.
3: Ya, mundur. Iya. Karena selalu yang cari anugerah.
4: Cari anugerah.
3: Gratis.
4: Anugerah gratis.
3: Iya. Jadi memang butuh semua keberanian ya.
4: Iya, alhamdulillah.
3: Karena kadang juga sih ada orang yang memang segudang ide di dalam pikirannya tapi memulainya itu yang susah.
4: Iya.
3: Nah, kalau ibu sendiri gimana dulu mengawali itu supaya punya keberanian dan di kan setiap orang ini pasti punya sebentar nanti saya punya rencana bikin usaha begini.
4: Iya.
3: Tapi rencana-rencana terus.
4: Karena,
3: tidak ada action-nya.
4: Iya, karena kalau ada ikut pelatihan juga dari dinas-dinas begitu.
3: Iya.
4: Kadang kendalanya teman-teman itu bicara, aduh saya ini punya produk tapi saya bingung mau kemana saya pasarkan.
3: Oh ya kan? Itu ya menjadi
4: iya,
3: tantangan.
4: Iya, mereka tantangan. Kalau bagi saya pikir yang penting kita mau mencari dan mau berusaha kan.
3: Iya, iya.
4: Di mana kita bisa mencari pasaran kita punya barat produk bisa masuk, ya kan?
3: Iya.
4: Kalau kita masih saya punya produk tapi saya tidak tahu mau kemana saya pasarkan. Ini bla bla bla bla bla ataukah? Dan ini harus ada mental yang kuat.
3: Mentalnya
4: iya.
3: Itu yang penting.
4: Mental. Harus berani untuk ditolak.
3: Iya. Dan, baru satu kali ditolak langsung
4: ciut nyarinya. Ataupun kita ikut event terus sama song,
3: kali, iya.
4: Ya kan? Ah sudah. Saya pernah ikut tapi begini. Nah itu.
3: Berarti yang perlu dibangun awal ini untuk membuka usaha itu adalah mental suksesnya itu ya. Jangan selalu mental yang belum jualan sudah menganggap wah rugi gitu ya.
4: Iya.
3: Jadi tidak berani bertarung di lapangan.
4: Kalau prinsip saya begini, mungkin nggak di tempat yang ini, mungkin tempat lain ada. Begitu saja.
3: Iya. Jadi kalau misalnya mengikuti suatu event-event itu sendiri, ya artinya memang tetap ada hitungan-hitungannya ya.
4: Pasti.
3: Tapi paling tidak keberanian itu yang membuat kita untuk berani masuk ke dalam event itu meskipun membayar begitu. Nah ini kalau sistem apa namanya semacam perputaran modalnya ini seperti apa? Kalau biasanya usaha-usaha bakso kan paling tidak ada semacam pengeluaran-pengeluaran untuk biaya produksinya ya.
4: Iya.
3: Kemudian untuk menghitung keuntungan, tah itu seperti apa? Supaya tetap ini kan banyak orang yang biasa jualan gitu tapi tidak tahu yang mana ini untuk modal, yang mana untuk dipakai kan biasa bercampur keuangannya itu.
4: Memang.
3: Kalau kita seperti apa pengelolaan
4: manajemen? Saya pun sama.
3: Oh sama.
4: Tapi intinya itu
3: yang penting bisa di.
4: Yang penting bisa yang ada semacam saldo ya. Yang ini untuk modal gitu kan. Ada kelebihan itu ya memang kali anak-anak sudah pada menikah, tinggal saya numpang makan di situ.
3: Iya.
4: Ya kan selain daripada bayar PAM ya kan sama listrik. Pasti ya masih tertutup
3: ya.
4: Iya, cuma itu. Memang terganggu dengan ini kebutuhan sendiri kan.
3: Iya. Tapi sejauh ini memang omsetnya meningkat terus.
4: Alhamdulillah. Ceritanya baru kemarin selama ikut event baru kemarin saja yang agak song. Tapi kan misalnya dan masalah.
3: Iya.
4: Masa mau untung terus.
3: Masa untung terus, iya. Jadi ada kalanya kita dapat untung, ada kalanya kita rugi. Seperti itulah tantangan berbisnis ya, berusaha.
4: Dan saya bersyukurnya juga di sini, alhamdulillah berkat kuliner ini. Dulu saya di Kriya bukan main, lumayan penghasilan. Tapi nggak tahu kurang bagaimana di kuliner ini cuma berapa tahun berjalan, alhamdulillah bisa melakukan ibadah umroh.
3: Masya Allah.
4: Dari hasil dari kuliner ini.
3: Berkah berarti ya.
4: Iya.
3: Berkah karena makanan.
4: Karena makanan.
3: Iya, kita kasih makan orang lapar.
4: Kasih makan orang lapar.
3: Apalagi dengan harga yang terjangkau ya.
4: Iya.
3: Sama dengan bisnis saya Bu, air minum gitu.
4: Iya.
3: Kasih minum orang.
4: Tapi yang iya, ininya juga kadang kalau di bidang makanan itu, di kuliner itu kadang ada rasa ingin berbagi.
3: Oh, itu
4: iya,
3: dia seninya di.
4: Seninya itu.
3: Seninya karena makanan.
4: Iya. Mm-hmm. Jadi iya, apa misalnya sama porsinya sekian, yeah, ya kan?
3: Mm-hmm.
4: Tapi karena ada sudah perasaan banyak, apalagi kalau langganan ya,
3: yeah,
4: langganan itu bikin menarik lagi mereka, iya, bikin menarik sama anak kampus begitu.
3: Oh iya, iya. Nah itu biasanya jualannya itu per porsinya berapa sih?
4: 10 ribuan, 10 sampai 15.
3: Iya, iya, iya, terjangkau lah ya.
4: Sangat-sangat terjangkau karena kan kami masuk di kampus, lebih dominan masuk kampus.
3: Iya, iya.
4: Jadi kita pergi harga anak kampus, anak perkuliahan.
3: Oke, okay, iya, baik Bu, kita masih banyak hal ya nanti kita ingin pertanyakan terkait dengan kisahnya Ibu dalam mengelola usahanya ini.
4: Iya.
3: Kita dengarkan dulu pesan berikut ini.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan.
3: Pesan berikut ini.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Baik, sahabat budaya di manapun Anda berada, tentunya masih bersama di teras UMKM. Tentunya masih bersama Bu Dharma ya, ya owner dari dua putri. Oke. Nah, mungkin sejauh ini perjalanan usahanya ini sudah masuk ke tahun keberapa nih?
2: Dari tahun pandemi kemarin.
1: Pandemi 2020 ya, berarti sudah kurang lebih 6 tahun ya.
2: Iya.
1: Apa nih yang bisa kita dapatkan setelah membuka usaha ini, selain tadi umroh itu, apa yang menjadi harapan nanti ke depan ini supaya lebih banyak lagi berkembang lagi usahanya? Ya.
2: Harapannya ke depan punya bisa buka
1: tempat sendiri.
2: Tempat sendiri.
1: Iya. Jadi memang tantangannya itu ya, secara bertahap mengupayakan bisnis ini tetap berjalan ya. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan ke pendengar kita terkait dengan bagaimana sih
2: saya juga luruskan di sini, saya bukan jalan sendiri, tapi saya juga ada anggota ya. Jadi ada saudara yang produksi di rumah, tapi semua masih proses saya ya.
1: Iya.
2: Iya. Karena kursus semuanya.
1: Tapi kalau dari sisi produksi itu resepnya tetap dari kita ya.
2: Tetap.
1: Cuma dalam proses pengerjaannya.
2: Pengerjaannya saja.
1: Oh, jadi giling sendiri baksonya.
2: Iya.
1: Oh.
2: Lebih puas karena lebih lihat tahu apa yang ini.
1: Berarti sudah ada pabrik dagingnya di rumah ya?
2: Belum ada itu.
1: Belum ada. Oh, iya. Berarti tetap pabriknya di pasar.
2: Pabriknya di tempat langganan, tapi lihat prosesnya.
1: Okay.
2: Beda kan dengan yang sudah jadi ya.
1: Iya. Baik, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan ke pendengar kita yang mungkin tengah juga lagi menjalani proses awal untuk memulai bisnis itu sendiri, Bu. Apa yang bisa dikasih motivasi untuk pendengar kita yang lain?
2: Iya, kalau dari saya sendiri ya, harus berani ya.
1: Keberanian.
2: Ya, semangat. Jangan kita alhamdulillah sampai kapan kita harus terus didampingi dan sama pemerintah ya. Mau difasilitasi terus. Ceritanya kan. Misalnya kita berusaha untuk bisa dengan kata lain jemput bola sendirilah misalnya. Iya. Jangan menunggu untuk selalu menunggu.
1: Ya. Jangan selalu minta disuap terus.
2: Iya.
1: Tapi harus berdiri, mampu berdiri sendiri ya.
2: Iya.
1: Untuk mengupayakan berani.
2: Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Dharma atas waktunya.
2: Iya.
1: Di acara Teras UMKM ini sangat menginspirasi kita bahwa untuk melakukan sebuah usaha itu memang banyak tantangan-tantangannya, tetapi itu lagi tadi berangkat dari motivasi dan keberanian ya.
2: Iya.
1: Terima kasih atas waktunya.
2: Mental yang kuat,
1: mental baja.
2: Mental baja.
1: Iya, baik, terima kasih Bu Dharma atas waktunya.
2: Oke, sama-sama.
1: Semoga ini bisa menginspirasi bagi pelaku-pelaku UMKM yang sementara berjuang juga untuk memajukan usahanya.
2: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kabaratna Pro 4.
3: Sahabat budaya, kembali kami hadirkan Kabaratna Pro 4. Tumanurung adalah tokoh mitologi dalam tradisi Bugis Makassar.

0: yang dipercaya sebagai pendiri atau leluhur beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan. Nama Tumanurung sendiri berarti orang yang turun dari langit. Menurut cerita, ia datang untuk mengakhiri perselisihan antar masyarakat. Kemudian diangkat menjadi raja karena kebijakannya dan kewibawaannya. Meskipun belum terbukti secara sejarah, kisah Tumanurung menjadi bagian penting dari asal-usul dan identitas budaya Bugis dan Makassar.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Eh, Sinta, kenapa sering-sering kau bercermin? Saya perhatikan. Tidak bagus itu kalau sering-sering ki anak gadis bercermin. Kita ini orang Bugis, pantang untuk selalu bercermin. Nanti auranya termakan cermin, ki.
1: Ya ibu, hari gini masih bicara soal aura. Ibu tuh, ke setiap orang itu dilahirkan dengan paras yang berbeda-beda, dengan kecantikan alami, bu.
0: Itu Mina, namanya aura. Setiap anak darah Ogi pasti punya aura dalam tubuh mereka, atau dikenal sebagai paras kecantikan alami. Jadi semua wanita itu memiliki kecantikan alami yang terpancar dari seorang perempuan. Jadi aura cantik alaminya itu perempuan memancar dari caranya bersikap atau caranya mengatur pola hidup yang seimbang melalui kebiasaan dan cara hidup yang positif. Aura cantik alami seorang perempuan itu, nak, bisa terpancar. Nah, Sinta, sekarang mau paham nih kalau tidak perlu bercermin setiap menit.
1: Tapi ibu, mau kak cantik dan mau kak memikat hati seorang pria, apakah bisa saya wajahku ini seperti ini bisa buat lelaki tertarik?
0: Eh, begini, nak, dalam masyarakat Bugis Makassar itu mengenal kipap pasang, yang berarti tradisi lisan dalam bentuk sastra yang berisi wasiat dan ajaran moral dalam menjalani hidup sehari-hari. Jadi salah satunya itu ada Pak Doangang dibilang, Doang, Pak Doangang, rentetan kata-kata yang dianggap mengandung kekuatan magis. Nah, diantaranya itu ada macam-macam ajian turun-temurun. Ada yang disebut sebagai cendin rara, itu berarti wajah yang manis. Jadi mantranya ini diidentikkan sebagai baca-baca pengait pasangan atau untuk membuat seseorang senantiasa awet muda. Jadi dari dulu itu nenek-nenek leluhur ta ini sudah mengenal mantra pemikat pasangan atau cendin rara. Seperti penyampaian wawancara bersama budayawan Sulawesi Selatan Prof. Dr. Haja Andi Nurhayati Rahman.
2: Cendin rara itu kan ketika orang-orang Bugis Makassar zaman dulu belum masih mempercayai kekuatan-kekuatan gaib di luar dari diri manusia, ya. Jadi dia menganggap bahwa ada kekuatan-kekuatan gaib yang bisa dia perintah untuk melaksanakan kehendaknya. Salah satu di antaranya itu supaya dia kelihatan cantik, ya. Jadi pada saat dia pakai bedaknya, pakai lipstiknya, pakai alisnya, dia baca cendin raranya, lalu kemudian pada bagian terakhir dia akan bilang, kumpayakum, maka jadilah engkau. Jadi itu salah satu bentuk doa sebetulnya, ya. Tapi orang dulu menyebutnya cendin rara supaya orang yang melihatnya tertarik karena dia kelihatan cantik dari yang sesungguhnya. Gitu. Tergantung tingkat kepercayaan masyarakat. Kalau dia masih percaya itu, ya berarti masih ada yang pakai. Tapi kalau anak-anak di belakang kan rata-rata sudah tidak begitu percaya, jadi sudah tidak mabaraka juga. Ya, dia bilang itu jika lo nasembai. Tapi kalau cuma itu kan cuma doa. Cendin rara itu kan dia cuma berdoa, kata lain dari doa zaman dulu, bahwa kalau dalam Islam itu tidak haram itu senus-senungan. Senus-senungan itu supaya dia kelihatan ya, orang tertarik melihatnya cantik. Jadi sementara kalau pemali itu yang haram dalam Islam. Kalau senus-senung ku kasih nama hayati supaya hidup, ku baca ini supaya ini, itu kan sebetulnya doa yang terselubung. Tidak apa sepanjang itu tidak untuk merusak. Kecuali Pak Disengeng yang mau membunuh orang apa, ya pasti itu musyrik, minta kekuatan gaib kan.
3: Cendin rara itu bertumpu pada proses jasmani dan ikatan batin. Kata-kata memang dipercaya memiliki kekuatan. Salah satunya bila dirangkai hingga terbentuklah kalimat dengan tujuan tertentu. Alhasil, saat dibaca, jiwa sang pelafal dan sasaran pelan-pelan terpengaruh. Tujuan dari cendin rara sendiri adalah mendekatkan jiwa pengguna dengan sang target. Dengan kata lain, si pengguna menggunakannya sebagai usaha terakhir memikat hati lawan jenis yang menjadi sasaran. Namun, ada unsur-unsur dalam diri yang harus dipenuhi lebih dulu oleh si pengguna, yakni watak, naluri, rasio atau akal sehat, nafsu, dan emosi. Semuanya wajib dikendalikan dan diatur ke arah yang lebih baik.
4: Eru mata sidup pamata, iya panaewa sidup pamata namanya mengatina. Laku bara-bara sai bak rana dan si jaling, kuni jaling kuni toa kuni pasala ringringang. Ata karaeng memuji ngaseng. Angin lau angin rewek matupuk sepe-sepe. Paletu kengau dani kuloria. Nareku matin roi tak durka. Nareku motoy obirnga. Nareku ciai lau.

0: puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, oh. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik gitu. Kalau begitu gimana, Mace?
1: Yo, sudah, Mace. Jangan tarik tempat itu langsung ke Posyandu sudah.
0: Saya merasa kehamilan kayak
1: gitu. Itu lagi.
2: Ayo ke Posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke Posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: mama.
1: Itu mainannya mama, nak, waktu masih kecil.
0: Oh.
1: Namanya Dende.
0: Apa itu Dende itu, mama?
1: Dende.
0: Dende.
1: Iya.
0: Dende apa itu?
1: Dende itu mainan tradisional dari Sulawesi Selatan. Diva mau main?
2: Ak Dende atau Mak Dende merupakan salah satu permainan tradisional di Sulawesi Selatan yang digemari oleh anak perempuan. Meskipun permainan Ak Dende juga dimainkan oleh anak laki-laki. Ak Dende adalah nama permainan dari bahasa Makassar yang artinya berjalan dengan satu kaki. Permainan Ak Dende hanya menggunakan batu yang lebar dan dapat digenggam. Selanjutnya, menggambar di tanah bentuk kotak-kotak untuk melempar batu tersebut. Bentuk gambarannya adalah 3 jajar kotak persegi tersusun, lalu 2 kotak berdempetan di atas 3 kotak tadi. Lalu kembali membuat 2 kotak bersambung dengan kotak yang berdempetan. Setelah itu digambar lagi 1 kotak berdempetan, lalu gambar setengah lingkaran paling atas gambar. Bentuknya hampir menyerupai gambar orang. Cara memainkan permainan Ak Dende cukup mudah. Pemain hanya memberi jarak antara gambar sebagai acuan untuk melempar batu ke kotak satu. Pemain harus melewati dan melompati batu tersebut dengan cara melompati kotak sesudah batu dengan satu kaki. Lalu kembali mengambil batu yang dilempar tadi dan lompat ke garis.
3: Dende-dende ini salah satu permainan tradisional untuk perempuan. Jadi ada garis-garis dibuat, seperti ada kepalanya berbentuk bulan. Kemudian anak-anak perempuan ini melakukan loncatan-loncatan, lompatan-lompatan yang tidak boleh salah. Kalau dia salah, maka dia akan out, tidak ikut lagi bermain. Dende-dende ini salah satu permainan juga mengandung satu falsafah tentang bagaimana kejujuran, ya. Karena kadang-kala misalnya bermain dende-dende ada yang misalnya sampai menyentuh garis padahal dia katakan tidak, itu kan tidak termasuk jujur. Kemudian juga kepandaian di dalam memutar kakinya pada saat dia sampai di bulan, kemudian dia putar badannya, kemudian masuk lagi dende-dende kembali sampai ke tempatnya.
2: Permainan Ak Dende tidak hanya sebagai permainan belaka. Maestro tari Munasia Deng Jinne mengemukakan bahwa permainan Ak Dende juga menjadi inspirasinya dalam menulis naskah tari dan diwujudkan dalam tarian yang energik.
3: Jadi permainan ini saya sudah pernah angkat di dalam sebuah lomba penulisan naskah tari tingkat nasional. Saya buat ada gerakan dende-dendenya tapi dengan gaya ritmis begitu. Ada tabuhan lain, ada ketukan-ketukan lain, bahkan masuk seperti ketukan tadi dunceng pada waktu dia adakan loncatan-loncatan. Nah, itu dende-dende yang saya menangkan pada waktu itu juara 3, tapi tidak ada juara 1, juara 2, itu tingkat nasional.
2: Manfaat permainan Ak Dende cukup banyak. Di antaranya, melatih anak-anak untuk menjaga keseimbangan diri mereka. Dikarenakan permainan Ak Dende banyak melompat dengan satu kaki. Melatih keakurasian anak-anak dikala melempar batu dalam kotak. Melatih daya ingat dan kemampuan penguasaan tubuh. Seperti dalam permainan Dende Caming, pemain harus menutup mata dan mengingat langkah mereka agar tidak menginjak garis dan melompat dengan benar. Sama halnya ketika mereka bermain dengan mata terbuka. Manfaat selanjutnya adalah mengasah kemampuan mereka dalam memainkan dan menguasai batu di tangan, baik dalam melempar maupun dalam memainkannya di udara dan di telapak tangan.
4: Dulu waktu saya masih di bangku SD, saya sangat suka bermain dende. Permainan dende merupakan salah satu pilihan permainan tradisional yang menjadi favorit saya dan teman-teman saya. Kami selalu memilih batu dende yang paling berwarna dan memiliki ciri khas. Batu dendenya merupakan pecahan-pecahan dari lantai atau tegel yang digunakan biasa di rumah-rumah. Lalu membuatnya, memotongnya untuk diperkecil agar bisa menjadi batu dende. Ada juga yang menarik dari batu dende. Jadi batu dende itu selain ditaruh atau dibuang ke tanah di dalam petak ya, karena batu dendenya tidak boleh keluar dari petak permainan ya, petak permainan. Karena kalau kita pakai batu dende, biasanya juga ya ada gaya yang khas itu meletakkan batu dende di tangan sambil melompat, atau biasa juga ditaruh di atas kepala kita. Saya mengharapkan agar generasi sekarang juga bisa bermain batu dende tanpa harus ketergantungan di gadget mereka, karena batu dende tidak bisa ditemukan di handphone.
2: Memasuki era tahun 2000-an, permainan ak dende semakin jarang dimainkan. Permainan anak beralih ke gawai yang semakin modern. Selain itu, ruang terbuka hijau yang semakin berkurang karena pembangunan perumahan penduduk menjadi faktor semakin ditinggalkannya permainan ak dende. Padahal, dari permainan ak dende, pengajaran terhadap pentingnya kejujuran dapat diajarkan sejak dini. Adakah dari kita yang saat ini mulai merindukan permainan masa kecil ak dende? Saya Dwi Kartika, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Mau berhenti tuh main judi online.
2: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
2: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
3: Ma, takut, Kak.
2: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
1: Jadi begini, Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
2: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
4: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku

0: kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silasalam malam berikung kasihki pemang sirunturi acara nasi patokong ya sewe. So Selasa tanggal apa ulang arwa tahun 2026 memuari pada kamar mau gitu. Silasalam malam berikung pesantri frekuensi na radio dari Sirapulona 2,5 FM perempat RRI Makassar. Jadi milik tamu bergabung tajam-tajam mai bergabung Rinol arwa sedi sedi apa 00 Asera 250. Oke, langsung mi jeloi terima penelpon pertama. Assalamualaikum, si Patokong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Patokong ambo Ruslan.
0: Iya, si Patokong, Bunda Sopi. Hai. Engke sisa di CD Yurusu jadi terlambat-lambat tamai pentito Yurusange.
1: Anu tadi baru selamat cepat tu sak datang petalipongi.
0: Oh, iya weh, makok weh.
1: Iya, eh mesti kare.
0: Iya, maka nih bunda, maka lo nih.
1: Oh iya iya. Iya,
0: alhamdulillah. Tu kare bata, mana sih di sini muki bunda?
1: Alhamdulillah, syukurillah.
0: Iya.
1: Ada cerita semua.
0: Anu, iya milih cerita cerita emang saya masalah apa tato nggak bendera kan narapi nih tanggal apa ya? Jadi terlambat nih kok deh mana tato bendera? Tanggal siaga pernah ni menrek ni bendera tak bunda?
1: Eh ada ya lo Mbak Ruslan. Dek nama nasa agak tak tahu jadi.
0: Oh.
1: Eh na radio iko yang meneriku radio aja dek nama nasa yang kalinga.
0: Mabicu is ada ku.
1: Iya anu yang agak senar mabicu toy nama geremengi.
0: Iya. Jelo nestel bunda di mudah-mudahan makasih. Makanih kalau yeah. Kalau tengkalinga di jelo eh. Iya. Jadi anu cerita ibu nih masalah bendera, patah tuh nggak bendera di?
1: Oh iya. Iya. Iya. Iya. Moniro. Dek nih gaga balik ngapain tuh bendera? Tapi ya tanggal Lena. Setiap tanggal saat itu. Tete eneng. Tete itu bendera ana.
0: Iya.
1: Jadi ya kan apa sepasang kak biasa. Ada tapi gau ya anu de ede na anu de ede na di ipu gau tapi gau i agai biasa upu gau
0: ya
1: Nah jadi kan ya role na biasa na upu gau tete enak tu mentek ni bendera tetelu
0: ya
1: merah putih di tengah umbul-umbul kiri kanan jadi tanggal sedih satu yang beruntung tetep ni bendera aku letuk makokoin apa dua bola nak nampe na tu bloku na napa dua bola mapindre bendera
0: lah biasa tu tung kata tane maka demai jadi nenre bendera neseng ai dia pernah dia pernah satu merdeka padahal tanya iro betua ranking harus ki punya kebanggaan tu pindre bendera iya bayangkan kalau tau Rio kasih perjuangan memperjuangkan kemerdekaan nah ini suruh ki iya
1: mesti dihargai perjuangannya ada sendiri biologi
0: mana sani suara aku bunda tinggalnya
1: iya mana sani
0: oh alhamdulillah mana sani bagus kita tahu
1: mana sani
0: iya iya jadi tanggal sih di mopi deh parek kena tamu tanggal sih di patetto memang di bendera
1: oh iya tanggal sih iya tetenan roh
0: oh tetenan iya
1: rasa bayar roh. Ya rolehna tolau roko pura ya ko rawengi napa sadia memang nitiange na sabaya rotian atau kan nataro alehna tu tiange jadi ya ro ya naro tu dipaki tau mor makada awo mito tapi na piara ya ko pura ni napake na wo na na kan reaksi mendre koronu na ro jadi ya ho paro
0: ya
1: cepat tau ni yang paro pake mor awo mina ya ipiara jadi ketelian dibagi tungkat-tungkat tahu
0: iya iya iya oke balik makasih bunda hilo naga main kalinya
1: gena nikapang
0: gena nikapang di oh

0: Ni karo pakilon apa sih Arno?
1: Iko UUGE.
0: Arnold atau Cica? Cica Alwi.
1: Cica Alwi.
0: Oh iya Pak. Oke, makasih Pak Dek. Benda selesai nih.
1: Iya, masalah kalau ko ina kristalara ko moncoloi mapag isa kada ko ni kapal lalangnya pa nasang lo imang ujo lo ko pao-pao mak berni.
0: Oh, iya iya.
1: Alhamdulillah. Elo pole dua ka.
0: Iya.
1: Ang katai Haji Saleh.
0: Iya.
1: Kai Pa Asis ko maros Pa Asis utap puni to sakta na makadama ka kidi na tempuat. Yeah. Enggak tui tantri isu kada kompi ga pendrang di sini kalau pare-pare Ahmad Yani Tasmun si Bawa Nurmi Naim Nur Rosdiana Yasir kemudian enggak tui Pak Abdullah Seiwang Paringkalingana RRI Kobone Ibu Ratna, Ibu Hasna Darabiru, si Bawa Asmarita dia mau je roy, koy buki edek tu nak matama pakar edek tu nak sama bicara ugi, pakar kaya nak kau tertama, atau uki aku daya, ya mana mana nana paling keringan na si patokong, memuar sehat sehat mana ki dalam rangka menyambut hari kemerdekaan yang ke-81, sehat-sehat kiamu sekeluarga, makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahmi melabiriku. Terima kasih nangis oleh Bunda Sophie ya. Limorina sih meletak bergabung Rinol Arwah sedi-sedi apa 00 asera 250 di. Iya meletak bergabung ternyata zaman misi puluh-puluh mereka jalan si Batokong. Jadi ia dibahas-bahas silaturahmi melabiriku berkaitan dengan bendera merah putih di masa Bayro. Ko biasa tahu mika tahu makutupin dari bendera na. Padahal ia pentingnya sebagai bentuk wujud penghormatan kita lori emana-mana na pejuang-pejuang negara Republik Indonesia di bayangkangi berdarah-darah sampai titik darah penghabisan mendingi mengibarkan bendera merah putih sebagai bentuk bahwa kita sudah merdeka. Assalamualaikum, si Patokong.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, si Patokong ambo.
0: Iya, boleh tak gitu?
2: Iya, boleh sopi sama Yani Tasmung.
0: Pak Ahmad Yani Tasmung, ngatu kariba.
2: Iya, ada cema ambo ya.
0: Oh, alhamdulillah, kariba mau dicema.
2: Iya.
0: Maka tu sopeng, mana ni marwato ni, marwato ni acara-acara anak.
2: Iya,
0: 17.
2: Mula ni acara-acara di lah, 17-an.
0: Iya.
2: Mula tahun apa yang bendera tau.
0: Ini harusnya mah Pak Dena napa mula Pak na tanggal apa nih?
2: Iya Leo.
0: Lewat.
2: Pendre ini.
0: Iya.
2: Iya. Mula tanggal sedi.
0: Tapi ini mah mula tanggal sedi mendre nih.
2: Iya.
0: Iya. Jadi anu agak jisan nih
2: agak.
0: Agak tau sih menurut saya kong kata dia biasa tu mah kutu pendre bendera.
2: Oke.
0: Kang kata biasa. Setengah
2: harus dihargai.
0: Iya, harus dihargai kan kamu makan datu biasa
2: tuh. Iya.
0: Ai dia pejawen dari bendera aku panas merasa kan dia pernah merdeka tuh padahal bukan
2: oh, iya,
0: itu.
2: Iya.
0: Artinya bukan kita
2: iya.
0: Bukan untuk kita
2: hormatan itu. Ya. Iya.
0: Ipatatong
2: ya, bendera pahlawan.
0: Iya, ipatatong bendera bukan nasabah anu. Melo iya. Melo loko pemerintah tapi ini bentuk kepedulian iya. Kita terhadap perjuangan. Pahlawan.
2: Iya, pahlawannya.
0: Elon naga tuh, yang kalinya?
2: Anu, muni aga tetu ni riola.
0: Mau ni maga?
2: Tetu ni riola.
0: Oh iya. Mau ni maga tetu ni riola.
2: Iya.
0: Judulnya gero?
2: Judulnya, bo.
0: Nika pakai Elon na?
2: Ayo lupa tuh.
0: Bukan anu judulnya itu.
2: Agam bo.
0: Bukan selfie ya, mau ni maga.
2: Cinya.
0: Tanya di. Ni ga pakai lona.
2: Ni aga tetu ni riola.
0: Jelok itu. Mau ni maga. Tata Niola. Judulnya ini mau ni baga selfie ama.
2: Ini anu tuh kah?
0: Mau ni baga. Iya narudi. Ini naru kapang.
2: Iya.
0: Mau ni baga. Mau ni baga. Tata Niola. Iya Fali, salah-salah nih.
2: Salah-salah nih Fali. Yang baru lewat, kita Bunda Sophie ya. Yang baru lewat.
0: Ya.
2: Ketika ke Pak Asis, ke Amaku Kalimantan Timur, ke Pak Abdul Rahim, ke Riko, ke Uki, Ade Putri, Puan Datu,
0: ya.
2: Asri Diwotu, Aldi Hidayah, ada Ama, ya mana-mana nambok.
0: Ya.
2: Meringkilingai.
0: Okay.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monrina si. Assalamualaikum si Patokong.
3: Si Patokong.
0: Iya, politik itu.
3: Oleh Pak Radin.
0: Pak Radin. Iya, atuh kareba Pak Radin.
3: Alhamdulillah udah pilih cemil tapi enggak kelai. Seru ini.
0: Main di bandara itu.
3: Woi, nah, dong ngeso nih.
0: Oh, dong ngeso nih. Pramu cece aga isa tergesetri ke bendera di tempat kato tuh biasa. Ay, deh, bukan cek. Agam.
3: Tahu-tahu deh, kaya cek deh.
0: Agam, agi pake ngangi, awo kah atau?
3: Alu. Awo bambu.
0: Oh, bawo, bambu, awo.
3: Oh, iya,
0: ternyata awo rako.
3: Alu, mau jumpa ya, sudah.
0: Oh, kumaku darat tuh makan jamu, namo deh nih cek. Jadi kami angka nacik alam ini. Iya iya iya.
3: Nah, seru ini nama.
0: Oh.
3: Iya lah. Nah, angka kue kerja mana pemerintah ada apa yang di bendera apa?
0: Iya, apa? Perlu iya, menjadi
3: corong. Iya, ngurusin golang, kata lo jawa ke daerah.
0: Iya, coba. Oke, buka dulu. Iya.
3: Iya, dia pemerintah di tanah.
0: Iya, iya. Oke, okay, Vale. Iya. Salah-salah nih. Elona agak milih yang kelinga tuh?
3: Cukup Caberu.
0: Nah, cukup Caberu. Oh, iya, Vale. Salah-salah nih.
3: Engkat, ayo baru lah, Bu. Sama yang di tasmu, gue sampe. Ke Pondato di Pindrak.
0: Iya. Yeah.
3: Pak Asis. Di Nurbaya. Angka Mardira di Petra, angka Sri Cinta MU Pading. Eh, angka Pak Umar di Bersia. Semi di Lumu. Ya mana-mana nana. Ambo.
0: Ya.
3: Selamat kita bertugas.
0: Iya.
3: Ya, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Selesai mula bikin kata sapota mas MS boleh. Assalamualaikum, si Patoko boleh kamasan pejalur boleh lahir ke kampus Sidrap Desa Tanete Lekuang. Muka mat telipot tama lewat WA, enggak tahu telpon biasa mbok. Terima kasih, iya malampi serangi. Tongeng sapo malampi tongeng serangi apa? Na batu tikai makokwe. Jadi selesai mula beriku mata besi pertama kita telipong putera kengijo lelong. Poleri nangero segi ganelo nange na request sahabat budaya tak selamat kibarin kelingan.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Ya, selusur melabiriku, apalah beninangi dua ilong periputera kaki memuare terhibur menemuki di Rimondinasi salah selusur melabiriku, Rinol Arwasya di sedia panol nol selan 250 mitam bergabung Ri acara nasi patokong. Jadi bicara mengenai tradisi atau kebiasaan untuk tertib dalam mendirikan bendera ya, mengibarkan bendera di bulan Agustus. Assalamualaikum si patokong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh.
2: Pasani.
1: Pasani di tiga apa sih? Pasani ku anu di
2: Sukamaju.
1: Sukamaju. Oh iya. Atau Kalibata.
2: Alhamdulillah madeki mu ambo.
1: Woi, mite tasin apa ki bergabung ya. Iya. Puasa ngisi ibu apa waktu mana bulan Agustus kan biasa seorang Pak Jai itu.
2: Eh, kalau Pak Jai itu bulan-bulan puasa itu sibuk.
1: Puasa ngiko.
2: Kalau Agustus tidak biasa.
1: Puasa sibuk Pak Jai bendera. Iya. Oke.
2: Jadi makuk pun ni kena banderi bal.
1: Oh iya tu si Rodi.
2: Kenapa dari Allah makanya? Banderi Allah makanya seperti Jai.
1: Iya.
2: Tapi makuk pun macamui bendera orang. Di sini di lorongku baru saya kasih naik bendera.
1: Aiy, parah lu penyadaran itu. Makanya itu.
2: Ini masih menanya bu, kalau dulu itu RT itu yang tanggung jawab.
1: Iya.
2: Kalau ada bendera tidak naik, nasi orang kalau tidak ada benderanya beli.
1: Ya, dibelikan.
2: Tapi nih. Kan sekarang cuek. RT juga cuek.
1: Ya.
2: Sebenarnya itu macam Waalaikumsalam Makassar. Harus ruang itu dari kota.
1: Ya.
2: Harus kasih naik bendera. Tapi tidak pernah aku dengar.
1: Itu midi apa Iro Kang mapertu iya. Bendera itu tanya bahwa seremoni biasa ji akan setiap bulan Agustus itu, tapi
2: iya,
1: ada
2: yang pemerintah itu harus tanggung jawab itu. Bukan masyarakat itu kalau pemerintah kan dengar pemerintah kalau begini pemerintah yang enggak dengar masyarakat. Tapi kalau pemerintahnya cuek masyarakatnya juga cuek.
1: Iya. Itulah.
2: Kalau dulu itu tidak. Pokoknya tidak ada kesuruhan dan bendera, tidak berarti RT kalau tidak mau tanggung jawab, tidak mau kasih bendera, suruh beli. Kalau desa suruh tegur begitu, kasih pindah rumahmu di sini, di pinggir jalan. Masuk ke di yang sana, di hutan kalau tidak mau kasih bendera. Dulu.
1: Iya.
2: Waktu tahun 60-an.
1: Oh, metabito ini tuh tahun 60-an. Ini kamu.
2: Iya, apalagi itu dulu itu pakai anu mole tan anu bulan Agustus anu 17-an lawan suji di depan rumah masing-masing.
1: Iya.
2: Dulu, tapi kan sekarang tidak.
1: Iya.
2: Karena pemerintahnya juga cuek. Yang penting sudah duduk jabatannya sudah, Mi. Tidak ada pikir itu yang begitu.
1: Iya, sibuk kasih anu masalah sampah.
2: Iya, sibuk iya.
1: Apa sampai
2: kalau dulu kasih naik bendera ya suruh pindah di pinggir jalan ambilan masuk ke di lorong sana atau di belakang ke di kebun
1: tinggal. Anu, pasan itu sibuk kasih manang RT RW fokus ke sampah itu apa emang kok kan gencar-gencar untuk pemilihan sampah, sosialisasi. Jadi ya lupa ini.
2: Lama itu.
1: Bendera.
2: Ini kan 17 Agustus satu kali setiap tahun kapan?
1: Iya itu.
2: Kalau sampai tiap hari. Memang pemerintahnya juga cuek juga sekarang kuliah.
1: Iya.
2: Pertama-tama itu suruhannya dari wali kota turun ke kecamatan, lurah, WT-nya. Tapi kan tidak ada kudengar-dengar.
1: Iya.
2: Sekali lima kali radio tidak ada pengumuman begitu. Harus itu ada seruan dari atas.
1: Iya. Yeah. Oke, okay, Pak Elon.
2: Siapa yang mau dengar masyarakat kalau bukan anunya di atas?
1: Tong.
2: Wali kota, camat, lurah, RT-nya. Kalau tidak ada seruan begitu, saya kan akan cuek juga. Dia bilang sudah merdeka yang penting duduk mikir di sini.
1: Iya.
2: Yeah. Jangan dipusing masyarakat. Tidak ada seruan tuh dari wali kota, sini bendera.
1: Harusnya juga kesadaran sih, Sadar.
2: Iya, harusnya semuanya dari atas itu, bukan masyarakat dari atas.
1: Ya.
2: Kan patuh ke pemerintahnya itu harus mengikuti masyarakat. Kalau masyarakat mau ikut panu, kasih naik dulu baru kantor-kantor belum pinai.
1: Iya.
2: Itu tapi, namanya berarti masyarakat yang didik sama badianunya, pemerintahnya.
1: Ya, tapi Elona kemelo yang kelinga?
2: Nama apa namanya ni? Lau kalau lau.
1: Lau kalau lau, iya pale. Salah-salah ni, Anjana Mega.
2: Anjana Mega, Pak Asis, yeah. Timaros. Pak Saleh, Rapa Kaling. Nuri Maros, Tanter di Pare, Pendatu Baran Nur Alam, Ali di Maleng Kiri Asri, Angga Presetia, siapa lagi? Ibu Arsina, Mas Arjuna, Pedurahing, Kalimantan, Asri di Luwu Utara. Ya mana-mana nambo.
1: Iya, iya, iya.
2: Sehat selalu nambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi selesai malam beriku, putra jolo anu. Angkai kelami lo laba jelo selamaki mereka. Baik, sama na lagi nang iklan mata besi. Diterima jelo penelpon selanjutnya di 0 arwasi di sedia pa 00 sera 250 ya. Oke, kita terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, siapa tokong?
3: Waalaikumsalam, siapa tokong? Ambo.
1: Iya, politik itu.
3: Oleh Pak Asis di Maros.
1: Ya, kareba Pak
3: Asis. Mana kono kita sana, gara-gara
1: bende. Ay, tak bangga.
3: Mana kono kita sana.
1: Iya, wah, para lu memang itu. Para lu memang itu.
3: Misal kapan kali pasar mana kono.
1: Iya, saking anu naruh kasih bak betorek yang kadawai. Waktu ini mampir
3: di bandera.
1: Perjuangan Riolo. Bayangkan kau lalu balili kau balande Rio loh. Nai mak kau kena detu netori lalu balalili. Nah, mitau ki pentri bender. Iro Rio loh kasih zaman nak apa nganu Pak Sani narapi betul. Jadi betul-betul dia wah harus pemerintah memang menghimbau seluruh utamanya RT RW di. Aja nak
3: sampai.
1: Iya, aja nak fokus kau sampai. Iya. Jadi magetosi ti menrek tu ni bendera tegah.
3: Patang sorry minta bendera aku ya mulai tanggal 1.
1: Ya.
3: Mulai tanggal 1 kas naik bendera.
1: Baru mau bendera na.
3: Ya. Yeah.
1: Baru mau ga detona malu salah ada nih. Apa angkat tu biasa tu mampir di bendera KPKP nih.
3: Tapi emang kencang ngiku embo.
1: Oh jadi anu di.
3: Tak KPKP ya bendera.
1: Iya.
3: Waduh mah pasal lagu.
1: Ilona tu aga.
3: Engka lagu na Indar Dewi.
1: Apa judul naro?
3: Tauri Welai.
1: Tauri Welai. Tauri Welai di al. Tauri Welai cijalwe Indar Dewi kita mau.
3: Iya.
1: Yeah. Ini pika agak Indar Dewi napa ya no? Anggi KDI. Sama
3: agak si. Kau tu lagu na nombor Endar Dewi kau ikut tu.
1: Ya. Indar Dewi, Boti Pasa, Bolo Cening, Mak Buramali, Bunga Ripala, Dek Peturene, Mapo Jepang.
3: Ya, naro Bunga Ripala.
1: Bunga Ripala, oke. Okay.
3: Iya.
1: Iya, pale. Salah-salah ni.
3: Salah-salah dulu. Kendre Pasani, Kamaju, Antai Bunda Sopi Kuri Papao, Angkat toy Pak Yani tasmu ko sopeng, Opa Ding ko di Tidung, Ibu Marina ko di Petrang, yang mana-mana na pendengar na perompak. Terima kasih ambo.
1: Ye.
3: Selamat kita jumpa jam jamata. Pak Radin di Bantimur, jadi no lupa. Ye, selamat kita jumpa jam jamata Pak Ambo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih boleh. Ini gak perlu nangis. Imon Rina sih, Rino Laras di sini dia panel 0 sera 250. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Tiba tolong.
1: Iya.
4: Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ayo iya. Kali itu bendera dibahas.
1: Bendera ya Pak Ami, kamu mau kita
4: lupa. Itu nana yang anu malu-malu, mau gampang. Iya, kalau diperhatikan. Yang itu persoalan aku, ya lo kena sapa bendera ni, ini sekali nak taruh.
1: Ya, pada sisa sitang nak pemesu sih.
4: Yang kedua, tiangnya. Tiangnya kan sekarang kalau lo kena beli tiang, dia kena bawa balu. Anu mawa atau mesti. Jadi kalau ia tua anu berbuyan dari tiang besi, tiang besi dibuat sedemikian rupa. Kemudian ketika dipasang sudah ada otomatis. Ini kan semua hanya karena perhatian saja, ya, perhatian dan jiwa tadi, hobi. Ya, ini kan polis pemerintah nak himbau.
1: Agak melakukan nangi pasan ini, pasan ini bilang anu RTRW bila dia nak perhatikan ni warga untuk penre anu sibuk tau sosialisasi sampah. Apakah waktu ini sosialisasi sampah ya? Tapi cuma makor nak bilang Pak Sani kalau sampah kan gak semua iya kue bendera kan setiap satu kali di satu tahun
4: iya
1: dia harus mencari perhatian to.
4: Iya yeah. Biasa kue kan jualan membawa RT ya kue dan pasang tanpa uli yang bendera
1: weh itu cocok itu baru RT yang
4: atau beli bendera secara kolektif pasti di luina dipasang di order ki.
1: Iya.
4: Kita mesti pembeli ki beli. Tapi bandarnya kan masih ini dan persoalannya kepurin apa ke? Ini saya nak taruh.
1: Iya iya iya.
4: Pertama ni dos, napa uki ki dos na bendera. Ingat tu lo kita kompen di bendera, weh tiang tiang sabun apa ke?
1: Dia nak serius ni.
4: Ya kan ke standar ya ke partai bendera. Benderanya tiangnya harus cukup. Kurang lebih 4 meter. Banding dengan anunya. Kemudian tegak. Tidak bisa miring.
1: Ya.
4: Jadi ini. Kok ya. Perhatian saja. Ya, udah dipakai. Lupa istri kah.
1: Ya.
4: Pertama di dos. Nak tahu kira dia dos ede bendera dan umbul-umbul. Tiangnya aku boleh dipakai waktu dia dibuat angin jemura. Kau itu. Ada jenis bayap mambo. Saya sekali bisa nyambung patokongnya. Ya ko istilah bahasa Indonesia an bahasa gini ko monitor agar paringkalina.
1: Paringkalingana atau paringkaling.
4: Paringkalina. Ketembus. Online agar
1: tembus berarti anu mutama
4: matama ringkali banyak jenis pain selesaiku belum bi salah ada zamannya mata terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik selesai malam berikut pelaba jelo pesang iklan lain iklan komersil berikut ini.
5: Mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal faskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi di kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh Maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

0: Iyalah, merdeka apanya?
1: Ra, jangan lupa pasang bendera. Sebentar lagi 17.
0: Buat apa, Pak? Yang merdeka cuma mereka.
2: Ini dari Pak Hagi. Kenapa belum dipasang?
3: Ibu masih bangga sama negara yang kayak begini? Kita bayar pajak, harga naik terus, korupsi di mana-mana. Pas rakyat susah, mereka kemana, Bu?
2: Ibu ngerti kamu marah. Tapi sebelum kamu benci sama benderanya, lihat ini dulu. Ini punya kakekmu. Kakekmu dulu bukan bantu pejabat rak. Dia cuma nganter obat dan makanan karena peduli. Dan tahu bahwa yang paling menderita selalu rakyat biasa.
3: Aku tetap gak setuju sama pemerintah, Bu.
2: Gak perlu setuju. Pasang bendera bukan buat pemerintah. Ini buat menghargai orang-orang yang dulu berjuang. Biar mereka tahu, kita belum menyerah.
1: Jadi dipasang, Rak?
3: Iya, Pak.
1: Udah gak kecewa?
3: Masih, Pak. Tapi saya kecewanya sama pemerintah, bukan sama Indonesia. Benernya tetap saya pasang.

0: Seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan.

Terserah lebih ikut dan disandingkan kan narapi tete dua. Nah, rekod ikan sahabat insya Allah salah sama ngulai pesi dan kekip memang sirun turun turi acara nasi patok komedece nih. Masih mana jolo pali sahabat sapo memuare pada kemana mungkin terhibur maring kalinga elong ogi. Selama kita pada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kilupa pinri bendera tadi.

0: Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bergabung dengan Perumpat Jakarta.
1: Bawang putih dinas hasil tahanan pangan kebawahan dan tarikanan SKP di Jakarta Kasudungan di dalam mengatakan kondisi kemarau yang berkaitan dengan mitra OSA Puran atau pergerakan lakukan sebagai lebih penting bagi pembentang sebagai sumber penakar pemilihan ia juga menyatakan lagi menyatakan hasil pengkapanan terhadap pembentangan pembentangan bagi pelaku usaha pengolahan aksan kepercayaan akan melakukan tetap dan juga menikmati kepada arahan melayan untuk tetap harus bersiap menghadapi perubahan sih saat memperburuk musim angin barat sih umumnya berlangsung pada berakhir di sekitar beberapa hari aktivitas berkaitan dengan tempoh berkata cuaca dan berkata berita yang lain tempoh merintah ketua Dewan Perhidup Kota Makassar dan Kota Makassar melinda aksa menampi masyarakat dan melibatkan bangsa para kecamatan sarana tukang dan sebagainya bagian dari pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Bagian dari pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Ia juga sebagai ketua tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kota Makassar menegaskan bahwa usaha ataupun upaya pengelolaan sampah kini sudah memasuki fase baru yang sangat membutuhkan keterlibatan aktif serta sinergi dari seluruh pihak mulai dari tingkat masyarakat hingga lintas sektor. Ambil di sini kabar berita ya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi barengan Ayo Jodity ya, di hari ini hari Selasa, tanggal 4 ya, benar ya. Tadi mau sempat salah nyebut nih, gitu. Karena kita lupa tanggal, tapi ingat hari doang ya. Biasa begitu ya, nama juga manusia, ada yang dilupa, ada yang diinget, yaelah. Di hari ini, kita kagak ada di Radio Visual Airnet ya, Bang Po, pendengar Perompat ya. Kita cukup di audio aja di Perompat Jakarta, dan hari ini bersama dengan Perompat Bandar Lampung. Jadi buat dengerinnya juga bisa pakai frekuensi dan juga channelnya di RR Digital di Perompat Bandar Lampung. Dan sudah tersambung di Perompat Bandar Lampung sudah ada Bang Ferry Nur Yadi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ferry.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bang Jo.
1: Iya. Tapi pun sehat ya Bang Ferry ya.
2: Sehat.
1: Jo yang mana? Alhamdulillah sehat seperti yang didengar ya.
2: Di lupa tanggal tapi ingat hari ya.
1: Iya, gitu. Memang kita bisa begitu ya, ingat rasa lupa nama begitu. Lupa nama. Ini rasanya kok gurih-gurih nih. Ini ada manisnya waktu itu. Apa yang nama makanannya ya? Gitu. Paling gitu. Gitu deh. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas apa sih hari ini Bang Ferry?
2: Nah, kita akan membahas tentang menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
1: Oh, oke. Okay. Ya menjaga bahasa daerah which is ada which is-nya. Mohon maaf nih kita jaksel nih, ada jaksel-jakselnya. ini apa namanya melatih kita untuk tetap berbahasa daerah gitu ya, Bang Ferry ya. Siap salah satunya dengan sapaan tadi ya. Gitu. Ya pun, tapi pun, begitu. Nanti narasumbernya dengan siapa tuh yang sudah hadir di sana, Bang Ferry?
2: Ini udah hadir langsung di studio nih. Ini beliau ini benar-benar orang yang memang pelestari dan juga menjaga kelestarian bahasa daerah di Lampung. Ada Bang Deris Astriawan, MPD.
1: Oke.
2: Koordinator Pembinaan Bahasa dan Aksara Lampung, Biro Kesra Provinsi Lampung.
1: Oke,
2: dan Bang Ju, beliau ini dari 24 penerima dan penerima penghargaan dari Kemendikmen RI. Jadi Kemendikmen. Iya, jadi 24 orang cuma se-Indonesia. Beliau ini dalam kategori pelestarian bahasa dan sastra daerah dan yang diterima.
1: Oke, wah keren banget. Assalamualaikum, selamat siang, Bang Deris.
3: Siang, iya. Abang Jo.
1: Siap deh kalau
3: gitu. Bagaimana kabarnya?
1: Bahe, ya.
3: Stabil ya.
1: Harus dong, ya harus stabil kita ya. Badan harus stabil, keuangan juga stabil. Masih awal bulan masalahnya. Siap deh kalau gitu, Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini Bang Ferry, sebelumnya kita mau nanya dulu nomornya Perompat Bandar Lampung untuk nanti pendengar Perompat bisa kontak ke sana berapa nomornya ya?
2: Nah, untuk nomornya ini kalau di line teleponnya ada di 0721 255 112 atau melalui telepon WhatsApp-nya di 0811 720 85.
1: Oke, kalau di Jakarta di 0213504510 atau di pesan WhatsApp ya Abang Po pendengar Perompat di 0812 1124928. Dan mohon maaf nih buat Abang Po pendengar Perompat, nanti kalau misalnya memberikan pertanyaan mohon maaf satu orang jatahnya satu aja ya, jangan banyak-banyak, kasihan buat pendengar Perompat yang lainnya karena kita mengusung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Perompat. Ya, gitu. Kita harus adil ya, pendengar Perompat ya. Siap deh kalau gitu. Silakan deh Bang Ferry dan juga Bang Deris untuk pembahasan kita menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
2: Baik Bang Jo. Jadi bagaimana kita ketahui di tema kita ini yaitu bagaimana tadi disampaikan menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa. Jadi sangat penting dalami bahasa dan melestarikan bahasa daerah, dan jangan malu tuh dengan bahasa daerah, kita harus ikut serta juga melestarikannya sebagaimana tema. Saya akan langsung bertanya ya Bang Jo ke Bang Deris ya.
1: Boleh, silakan.
2: Bang Deris, Mengapa kalau menurut Bang Andri, bahasa daerah memiliki peran penting dalam menjaga identitas bangsa di Indonesia ini?
3: Oke, terima kasih Bang Ferry. Ya, di awal sekali saya ingin mengajak bahwa sebetulnya kita memiliki kesadaran yang sama terhadap bahasa daerah, di mana kita pahami bahwa bahasa daerah sebagai identitas kita. Selain itu juga fungsi bahasa daerah sebagai selain lambang identitas juga lambang kebanggaan. Di mana kita di Indonesia utamanya dengan kultur masyarakat yang sangat heterogen,

0: Identitas dan kebanggaan itu akan senantiasa melekat pada jati diri bahasa daerah. Dan tentu kalau ditanya mengapa penting, dengan kita merawat bahasa daerah, menjaga bahasa daerah, sama saja kita menjaga identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Seperti itu, Bang Ferry.
1: Artinya itu ya, kalau di era tadi, iya sebagai identitas tadi ya, kita udah paham langsung begitu mengenal. Nah, kalau untuk tantangan terbesar yang dihadapi bahasa daerah di era digital dan globalisasi saat ini, dan juga bahasa-bahasa pergaulan saat ini juga ini menjadi tantangan nggak ini menurut Bang Ferry?
0: Ya, tentu itu menjadi tantangan dan tidak bisa kita pungkiri di masyarakat modern saat ini ya, bahasa-bahasa tantangan dan tidak bisa kita pungkiri di masyarakat modern saat ini ya, bahasa-bahasa asing itu sangat juga mendominasi, ditambah juga bahasa-bahasa slang pergaulan yang juga itu menjadi keseharian terutama di generasi muda, Bang Ferry.
1: Ya.
0: Nah, kalau itu ditanya apakah menjadi tantangan, sudah pasti iya. Akan tetapi, bagaimana kemudian tantangan itu tidak berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa daerah, itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, seperti itu. Artinya apa? Artinya, ya kalau kita mengingat konsepnya trigater bangun bahasa dari badan bahasa, kan yang pertama sekali kan utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Nah. Jadi kita tidak memunafikkan bahwa bahasa asing itu adalah bagian yang penting juga. Gitu. Akan tetapi, kita utamakan dulu bahasa Indonesia dan kita lestarikan dulu bahasa daerah kita. Baru kita kuasai bahasa asing. Nah, artinya dalam konsep trigater bangun bahasa tersebut, bahasa asing itu memiliki tempat juga. Akan tetapi memang sejauh mana frekuensi diguna atau penggunaannya sampai juga sejauh mana kemudian dominasinya. Nah tentu bahasa daerah hendaklah menjadi salah satu bahasa atau alternatif pilihan bahasa yang mendapatkan porsi yang lebih, Bang Ferry, gitu. Kenapa? Karena itu tadi, bahwa ini adalah tugas tanggung jawab kita bersama, gitu. Misal bahasa Lampung, itu tidaklah menjadi tugas tanggung jawab masyarakat Medan untuk menjaganya. Tidaklah menjadi tugas masyarakat Sulawesi Selatan untuk menjaganya. Tapi tugas dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat Lampung untuk menjaganya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga bahasa daerah kita.
1: Nah itu dia. Jadi kan berbagai tantangan tadi sudah disebutkan nih Bang Deris. Tapi kan, nah untuk daerah Lampung sendiri, di bahasa Lampung. Kita ngelihat nih di kalangan muda, bahkan banyak orang Lampung gak pandai cawak Lampung. Ada gak bisa bahasa Lampung. Nah ini kan hal yang miris. Nah untuk menghadapi jawaban tantangan ini sendiri seperti apa ini yang lebih efektif?
0: Ya, kita memang di Lampung utamanya khususnya ya, kita memang melihat fenomena itu, Bang Ferry, bahwa di sini penggunaan bahasa Lampung memang sangat minim, bahkan ya, bahkan untuk yang penutur asli Lampung saja itu tidak menggunakan bahasa Lampung. Sekalipun menggunakan bahasa Lampung, mungkin sangat sedikit intensitasnya. Artinya apa? Kalau kami melihat dari data yang kami punya, dan kebetulan saya pernah melakukan penelitian, Bang Ferry, terkait dengan sikap bahasa.
1: Ya.
0: Memang kalau kita lihat kecenderungan masyarakat, utamanya waktu itu saya ambil sampel di kota Bandar Lampung ya, Bang ya. Di kota Bandar Lampung itu kecenderungan sikap bahasa negatif terhadap bahasa Lampung. Di mana

0: kota Bandar Lampung itu kecenderungan sikap bahasa negatif terhadap bahasa Lampung. Di mana cuma dengan aku aja. Gitu. Yeah. Tapi saat itu dibawa ke ranah yang umum atau apalagi kalau itu di ruang-ruang publik gitu ya. Bang misalnya kayak di mall atau di tempat-tempat publik lainnya, itu memang mereka akan lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia meskipun dia orang Lampung dan sedang bicara dengan orang Lampung.
1: Itu jadi itulah yang menjadi berkurangnya.
0: Betul. Itu potret itu saya dapatkan dari hasil penelitian saya khusus di Kota Bandar Lampung. Akan tetapi kalau kita beranjak atau kita main ke pesisir barat, Lampung Barat ya, di sana tentu masih sangat terjaga gitu. Artinya apa? Sikap bahasanya ya, kecenderungan sikap bahasanya tentu masih positif gitu. Nah, salah satu indikator sikap bahasa itu Bang Ferry, yang pertama adalah kesetiaan dan loyalitas menggunakan bahasa. Gitu. Jadi bagaimana kemudian di berbagai ranah ya, dia tetap setia menggunakan bahasa Lampung gitu. Jadi meskipun itu di ruang publik, meskipun itu di keluarga, meskipun itu di tempat yang berada, dengan setia tidak ada pilihan yang lain, tetaplah bahasa Lampung yang akan dia gunakan. Nah, itu setia tidak ada pilihan yang lain, tetaplah bahasa Lampung yang akan dia gunakan. Nah, itu satu terjadi dan itu bahasa yang positif. Jadi memang itu akan
1: Bang. Apa itu karena faktor keramahannya orang Lampung ya? Sehingga dia melupakan bahasa sendiri. Karena Lampung ini sama kayak Jakarta nih Bang Jo. Lampung ini Indonesia mini juga nih Bang Jo.
2: Jadi banyak ya ada, di sana ya?
1: Iya, semua daerah juga ada di sini. Jadi memang masyarakatnya juga santun gitu loh. Kalau menghargai pendatang itu selagi memang mereka sopan, mereka artinya mau menghargai bahwa dirinya seorang pendatang, ya kita akan lebih sopan lagi. Sehingga itu tadi, apakah ini juga pengaruh dari situ nih Bung Daris?
0: Sudah pasti.
1: Pasti. Bang.
0: Jadi dalam perkembangannya tentu ya apalagi di Bandar Lampung itu kan sangat majemuk ya Bang ya. Mungkin Indonesianya mini lah ya. Iya. Kita bisa sebut karena berbagai suku bangsa etnis itu ada di Kota Bandar Lampung. Dan tentu itu juga menjadi tantangan ya, menjadi tantangan tersendiri dalam perkembangan bahasa Lampung. Tetapi kembali lagi Bang, bagaimanapun bentuk kultur masyarakat setempat, apabila tetap dengan sikap bahasa yang positif, maka saya rasa itu tetap terjaga. Seperti contoh tadi Bang Ferry sebut deh, di Palembang gitu ya. Yeah. Atau kemudian di Jakarta Betawi itu.
1: Yeah.
0: Betapa Indonesianya bukan lagi mini ya mungkin. Yeah. Mungkin sudah Indonesianya sudah berbagai suku bangsa di sana. Tapi bahasa Betawi tetap terjaga gitu ya. Artinya apa? Sikap bahasanya. Jadi itu tadi, tidak melihat dengan siapa, tidak melihat kita di mana, tetapi saat itu berbicara dengan setia dan bangga menggunakan bahasa daerahnya. Nah, itu sikap bahasa. Jadi tantangannya memang itu sudah menjadi tantangan, tapi yang paling menjadi dasar itu bagaimana kesadaran kita dalam bersikap yang positif terhadap bahasa daerah kita atau bahasa Lampung. Jadi seperti itu Bang Ferry.
1: Apalagi Lampung ini kan punya aksara nih.
0: Betul sekali.
1: Iya, artinya memang ini. Nah, memang gini Bang, dari saya juga pernah melihat, bahkan saya aslinya sih Palembang sih. Tapi istri saya kan orang Lampung. Jadi jangankan di Kota Bandar Lampung artinya ya kan, di kota kabupaten aja itu udah banyak sekali itu mereka kurang, nggak bisa berbahasa Lampung. Ya termasuk istri saya sebenarnya kurang berbahasa Lampung. Nah itu sebenarnya faktor apa lagi tuh?
0: Oke, selain tadi yang sudah saya sebutkan Bang, jadi ada sikap bahasa. Kemudian juga kita melihat bagaimana situasi kebahasaan yang ada ya. Situasi kebahasaan itu menyangkut itu tadi, berbagai macam bahasa yang memang ada di satu tempat gitu ya. Nah tentu juga biasanya bahasa itu adalah habit ya Bang, adalah kebiasaan gitu. Jadi sebuah bahasa apabila dia tidak dijadikan sebagai kebiasaan, maka lambat laun dia akan hilang, lambat laun. Jadi yang tadinya biasa, kemudian jarang-jarang, ya, kemudian sesekali, sampai akhirnya enggak sama sekali, gitu ya. Oleh karena itu, bagaimana kemudian bahasa itu bisa bertahan? Satu diantaranya dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan, gitu. Jadi senantiasa melakukan atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa Lampung, dan itu menjadi kebiasaan tuh. Nah, kalau dari kebiasaan, berangkat dari kebiasaan, biasanya itu akan menjadi kebutuhan, Bang. Sebagai contoh deh, Bang Ferry ada kebiasaan sesuatu gitu ya, satu hal. Kemudian hilang kebiasaannya tuh, jadi kayak butuh nggak? Nah, begitu pun di bahasa. Jadi kalau kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Lampung misalnya, nah saat kita berkomunikasi dengan tidak menggunakan bahasa Lampung, kita kayak ada yang hilang gitu.
1: Gitu, iya.
0: Dan akhirnya kita butuh nih menggunakan bahasa Lampung. Nah, maka itu tadi, berangkat dari kebiasaan. Dan apabila kebiasaan itu sudah tertanamkan sedari dini biasanya, atau misalnya sedari kecil gitu, Bang, itu biasanya akan lebih lekang oleh tak lekang oleh waktu gitu, Bang. Jadi sampai pun dia dewasa, dia menikah, bahkan dia akan mewariskan ke anak-anaknya seperti itu.
1: Melekat ya.
0: Betul, Bang.
1: Bukan, tapi ada juga hal yang berbalik deh. Banyak orang pendatang yang dari bukan orang Lampung, katakanlah orang Lampung, masyarakat Lampung, tapi dari suku lain nih. Contohnya Jawa nih. Banyak orang Jawa tuh bisa bahasa Lampung justru, kan seperti itu. Artinya memang tadi ya, kalau dibiasakan tadi, tergantung dari kebiasaan. Nah, untuk menumbuh kembangkan kembali kecintaan generasi muda terhadap bahasa daerah, ini dunia pendidikan sangat penting kah?
0: Sangat-sangat penting, bukan lagi sangat penting, tapi sangat-sangatlah penting.
1: Sangat
0: ya. Penting. Kenapa? Karena pendidikan formal itu menjadi pondasi yang sangat mendasar, Bang, dalam apa ya, menjaga dan merawat bahasa Lampung utamanya. Dan alhamdulillah komitmen dari pemerintah daerah itu sudah sangatlah tegas. Itulah kemudian diterbitkannya Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang muatan lokal wajib bahasa Lampung diajarkan di semua satuan jenjang pendidikan di Provinsi Lampung. Yeah. Itu dari mulai pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Dan ditambah lagi alhamdulillahnya komitmen itu semakin apa ya, semakin tumbuh lagi, tidak hanya di pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi pun saat ini, Bang, itu sudah juga menunjukkan komitmennya. Nah, itu terlihat dari UNILA, Universitas Lampung, yang sudah secara legal mendirikan S1 Pendidikan Bahasa Lampung sejak tahun 2021, dan kemudian S2 Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung sejak tahun 2014. Nah, itu adalah bukti nyata bahwa komitmen dari pemerintah daerah, dari instansi pendidikan, ya, itu sudah sangatlah kuat. Dan harapannya tentu melalui pola kebijakan tersebut, itu bisa berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa Lampung. Sebagai contoh, Bang, saat ini lulusan-lulusan S1 maupun S2 itu sudah sangat digunakan. Bahkan bisa saya katakan, sangat banyak yang membutuhkan alumni-alumni kami gitu ya. Dan itu menjadi tanda bahwa memang sebegitu besar kebutuhan terhadap pendidik-pendidik yang berkualifikasi. Ya tentu dalam hal ini yaitu pendidikan bahasa Lampung dan S2 di Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung. Dan apabila di sekolah-sekolah itu sudah yang mengajarnya adalah alumni S1 Pendidikan Bahasa Lampung, S2 Bahasa Lampung, maka dapat kita pastikan bahwa mutu pembelajaran bahasa Lampung di sekolah itu semakin baik. Karena selama ini, Bang, yang ada di lapangan bahwa potret pembelajaran bahasa Lampung di sekolah-sekolah ini memang kebanyakan ya itu diajarkan bukan dari guru yang berkualifikasi pendidikan bahasa Lampung. Hal tersebut kenapa? Ya karena belum ada lulusannya, Bang. Jadi praktisnya gitu, karena belum ada lulusannya gitu. Nah, sehingga sejak 2021 berdiri dan saat ini untuk S1-nya itu sudah sekitar dua angkatan ya, sudah harusnya sudah lulus gitu. Dan itu bahkan sudah saya lihat sudah mengabdi di berbagai daerah kabupaten kota di Provinsi Lampung, ditambah juga dengan adanya S2 yang tidak hanya menjadi guru, banyak juga S2 sudah menjadi kepala sekolah, dan itu menjadi penguat lagi bahwa posisi bahasa Lampung di ranah pendidikan formal itu semakin menjanjikan. Seperti itu, Bang Ferry.
1: Baik. Untuk media massa sendiri. Ini kan sekarang ini tadi di era digital juga. Jadi bagaimana media massa dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan bahasa daerah ini? Kalau menurut Bang Dedy, seperti mana kita manfaatkan?
0: Ya, hari ini kita sudah hidup di era kemajuan teknologi yang sangat pesat, Bang.
1: Yeah.
0: Maka sudah kewajiban kita untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya, artinya apa? Artinya ya perkembangan bahasa ini kalau kemudian tidak kita apa libatkan dalam perkembangan era teknologi dan digital saat ini, ya tentu akan hilang dengan sendirinya gitu. Oleh karena itu tanggung jawab kita dan tugas kita untuk sama-sama membawa bahasa daerah ini ke ranah digital. Dan kalau kita lihat, Bang, sudah banyak sebetulnya konten-konten kreator yang memang itu mengangkat secara khusus tentang bahasa Lampung, ya. Dan kita bisa lihat baik itu di Instagram maupun di YouTube, ya, dengan video-video komedinya, dengan berbagai video-video pendeknya, dengan TikTok juga, ya, itu menggunakan bahasa Lampung. Dan itu menjadi referensi bagi pembelajar bahasa Lampung tentu, Bang, gitu. Karena selama ini dia untuk bisa mendengar bahasa Lampung kan sulit. Dengan dia membuka TikTok, jadi tahu nih, oh begini nih bahasa Lampung. Yeah. Dan dengan begitu juga timbul pertanyaan kan, oh ini apa ya maknanya? Oh ini apa ya terjemahannya? Oh ini apa ya artinya? Nah sehingga ya minimal 1-2 kosakata dia kuasai, lambat laun dia bisa semakin banyak kosakata yang dia dapatkan. Dan ya harapannya tentu hingga akhirnya dia bisa atau mampu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Lampung.
1: Baik,
0: gitu, Bang.
1: Ya. Yeah. Bang Jo, kalau di Lampung ini Bang Jo ada dua juga bahasanya ya kan?
0: Dialeknya.
1: Oh, dialek ada dua. Bahasa Lampungnya ada dua ya. Makanya disebut dialek Saibumi Ruwajura itu ya.
0: Iya, satu itu, di antara penafsirannya begitu.
1: Itu. Jadi ada dialek O
0: dan dialek A.
1: Dialek A. Oh, jadi ada pesisir, ada
0: Pepadun.
1: Pepadun.
0: Okay.
1: Itu juga adatnya juga ada dua seperti itu Bang Jo. Jadi kan ini juga jadi ini. Nah, itu nah ini juga kan untuk menyatukan itu sendiri seperti apa ini? Kalau dari Bang Dery sendiri sebenarnya lebih condong ke Lampung apa ini?
0: Oke, nah berkait dan dua dialek yang ada, variasi dialek yang ada Bang Ferry. Saya pribadi itu sebetulnya latar belakang dari dialek O. Karena kebetulan orang tua itu dari Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
1: Oh Menggala ya?
0: Menggala ya, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Nah, akan tetapi dalam perkembangannya, saya malah lebih sering menggunakan dialek A. Gitu. Kenapa? Karena ya banyak tekan kerja, relasi yang itu menggunakan dialek A. Gitu.
1: Dan jadi terbiasa.
0: Terbiasa, ya, betul. Ya. Terbiasa menggunakan dialek A. Dan itu menjadi bukti bahwa, oh ternyata saya yang dialek O tidak kemudian tidak bisa atau sulit untuk belajar dialek A. Bahkan hari-hari ini saya lebih baik menggunakan dialek A dibanding dialek O. Dan karena itu terbiasa, sehingga saat saya mau alih kode ke dialek O, Bang Ferry, itu saya butuh waktu dulu nih. Butuh waktu untuk O. Ya ini O begini gitu. Jadi saya rasa kalau tantangannya O, beda dialek sulit gitu. Sebetulnya tidak sulit, tidak, hanya ya, hanya saja belum terbiasa.
1: Baik, coba gitu. misalnya menyapa Bang Jo di Pro 4. Pakai A sama O.
0: Okay.
1: Dialek A sama O.
0: Baik, misalnya saya menyapa Bang Jo ya, dengan dialek A dulu ya Bang Jo ya. Bang Jo api kabar, Rani Sinji, apikah Rani Sinji adu Pira Siarani, saya ibu langsung, untuk dialek A.
1: Ya, artinya,
0: ya Bang Jo apa kabar hari ini, bagaimana kemudian siarannya, sudah berapa siaran yang berlangsung hari ini gitu. Untuk dialek O, nyok kabar Bang Jo, nyok kabar Dina, Kak Perau siaran saya berlangsung di Dawah Hijau. Gitu. Jadi secara karakteristik memang banyak huruf vokal yang dominan O untuk dialek O dan huruf vokal A untuk di dialek A.
1: Oke.
0: Okay. Gitu Bang Jo.
2: Oke. Itu ya perbedaannya jadi ya.
0: Iya gitu
1: Bang. Ada dua.
2: Siap. Ya. Oke, jadi ada perbedaan tuh juga ya Bang Po ya dan juga pendengar Pro 4 dari dialek bahasa Lampung. Bang Ferry, ini karena sudah menit 30, kita istirahat dulu sejenak satu lagu dari kita. Nanti kita akan kembali lagi untuk interaktif dengan pendengar Pro 4 ya. Yang ingin bertanya boleh silakan nanti ke nomor Pro 4 Jakarta atau ke nomor Pro 4 Bandar Lampung. Jadi buat Abang Po pendengar Pro 4, jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi barengan Ayu Ritia dari Perempat Jakarta dan Bang Ferry di Perempat Bandar Lampung. Bang Ferry, sudah ada WhatsApp atau juga telepon yang masuk di Perempat Bandar Lampung?
3: Untuk saat ini belum nih?
2: Belum.
3: Okay. Kalau di Jakarta sudah adakah?
2: Di Jakarta udah ada yang kirim pertanyaan via WhatsApp ya. Ini nanti kita akan baca dan ini udah ada telepon masuk di 021-350-4510. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam. Selamat siang Bang Jojo.
2: Iya, Ica, silakan Ica.
4: Tadi pun.
2: Ya pun. Ya pun. Ya pun.
4: Sama siapa di Bandar Lampung?
2: Ada
4: ya?
2: Bang Ferry, ah, ada siapa? Bang Deris.
4: Bang Ferry. Bang siapa?
2: Bang Ferry.
4: Salam kenal ya.
5: Ya, salam kenal.
4: Sama narasumbernya juga, salam kenal. Ica mau nanya dong, Bang Tujo. Ica mau tahu, apa sih nama Basadal? Basadal telah di Bandar Lampung gitu. Kalau ke Ica kan di Sulawesi Selatan itu, bahasanya itu kayak bahasa Bugis, bahasa Makassar gitu. Tapi di Bandar Lampung nama bahasanya apa gitu? Nama bahasanya apa?
2: Siap. Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih, Ica.
4: Udah tadi satu aja Bang Jojo ya pertanyaannya ya.
2: Iya dong. Siap deh, cakep dah.
4: Oke, terima kasih.
2: Sami-sami, Ica. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Siap. Tadi udah ada perbedaan bahasa daerah di Lampung ya, Bang Ferry, Bang Deris ya. Tapi ada nama khususnya enggak? Misalnya bahasa Lampung Selatan, Lampung ini gitu. Ada enggak?
5: Oke, langsung jawab ya,
2: Bang. Ya, silakan.
5: Oke, makasih Mbak Ica atas pertanyaannya. Oke, kalau di Provinsi Lampung sendiri ya, bahasa Lampung itu dibedakan hanya pada variasi dialeknya aja. Oh, okay. Itu dengan dialek A atau Api dan dialek O atau Nyo. Nah, kemudian dialek A dan dialek O itu biasanya dibatasi pada sub dialeknya lagi gitu. Sub dialeknya seperti dialek A. Dialek A itu ada di dialek A, misalnya Raja Basa itu ada di Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian dialek A di Lampung Barat, dialek A Pesisir Barat, dialek A Tanggamus, Pesawaran, ya. Kemudian dan sebagainya lah, ada beberapa. Memang kalau kita lihat ya, dari peta yang ada, memang lebih mendominasi untuk yang dialek A, khusus di Provinsi Lampung dibanding dialek O. Karena kalau kita hitung dari per kabupaten kota saja, itu sudah lebih banyak kabupaten kota yang menggunakan dialek A dibanding dialek O. Nah, dialek O itu seperti di Tulang Bawang Barat, kemudian juga Lampung Tengah, Lampung Timur, seperti itu. Nah, karakteristik yang lain adalah karena itu dialek A dan dialek O memiliki perbedaan, maka secara geografis tadi sudah juga perbedaan pada skop wilayah tingkat kabupaten maupun kota. Dan hal atau fakta menariknya juga bahwa ya ini menyangkut juga letak tempat tinggal nih, Bang Jo dan Mbak Ica. Jadi untuk yang dialek A itu kebanyakan mendiami di wilayah pesisir pantai gitu. seperti yang saya sebutkan tadi kan, dari Pesawaran, Tanggamus, kemudian Pesisir Barat, ya, Arjabasa di Kalianda, Kampung Satan, itu juga adalah garis pantai, seperti itu. Nah, sedangkan di dialek O, biasanya dia di perbukitan dan sepanjang aliran sungai, sungai-sungai besar, seperti itu. Nah, kalau memang, apakah ada bahasa yang spesifik istilah, atau untuk mengistilahkan bahasa Lampung? Tentu tidak ada, ya. Baik dialek A maupun dialek O adalah bahasa Lampung. Hanya saja perbedaan pada variasi dialeknya aja.
2: Okay.
5: Seperti itu.
2: Jadi perbedaan hanya di
3: penelpon yang masuk juga nih, Bang Jo dari Lampung.
2: Oke, siap. Silakan.
5: Baik. Ya, halo.
6: Halo, assalamualaikum. Tabi pun.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
6: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
6: Oh, suara Bang Jo nggak masuk nih,
5: Bang Ferry. Kemudian nih, karena lewat WA.
2: Oh, oke, silakan langsung aja, ini, Bang Ferry.
6: Sama apa narasumbernya, abang siapa?
3: Bang Deris.
6: Assalamualaikum, Bang Deris. Tabipun.
5: Salam, ya pun, Bang.
6: Nah, saya mau bertanya nih, Bang. Nah, saya ini kan sebagai dialek A ya, Bang ya. Nah, gimana sih, Bang, cara memahami dialek O? Tapi kalau teman aku ngomong pakai dialek O, nah saya itu bisa Bang mengartikan, tapi mulut saya itu susah untuk mengucapkan pakai dialek O gitu Bang. Nah apa sih Bang triknya, itu satu ya Bang. Nah yang kedua, gimana sih Bang caranya mengajak anak muda itu berbahasa Lampung? Soalnya ada juga nih Bang, dia udah tahu Lampung, kita ajak Lampung, tapi cawane jawabnya pakai bahasa Indonesia, pakai anak-anak zaman sekarang lah Bang. Jadi terkadang kami bingung nih sih Bang, jema Lampung tapi cawane lain Lampung. Nah apa sih Bang trik terwasina Bang? Terima kasih Bang Deris.
5: Oke, jema-jema
6: Bang. Sama Bang Ferry, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
5: Semangat nih anak Bang. Siapa gelar nih itu Bang?
3: Bang Edo.
5: Bang Edo, oke. Lanjut dijawab Bang Ferry.
2: Ya, ya silakan.
5: Ada dua tadi ya. Saya tadinya mau pakai bahasa Lampung nih Bang Jo. Saya ingat di sini ada siaran Jakarta juga. Oke, jadi saya terpaksa menggunakan bahasa Indonesia nih ya. Oke, tadi pertanyaan pertama dari Bang Edo. Bagaimana sih kemudian beliau sebagai penutur asli untuk dialek A bisa menggunakan dialek O gitu? Meskipun dalam penggunaannya beliau paham ya apa yang dituturkan gitu. Tapi memang dalam pelafalannya sulit. Nah, Bang Edo, dalam prosesnya saya pun untuk bisa sampai dialek pandai dialek A kemudian bisa dialek A itu memang saya akui dialek A cenderung lebih mudah untuk dipelajari dibanding dialek O. Terutama pada pelafalan ya, karena banyak bunyi-bunyi yang memang di dialek A itu secara secara naluriah itu bisa kita tirukan dan itu bisa lebih mudah gitu kita pelajari dibanding yang dialek O gitu. Karena yang di dialek O itu pelafalan tertentu itu ada intonasi yang lebih yang lebih khas lagi gitu. Jadi selain tadi dialek ada juga logat dia di dalamnya. Nah, jadi apalagi kalau misalnya kayak di Abung tuh ya, itu logatnya khas tuh. Abung seperti apa? Nah, maka bagaimana kemudian itu bisa dipelajari? Ya balik ke yang tadi Bang Edo, pembiasaan gitu. Saya bisa seperti hari ini karena saya pembiasaan bukan hanya di hari ini, sudah saya biasakan sejak beberapa tahun yang lalu gitu. Ya. Sehingga kemudian dialek A dan dialek O bisa saya pahami gitu. Nah, maka bagaimana kemudian dialek O itu untuk bisa dilafalkan dengan baik, memang butuh tantangan Bang Edo. Karena memang saya akui dialek O secara pelafalan lebih sulit dibanding yang dialek A seperti itu, karena dia ada penekanan khusus, ada logat-logat khusus tertentu gitu. Nah, tapi kalau memang itu sudah menjadi pembiasaan, saya rasa itu pasti bisa kok gitu. Buktinya saya pun bisa, maka saya yakin Bang Edo juga bisa. Yang kedua tadi dalam bahasa Lampung ya tadi Bang Jo ya, bagaimana sih kemudian anak-anak muda itu supaya bisa diajak untuk menggunakan bahasa Lampung, karena bingung juga kadang dia asli orang Lampung tapi nggak menggunakan bahasa Lampung. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita mulai dari kesadaran membangun sikap bahasanya dulu, gitu ya. Kita bangun dari sikap bahasanya dulu, kita pahami bahwa bahasa Lampung itu adalah simbol identitas dan kebanggaan kita. Dan kemudian bahasa Lampung itu bukan bahasa yang memalukan, ya. Bahkan bahasa Lampung tuh bahasa yang memiliki nilai-nilai luhur. Kenapa? Ya karena bisa kita banggakan bahwa bahasa Lampung itu adalah salah satu bahasa yang sampai hari ini ya itu eksistensinya masih kita rasakan, dan bahkan satu di antara dari sekian 11 sampai 13 bahasa di Nusantara yang memiliki aksara Lampung. Itu menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa bahasa Lampung memiliki peradaban yang tinggi gitu. Jadi apa? Ya dengan adanya aksara sebagai tata tulis masyarakat pada masa lampau, itu menjadi bukti bahwa bahasa Lampung ini bukan bahasa yang remeh-temeh kok.
7: Iya.
5: Bukan bahasa yang memalukan kok gitu. Ya. Maka yang kemudian berperan paling besar di sini ya hendaknya memang kita yang memang asli penutur jati gitu. Bagaimana kemudian penutur yang lain akan berbahasa Lampung kalau kita orang Lampung saja enggan dan malu untuk menggunakan bahasa Lampung. Balik lagi, kata kuncinya adalah sikap bahasa. Bagaimana kita membangun kesadaran untuk menyadarkan dan membawa generasi muda ke sikap bahasa yang positif. Seperti itu. Ada banyak caranya, apalagi kalau sekarang ini salah satu diantaranya dengan melalui pendidikan, kemudian juga pemda-pemda itu biasanya setiap tahun ada pekan kebudayaan daerah, itu ada lomba-lomba, kemudian juga lomba-lomba itu dikemas dengan berbagai hal, tidak hanya lomba-lomba yang memang itu secara langsung, tapi juga lomba-lomba virtual itu udah banyak, Bang Ferry. Dan itu menjadi alternatif untuk menumbuhkan kembali kesadaran berbahasa Lampung di masyarakat, utamanya di generasi muda.
7: Baik. Ada penelpon lagi nih, Bang Ferry.
2: Siap. Boleh silakan, Bang Ferry. Baik.
7: Ya, halo.
8: Halo. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Ciguria di Jakarta Selatan.
7: Oh, Ciguria.
8: Iya, Bang. Ini Bang Leonardo ya?
7: Bang Ferry.
8: Ya. Hah?
7: Bang Ferry.
8: Oh, Bang Ferry. Oke, deh, Bang Leonardo. Bang. Apa parah sama-sama. Yang penting dinas dalam merah.
7: Iya.
8: Halo juga, Abang Ganteng, Bang Jojo.
2: Iya, Cegu, Bang silakan.
8: Sehat. Buat para sumbernya nih, Bapak Deris Astriawan ya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Ibu.
8: Bapak. Ganteng banget ya, pinjam mau bajinya ya Pak. bajinya yang Lampung. Ini dengan lihat Cik Guri ya, karena guru panggil Cik Guri. Nah ini temanya menarik sekali ya, menjaga bahasa daerah, apa, merawat jati diri bangsa begitu ya.
7: Yeah.
8: Nah apa namanya ini, bahasa ini kita masing-masing punya daerah ya. Apalagi bahasa Lampung ini adalah pilar utama jati diri dan kekayaan budaya yang mencakup nilai moral, kearifan lokal, dan sejarah leluhur masyarakat seni budaya, apa, masyarakat saya bumi ruwak jurai, kalau nggak salah ya, aku baca gitu ya. Menjaga bahasa daerah ini berarti merawat akar identitas bangsa dari risiko kepunahan akibat arus globalisasi dan modernisasi. Pertanyaan ini, peran bahasa Lampung ini kan sebagai identitas. Nah, seperti apa nih kalau menjadi apa tuh simbolnya itu pemersatu komunitas? Nah, ini ya pertanyaan yang satu. Yang keduanya, seperti apa peneguh karakter itu, apa namanya, seperti mana namanya? Nah, itu aja dua pertanyaan dari
7: sini
8: ya. Pokoknya semoga ini dialek lainnya, memang perbedaan dialek ini ada A atau Nyo. Ada dialek tadi O atau api, nah itu lah bahasa Lampung ini. Itu saja pertanyaan dari sendiri yang mohon tanggapannya, Bapak, juga Bang Presenter Lampung dan Jakarta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
5: Terima kasih Cik Kurya. Nah, tadi yang pertama itu, kalau tidak saya salah tangkap, Bang Ferry, pertanyaan pertama.
7: Untuk menjaga keberlangsungan bahasa itu sendiri. Tadi masih sebenarnya konteksnya sama. Dan gimana juga untuk apa namanya, ciri khas di komunitasnya.
5: Oh iya, iya, iya. Yang pertama terkait bagaimana menyatukan komunitas.
7: Ya,
5: ya.
7: Menyatukan
5: komunitas. Oke, baik. Baik, Cik Gurja, jadi bahasa Lampung ya, tentu salah satu jembatan dalam menyatukan komunitas. Itu sudahlah tepat. Kenapa? Karena seringkali memang ya alternatif yang menjadi pilihan untuk digunakan itu dengan menggunakan bahasa daerahnya. Dan dengan menggunakan bahasa Lampung atau menggunakan bahasa daerah, biasanya kita secara tidak sadar bahwa itu menyangkut emosional kita ya sebagai pemilik bahasa kan.
7: Yeah.
5: Contohnya gini deh. Contohnya misalnya dalam satu perjalanan kemudian misalnya di sebuah kapal gitu ya, saat saya mau ke Jakarta ada yang menggunakan bahasa Lampung ya. Nah, secara emosi maka saya akan sangat memberikan empati itu, ada orang Lampung nih gitu. Nah, maka bahasa Lampung akan menjadi jembatan. Dengan cara apa? Dengan begitu, dengan saya pahami bahwa beliau ada orang Lampung, saya akan cenderung menyapanya. Cenderung, Jaipa bang, Ram, gitu kan. Dari mana bang kita, gitu. Atau kemudian, abang asli Lampung, asli Jaipa bang. Itu kan menjadi apa? Menjadi bahasa Lampung menjadi jembatan untuk bisa menyatukan komunitas itu tadi. Jadi yang memang sebelumnya tidak kenal, menjadi kenal, tidak tahu menjadi tahu, dan bahkan, tidak sedikit ya dengan adanya bahasa ini itu malah kemudian bisa menambah relasi, kemudian juga bisa menambah saudara dan sebagainya. Dan juga ada fakta lain, ada atau ada fenomena lain bahwa khususnya di Lampung ini juga bahasa itu menjadi salah satu kunci solusi dalam penyelesaian konflik-konflik tertentu gitu. Misal sebagai contoh, ada konflik, ada pengendara yang menabrak hewan ternak gitu ya.
7: Hmm.
5: Nah, maka biasanya kalau itu diselesaikan dengan menggunakan bahasa setempat, itu akan lebih cair kondisinya Bang Ferry dan Bang Jo gitu ya.
7: Hmm.
5: Akan lebih apa ya, kekeluargaan seperti itu. Misalnya, yo si kami jiki lo mahap nihan, ya kami ini minta maaf betul gini. Nah, karena dia tahu, oh iya asli Lampung, nah jadi kan secara tone emosinya akan lebih apa, lebih cair lagi suasananya. Dan ternyata ya bahasa itu menjadi pendekatan psikologis yang memang juga berdampak pada penyelesaian konflik yang ada di Provinsi Lampung. Itu sebagai contoh ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, tadi bagaimana kemudian untuk penguat karakter? Nah, Cik Guria di Lampung ini ya, selain memang bahasa Lampung itu sebagai piranti budaya, nah di balik itu juga bahwa di Lampung ini ada yang namanya Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri itu adalah pedoman falsafah hidup. Bagaimana kemudian Piil Pesenggiri mengatur tindak tanduk, perilaku berkehidupan, perilaku bermasyarakat yang ada di Provinsi Lampung gitu ya. Dan di Piil Pesenggiri itu sebagai batasan-batasan perilaku. Hmm. Bagaimana kemudian kita harus bisa menjaga kehormatan diri, menjaga tanggung jawab, bisa hidup gotong royong di tengah masyarakat, tidak diskriminatif, dan sebagainya. Nah, maka kalau seandainya kita sudah memahami dengan baik nilai-nilai Piil Pesenggiri dan mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari, maka lambat laun karakter jati diri bangsa itu akan terbentuk dengan sendirinya. Dan bahkan Piil Pesenggiri itu tumbuh hidup mengakar sejak berapa ratusan tahun yang lalu ya, sejak zaman leluhur kita gitu. Tapi sampai dengan hari ini masih sangat relevan dan bahkan sangat dibutuhkan gitu. Melihat kondisi situasi saat ini memang ya cukup kompleks gitu, maka ya itu pedoman hidup saat kita butuhkan saat ini, dan Piil Pesenggiri menjadi salah satu alternatif solusinya seperti itu.
2: Oke, siap.
7: Bagaimana gitu, Bang Jo?
2: Di sini ada satu pertanyaan, mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari WhatsApp nih, Bang Ferry dan juga Bang Deris, ini dari Pak Haris di Yogyakarta. Yang menanya bagaimana aturan dan saran dalam memelihara bahasa Lampung halus pada zaman sekarang, dan bagaimana saran dalam berbahasa Lampung halus bagi masyarakat yang berbeda keyakinan, katanya gitu.
5: Oke, baik. Mm-hmm. Terkait bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa halus, mm-hmm. ya, dan juga bahkan tadi sampai ke untuk yang berbeda keyakinan gitu ya.
7: Mm-hmm.
5: Oke, yang pertama dulu deh. Untuk ragam bahasa halus ya, Bang Jo, memang di Lampung ini ada istilah tertentu, itu misalnya bahasa perwatin atau bahasa yang memang sering digunakan tokoh-tokoh adat di acara-acara adat seperti itu ya. Sebagai contoh misalnya untuk kata ganti saya ya. Saya saat itu memang keseharian itu bisa sikam ya, bisa kemudian juga kalau di dialek O itu ada ekam, ada ikam gitu ya. Nah, tapi juga kalau yang lebih halusnya biasanya sikin dua. Nah, itu memang biasanya muncul di di tataran upacara-upacara adat atau acara-acara adat. Dan juga tidak menutup kemungkinan itu biasa digunakan masyarakat Lampung biasanya dengan orang yang lebih tua, yang dihormati dan sebagainya. Hanya saja memang intensitasnya memang tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sering. Kenapa? Karena memang kosakata-kosakata tidak terlalu banyak juga yang memang itu tersplit gitu, terpisah dari yang bahasa halus atau bahkan bahasa yang biasa.

0: Semua keyakinan sama aja nggak sih?
1: Betul, betul, betul. Bahasa itu adalah anugerah dari Tuhan.
0: Iya.
1: Dan tidak malah menjadi tantangan atau tidak malah menjadi hambatan untuk kita bisa hidup berdampingan dengan keyakinan kita masing-masing.
0: Siap deh kalau gitu, Bang Dery. Siap. Bang Ferry, karena sudah tinggal 2 menit lagi, mungkin bisa closing statement 1 menit dari Bang Dery, monggo.
1: Ya, oke, baik. Buat seluruh pendengar setia RRI, baik di Bandar Lampung maupun di Jakarta, saya mengajak untuk kita sama-sama menjaga dan merawat bahasa daerah kita. Dengan kita menjaga dan merawat bahasa daerah, sama saja kita menjaga dan merawat apa yang menjadi warisan dari para leluhur kita, juga sekaligus itu sebagai modal utama kita dalam menyiapkan peradaban di masa depan. Oke, mungkin itu saja.
0: Siap deh kalau gitu. Bang Dery, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini.
1: Ya,
0: dan juga Bang Ferry untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Bang Ferry, Bang Dery. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tabi pun. Ya pun. Ya.

0: Sahabat budaya, kembali kami hadirkan Kabarana Perempat, kopi Mamasa, warisan rasa dan budaya Sulawesi Barat. Di balik sejuknya pegunungan Mamasa Sulawesi Barat, tersimpan secangkir kopi yang kaya akan sejarah dan budaya. Kopi Mamasa telah dibudidayakan sejak masa penjajahan Belanda dan hingga kini menjadi salah satu identitas masyarakat setempat. Kopi Mamasa dikenal memiliki cita rasa khas dengan sentuhan buah markisa, vanila dan coklat hingga mampu menarik perhatian pecinta kopi hingga mancanegara dan pernah meraih prestasi di ajang kopi dunia. Bagi masyarakat Mamasa, kopi bukan hanya sekedar minuman tetapi simbol kebersamaan yang biasanya dinikmati bersama depatori atau kue tradisional khas Mamasa.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirina pace.
0: Iya, waalaikumsalam
1: warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali sore ini.
0: Dia tuh tidak konsen karena dia lagi pegang HP terus langsung saya call begitu ya. Oke, hari ini kita bicara tentang apa Fatih?
1: Tentang apa yang disuka lomba 17 Agustus.
0: Iya, lomba 17 Agustus yang apa? Kita suka begitu iya. Ya. Oke lah. Kita coba terima telepon, ada siapa di telepon kita? Saya enggak mau terima di PC itu ya. Gangguan Kibela. Oke, kita ke penelpon. Ada siapa, Pak Saleh di Rapokaling? Iya. Assalamualaikum.
1: Sirina pace.
2: Assalamualaikum warahmatullahi Sirina pace. Senandung lirik lagu na perong pace. Saleh Rapokaling.
0: Oke, Pak Saleh Rapokaling. Pak Saleh, kalau boleh tahu, kita sendiri itu kalau di perlombaan 17 Agustus, lomba apa yang disuka?
2: Perlombaan yang disuka maksudnya?
0: Iya.
2: Oh ya, saya suka itu laki-laki lomba karung atau pakai dasker.
0: Lomba karung laki-laki lomba
2: pakai dasker.
1: Pakai dasker itu.
0: Pakai dasker lomba karung.
1: Iya.
2: Lomba karung.
0: Oh, ada ya begitu ya?
1: Iya, ada.
0: Saya kira main bola aja.
2: Di lorong. Ketawa semua.
0: Main bola sih, oh begitu.
2: Laki-laki itu semua bertandingnya, maka ngertiin aja gak maksud.
0: Iya. Oh begitu, Di. Oke, baiklah. Ya. Mau Ki dengar kilang apa? Belum dibacakan, Di. Kusengi kalengku.
2: Belum, saya pertama. Berapa?
0: Iya, kusengi kalengku. Cipe malacui, tenamo maka kiitung. Apalagi nih, ini pas Salasa, pitaka sibawa. Lompo siri kak nake ama saya.
2: Lompo siri kak nake.
0: Oke, baik kak.
2: Ya, itu saja.
0: Makasih Pak. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh, Tene.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, baca kasih selesai dulu. Pitaka si bawa ama saya nga idina sabari to welam pelang sumba si umba-umba dan sarengku serta upurenu papojimo. Oke, kita terima telepon biasa dulu ya. Adil. Iya, assalamualaikum.
1: Sirina pace.
3: Senandung, waalaikumsalam. Senandung Laguna Perong pace.
0: Iya, tahu dengan.
3: Dengan Pak Bahar di Buana Cami ini.
0: Pak Bahar di Buana Cami. Pertanyaannya apa?
1: Kalau lomba 17 Agustus.
3: Topiknya ini.
0: Iya, silakan tunggu dulu Fatih, ngomong Fatih.
1: Iya, kalau lomba 17 Agustus itu lomba apa yang disuka, Pak?
3: Kalau menurut saya, lebih baik lomba karung.
1: Iya, ya lompat-lompat
3: ya,
1: itu,
3: lomba
1: Pak.
3: Ini, Mbak.
0: Oke. Okay.
3: Lagunya apa?
0: Kita sudah dengar tadi saya bacakan.
3: Ada lagunya apa? Apa? Ada dikali sebuah cipik wala kening.
0: Cipik malah cuy.
3: Iya.
0: Oke deh.
3: Terima kasih banyak.
0: Iya, makasih.
3: Merdeka.
0: Baik, kita ke Pak Jangkis. Pak Jangkis ada telepon lagi ya. Assalamualaikum.
1: Sirina pace.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yeah.
4: Senandung lirik lagu na perong paces.
0: Oke, yeah. Dengan
4: Pak Jangkis.
0: Pak Jangkis di mana lagi Pak Jangkis?
4: Di Pangkep.
0: Pak Jangkis di Pangkep. Pertanyaannya tahu Fatih,
1: kalau lomba 17 Agustus gitu Pak, lebih suka ki lomba apa?
4: Lomba karung.
1: Rata-rata karung.
0: Lari karung di.
1: Iya.
0: Kita mau ikutan kelong apa? Lompo siri kak nake atau cipe malacui?
4: Ya ikutan mau.
0: Oke deh, makasih Pak Jangkis.
4: Selamat bertugas.
0: Iya Pak.
4: Sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Jangkis juga sehat selalu ya. Baik, kita ke penelpon berikutnya. 0811 400 9250. Ada penelpon. Coba terima dulu deh. Iya, assalamualaikum.
1: Sirina pace.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik lagu Napak Paces.
0: Oke deh. Bu Sri Sinta di Minasaupa. Pertanyaannya tahu Fatih,
1: kalau lomba 17 Agustus gitu Bu, apa yang disuka lombanya?
5: Suka lihat ini anak-anak apa Lari makan kerupuk.
0: Makan kerupuk.
1: Anak-anak
0: ya, iya. Anak-anak ya. Oke lah, baik. Terima kasih ya, Ibu. Ikutan kelongnya ya. Lompo sirik anaknya cipe yeah. Malah cuy. Iya. Oke. Makasih, Bu.
5: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita dengarkan kelong ya?
1: Iya.
0: Dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di Sirina Pace Senandung, lirik Laguna Prompace. Sudah ada penelpon, kita coba terima dulu ya Fatih. Oke deh, assalamualaikum
1: Sirina Pace.
0: Mana Ki? Putus. Ide. Assalamualaikum Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Sirina Pace.
0: Dengan siapa Ki? Senandung
2: lagunya Pak Pace.
0: Iya, dengan
2: Desar Rodigo.
0: Desar Rodigo tahu. Pertanyaannya Fatih.
1: Kalau lomba 17 Agustus itu kita suka lomba apa?
2: Tarik tambang.
0: Tarik tambang. Ikut Ki juga jadi peserta kah?
2: Tidak.
0: Tidak ya. Aduh. Jadi apa Ki kita? Jadi sorak-sorak saja. Iya.
2: Ai. Penonton saja.
0: Jadi penonton, penggembira atau pensupport? Penggembira, dua-duanya. Baiklah. Desar siapa?
1: Iya, di Goa.
0: Iya, Desar. Oke, dengar kelong apa nih?
2: Itu yang terakhir kah?
0: Terakhir kah? Banyak yang terakhir kah?
2: Yang terakhir kah? Bagus.
0: Yang mana ya?
2: Ujung.
0: Ujung
2: yang terakhir.
0: Nah, ada ujung ini dah. Si umba-umba sarengku uperni papojimu. Yang mana? Ini dah sabari. Yang mana? Yang gimana? Yang mana?
2: Ini sabari.
0: Ini sabari. Ujung. Ujung apa? Ujung kulon. Oke, baiklah. Sudah ini mau ini nasawari toh. Baik, terima kasih ya Deng Saro ya. Iya.
2: Oke deh.
0: Iya, makasih. Iya, kita juga Pak. Apa? Oke deh. Baik, makasih. Iya.
2: Iya, oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Penelpon berikutnya 0811-409-250. Sahabat budaya, kita coba di PC ini yang itu. Kayaknya kalau dengar suara itu besar Ki. Nggak mau Kak. Kita terima lagi penelpon ya. Ada siapa Kak? Itu Ski. Ya. Aduh, ulang. Ibu. Aduh. Waduh. Iya, anu rebut-rebutan Ki orang Bella. Rebut-rebutan. Jadi susah Kak mengangkat telepon tak. Ya, Ibu Lina. Ibu Siti Nur. Baya, iya betul. Ibu Lina lagi, Pak Gun lagi, Pak Gun lagi, iya Pak Gun tahu. Assalamualaikum,
1: Sirina Pace.
3: Senang dilirik Laguna Pro 4 Chess.
0: Iya tahu. Tidak tahu. Gimana kipas, dede?
3: Hah? Lagian ini. Joget balon.
0: Joget balon? Di mana Ki joget balon? Tidak ada perlombaan, Pak.
3: Ada di Minasa Upa.
0: Oh, ada Mika. Jam berapa, Ki? Acarana? Jam berapa? Masih jam berapa ini? Baru 3:30. Napa panasnya matahari? Kenapa?
3: Persiapan.
0: Oh, persiapan. Okelah. Pertanyaannya tahu Fatih apa?
1: Kalau lomba 17 Agustus, apa yang paling disuka lombanya, Pak?
3: Pak, itu tadi lomba joget balon, suami istri.
0: Suami istri. Kita ada istri, Kak?
3: Ada dulu.
0: Ada dulu. Sekarang enggak ada tahu. Jadi cari bagi pasangannya untuk lomba joget balon, Di.
3: Iya.
0: Okelah, baik kalau gitu. Nyanyinya apa? Kelong apa yang kita mau dengarkan?
3: Anu, ini nasabari.
0: Ada mi tadi. Itu Ji, kita mau ikutan juga.
3: Anu, uparanu papojimu.
0: Uparanu papojimu. Oh iya tahu. Ada. Iya tahu. Iya, makasih Pak.
3: Terima kasih.
0: Iya Pak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon berikutnya. Ini Pak Gunawan di Minasaupa. Oke. Baik, ada penelpon berikut silahkan 0811-409-250. Ada lagi yang mau bergabung ikut kelong ya. Angga Prasut ya. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
4: Sirina Pace.
0: Iya.
4: Senang dulu lirik lagu Na Perumba, guys.
0: Chess.
1: Nau bahasa deh.
4: Iya, Chess.
0: Chess. Ini sukanya rubah-rubah.
4: Iya,
0: di mana? Di mana kini? Di gua?
4: Iya.
0: Oke, Angga Prasetya pertanyaannya apa kita Fatih?
1: Kalau 17 Agustus itu apa ya lomba yang disuka Pak?
4: Lokar.
0: Lokar apa tuh lokar? Lomba karung?
4: Iyalah.
0: Suka sekali singkat-singkat nah. Ih, memang toh.
4: Dintene.
0: Iya.
4: Habis pintu itu nama siapa?
0: Ih, banyak saya temanku di sini sekarang ada 4 cewek-cewek cantik ya.
4: Ini yang barusan ini yang bilang-bilang itu
0: siapa? Oh, Fatih. Kenalan.
4: Oh, Fatih berarti pasti cantik dong.
0: Oh, iya dong. Masa jelek?
4: Ini kan namanya Pati toh, berarti itu panjangannya Pati, berarti pasti cantik toh.
0: Iya. Pak Angga, itu toh pakai F bukan P. Fatih.
4: Pati atau Pati?
0: Fatih, bukan Pati.
4: Iya. Namanya si Pati itu kan yang buat limanya itu sudah betul itu.
0: Sentuh. Jadi lomba karung Ki nanti nih rencana?
4: Iya, lokar dong.
0: Lokar dong.
4: Iya.
0: Pakai daster atau baju biasa, Ji?
4: Enggak apa-apa pakai daster, minyak aku banci.
0: Bisa saja kan mau lomba.
4: Celana saja, celana pendek.
0: Oh, celana pendek biasa jadi enggak pakai daster jadi. Kalau mau Ji pakai daster bisa juga kan menantang itu.
1: Iya.
0: Ya Fatih ya.
4: Nanti dibilang wari ya dong.
0: Oke. Okay. Baiklah. Kalau apa kita mau ikuti Idina Sabari Uperenu Papojimo.
4: Selain dari itu adakah?
0: Kita penelpon ketiga, Gang.
4: Oh, itu sama di Uperengi Petiku.
0: Uperenu Papojimo.
4: Uperenu Papojiku ya.
0: Deh. Apa itu artinya coba?
4: Siapa itu?
0: Ini Uperenu Papojimo.
4: Uperengi Petiku atau Uperenu anu?
0: Papojimo, Uperenu Papojimo, jangan kirubah-rubah.
4: Oh. Mana ibu asis kah?
0: Saya tanya apa artinya itu? Ndak tahu, Ki. Tinggal jawab tidak tahu kan entene.
4: Dinta ini yang tahu itu. Kalau aku mungkin mau jawab mungkin aku lagi salah sedikit gitu kan.
0: Salah banyak bukan sedikit. Oke deh, baiklah kalau begitu. Pak Asin belum bergabung nanti mudah-mudahan. Nah, makasih nah. Prasetya, sampai jumpa lagi nah.
4: Ya.
0: Ya,
4: sore.
0: Iya, assalamualaikum. Oke deh, Angga Prasetya di gua. Baiklah kita. Sudah berapa penelpon?
1: Sudah 3, Kak.
0: Oke, satu lagi ya penelpon ya. Oke. Silakan yang mau ikutan Idina Sabari Uperunu Papojimu 0811-400-9250 ada Ibu Siti Nurbaya di Maros. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
0: Ya. Ibu Siti Nurbaya. Ada yang bergabung lagi mungkin ikutan ya. Jadi begitu ya. Ibu Siti Nurbaya, assalamualaikum. Sirina Pace. Anaknya gangguan kayaknya. Baiklah, kita matikan dulu ya. Oke, baik, kita putar kelong dulu ya. Kita lanjutkan dengan 2 kelong sekaligus berturut-turut.

mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Baik, kita ke acara kita terima telepon ya berikutnya 0811 400 9250, dan sudah ada penelpon di sore hari ini, kita coba terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sirin apa, Ce?
1: Senang ngelirik laguna perompa, Ces.
0: Pertanyaannya tahu. Anu bolina bicara kok dong Fatih, nah tidak kuangkat ke Fider nah deh kawas jadi ketawa sendiri ya. Silakan pertanyaannya tahu.
2: Kalau 17 Agustus itu lomba apa yang kita suka ikuti?
1: Aku suka ku nonton itu ya, makan kerupuk kita.
0: Oh, makan kerupuk.
1: Iya, serunya itu kalau ibu-ibu jadi pesertanya toh.
0: Iya.
1: Baru pakai sarung.
0: Oh, begitu. Lomba apa? Lari lomba, karung atau
2: lomba makan
0: kerupuk?
2: Kerupuk. Pakai sarung.
1: Makan kerupuk.
0: Pakai sarung.
2: Iya.
1: Iya, sarung. Ada, serunya intinya pakai sarung baru apalikan rate orang bilang toh.
0: Jadi pernah ki ikut tidak ini, Bu Lina?
1: Tidak pernah ya ikut saya.
0: Ikut begi.
1: Cuma ikut seru-seruan gitu.
0: Ai mau kita ikut baru bilang ini intinya ikut kah begituan nanti. Nanti kalau ada lomba itu ikut ki. Cerita kina.
1: Anu ku tunggu ya, anu pasis dengan opa.
0: maksudnya
1: biar dia ikut juga tuh karena gabung di laki-laki dan perempuan
0: atau begini
1: boleh.
0: Bertiga mungkin baku tanding atau siapa menang.
1: Oh, siapa ya bisa. Di anu dan tene.
0: Oh, bisa
1: yang mana
0: adu.
1: Yang bisa cepat gigit anu kerupuk.
0: Oh iya. Begitu di.
1: Karena itu udah kan sudah anu minta wah anu giginya.
0: Kayaknya kalau opa din kayaknya ndak bisa deh, lama kayaknya.
1: Tidak lagi gigit gitu ya
0: kodok. Nakunya sih.
1: Udah dah opa tahu maaf.
0: Dan ibu Lina yang bilang apa bukan saya?
1: Iya saya memang.
0: Iya jadi ibu Lina.
1: Biar nih di kantor saya sama opa. Dan mantongin nih ibu Lina. Jadi saya mantong ya di kantor.
0: Ya, yang intinya ibu Lina yang memancing saya hanya pewarna begitu ya.
1: Jangan kita jajan nih.
0: Ibu Lina, mau kita dengar kelang apa? Kios lagi kalengku.
1: Si, anu si umba-umba, dentene.
0: Ah, mana ada si umba-umba?
1: Ada kan. Coba tadi kita bilang si umba-umba, Iwan Tompo.
0: Ini tau, ada ya.
1: Ada toh?
0: Ada.
1: Ada. Kumba-umba nanti opa dengan Pak Asis.
0: Jadi siapa yang dapat ini?
1: Tidak ada.
0: Aiyah, bahaya nak. Janji mutaro
1: Gak baca cumi. Janji mutaro yang nentene memang. Apalagi upah minta deh karena.
0: Makasih Ulina ya.
1: Iya, makasih. Lanjut juga si nentene Fatin juga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Lina di Veteran. Kita ke penelpon biasa kayaknya ada telepon dari tadi. Assalamualaikum, Sirena Pace.
3: Halo.
0: Iya, halo, Sirena Pace.
3: Senang dong lirik lagunya Perempat, Ces.
0: Iya, tahu. Ibu Nur Intan di Takalar.
3: Ibu Nur Intan di Takalar, Teknet.
0: Iya. Apa kabar, Bu? Panas Takalar, Bu?
3: Kabar baik, tapi panas.
0: Oh, panas. Iya, tahu. Iya. Ibu mau tahu pertanyaannya, tahu, Fatih?
2: Kalau 17 Agustus itu lomba apa yang kita suka?
3: Biasanya lomba karaoke sama lomba tarik tambang sama-sama perempuan.
0: Oh, karaoke terus lombanya perempuan, tarik tambang juga perempuan. Oke, baiklah. Oke, mau kita dengar kelong apa?
3: Ada tuh lagu saya tuh suka, ada lagu yang sering diputar sama.
0: Ay, ada mi tariku.
3: Itu.
0: Ini lagunya Kuasengi Kalengku, Tena mau mak. Tena mo maki ku it ki apa? Tena mo maka ki itung ni pasalasa pita kasih bawa ama seanga tuo welampelang sarengku. Ya, itu kelon-kelon nah Ibu Nurintan.
3: Apa yang pertama itu dan
0: tena? Kuasengi kalengku. Taufik Hidayat.
3: Oh, itu mo yang itu.
0: Oh itu ya. Oke lah.
3: Terima kasih dan tena.
0: Terima kasih Ibu.
3: Selamat bertugas sih. Sehat selalu.
0: Iya Bu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat kita 17 Agustus.
0: Semangat ki. Deng nompo di Jene Ponto. Assalamualaikum.
2: Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
4: Alhamdulillah langsung
0: terangkat. Sehat-sehat Jiki. Ya. Nampo, baik-baik Miki. Ya. Katanya sakit ke bedeng beberapa hari yang lalu.
4: Iya betul.
0: Sakit apa Ki? Kodong.
4: Ya ada deh.
0: Ya ada deh. Bukan penyakit hati toh?
4: Ya dua-duanya itu.
0: Dua-duanya? Maksudnya dua-duanya kan saya bilang penyakit hati. Kok ada dua? Maksudnya dua apa ini? Satu jika sebut.
4: Oh, satu Ji.
0: Satu Ji. Bagaimana ceritanya?
4: Biasa ada penyakit yang biasa ada penyakitku.
0: Oh, penyakit panas begitu demam maksudnya. Oke, baiklah kalau gitu. Pertanyaannya Fatih.
2: Kalau 17 Agustus itu lomba apa yang kita suka, Pak?
4: Yang paling disuka itu.
2: Iya, yang paling disuka.
0: Apa? Kita jangan tahu.
4: Yang paling disuka.
0: Yang paling kita suka, apa yang kita suka nonton mungkin atau suka kita ikuti.
4: Kalau bagiku itu yang enak itu yang susah-susah ya, yang susah-susah itu. Lomba itu yang paling apa itu? Lomba apa itu namanya?
0: Apa?
4: Lomba karung.
0: Lomba karung.
4: Ya ada itu orang biasa di dalam karung loncat-loncat.
2: Iya.
4: Iya, seperti pocong loncat-loncat.
0: Oh gitu kak?
4: Ya itu okay. Paling seru dan susah.
0: Oke, okay. Baiklah kalau begitu. Oke, okay, kalau begitu pertanyaan sudah jawab ikutan kalonang. Si umba-umba gua sengi kalengku, yang mana?
4: Ikut kak?
0: Dua mito penelpon. Tadi Ibu Nurintan dan siapa lagi? Ibu Lina di Veteran.
4: Kabar ini kasih bunyi radio sudah kabar dari Yanu nih jasa orang Islam.
0: Oh dari masjid. Nah iya tahu. Oke lah tidak apa-apa ikutan Miki aman ikutan Miki dah.
4: Iya.
0: Jadi.
4: Tidak apa-apa ikut. Yang penting bisa tumbuh dengan tenang.
0: Oke baik. Terima kasih Nai Nombo sehat Kina.
4: Oke. Amin.
0: Iya Amin.
4: Terima kasih waktunya. Iya. Kapan menyiar?
0: Besok.
4: Tumben ya satu kali pencet HP langsung terangkat.
0: Kak tidak ada yang bergabung kok dong. Coba Mi kalau ada yang bergabung, ayo tak lempar Miki.
4: Berarti dalek ke Miki.
0: Dalek tak memang. Cek. Oke. Makasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatih kita kayaknya dengar apa ya, dengar kelong dulu satu, iya. Terus ikuti kabar anak perempat, sekaligus pamit ya.
2: Iya.
0: Oke lah, baik kita dengarkan dulu satu kelong dan nanti juga kita akan berlanjut untuk mengikuti kabar anak perempat.

0: Sahabat budaya, Akmat Toa merupakan pemimpin tertinggi masyarakat adat Kajang di Bulukumba yang dipilih melalui mekanisme adat berdasarkan pasang diri Kajang, bukan berdasarkan garis keturunan. Pemimpin yang terpilih harus jujur, bijaksana, sederhana, serta pemimpin menjaga adat dan kelestarian alam. Tradisi ini mencerminkan bahwa kepemimpinan masyarakat Kajang mengutamakan amanah, integritas dan tanggung jawab dalam melestarikan nilai budaya dan lingkungan. Hingga kini, sistem tersebut tetap dipertahankan sebagai warisan budaya yang terus dijaga oleh masyarakat Kajang.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Baik, sahabat Bre, di mana saja berada, kita masih bersama di Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Pro 4C. Saya coba terima penelpon berikutnya di 0811 400 9250. Silakan Ki bergabung, sahabat budaya. Topiknya gampang sekali, lomba apa yang paling kita suka pada saat 17 Agustus atau lomba 17 Agustus. Silakan yang mau bergabung 0811 400 9250.

0: Baik, 0811 400 9250. Saya tidak bisa terima di PC yang itu kok, di komputer itu kok, sahabat budaya, karena biasanya kedengarannya besar sekali bila kita di ini ya, yang di sini ya, yang di PC 1 ya. Iya. Boleh 0811 400 9250, Pak Radin, Pak Marsuki. Sabar-sabar ya, sebentar ya, Pak Marsuki Yusuf. Assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam, Sirina Pace. Senandung, lirik, Laguna Perompak.
0: Yes. Apa kabar nih, Pak?
1: Bagaimana kabar, Tanda?
0: Alhamdulillah, sehat. Iya, sehat, alhamdulillah. Kita juga sehat, Pak, ya.
1: Walaupun cuaca panas, tapi hatiku tetap dingin.
0: Iya, alhamdulillah. Tahu.
1: Jadi lagunya ini, Nanda?
0: Pertanyaannya dulu. Iya, mikir dulu lagu. Pertanyaannya, toh, Pak.
1: Iya.
0: Kalau lomba yang kita suka pada saat 17 Agustus, lomba apa itu?
1: Lomba lari dari kenyataan.
0: Nggak ada lomba lari dari kenyataan. Iya.
1: Anu panik. Apa? Lomba masukkan benan di, masukkan benan di jarum.
0: Nggak ada lomba begitu kayaknya, Di.
1: Oh, makan kerupuk, Pak. Oh,
0: iya. Oke, kalau itu sih umum ya.
1: Sambil lomba, sambil kenyang. Apalagi kalau kerupuknya gratis.
0: Enggak apa-apa sih kalau dikunyah-kunyah sedikit. Okay lah.
1: Halo.
0: Iya, Pak.
1: Kalau kenapa kau ketemu, senang sekali hatiku.
0: Alhamdulillah.
1: Berbunga-bunga, Kak.
0: Alhamdulillah.
1: Apalagi dengan penyiarku andalanku.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Ada, Kak. Oke, Pak Nanda.
0: Kelong
1: saya
0: apa?
1: Mau kali ini canda-candaan saja ini karena waktu terbatas, maka dulan berjemuran.
0: Iya, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mau dengar lagu. Ya, begitu deh. Kalau gitu kita dengar, terima telepon berikutnya. Assalamualaikum, Pak Radin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Radin.
2: Senandung lirik lagu na perempace.
0: Iya, tahu belum, Pak, bilang Sirina Pace dulu, Miss Rengi. Oke lah. Pak Radin, boleh tahu pertanyaannya, kalau kita sendiri itu suka lomba apa pada saat 17 Agustus?
2: Itu tarik tali, tarik tambang itu.
0: Tarik tambang.
2: Yeah.
0: Oh iya, yeah. Oke lah. Baik, kelong yang kita mau dengar teh nama Ki Itung, Nipa Salasa, Pita Kasibawa, Ama Seanga, Tuo Welampelang, Sarengku, Androng Mangiku.
2: Itu Tuo Welampelang.
0: Tuo Welampelang.
2: Iya.
0: Saya selesaikan dulu kelong. Androng Mangiku, Mate Capapa Pojimu, Bola Yasek Bulun, Nala Kok Naku, Nataba Karma, Udanir Indo Ambo, Kusa Salakno, Dara Mantasia, dan ibanya ini Uruntuni Upoji. Itu ji. Oke lah. Kita mana? Tua Welampelang.
2: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih ya.
2: Iya, terima kasih.
0: Paradin. Iya, makasih Paradin.
2: Terima kasih ya. Selamat bertugas. Iya, assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paradin di Bantimurung, sahabat budaya. Baik, kita coba lagi ke penelpon berikutnya, 0811 400 9250. Setelah Paradin, siapa lagi? Oke, telepon biasa ya. Kita coba ya. Ya, assalamualaikum Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam Sirina Pace, senang dulu lagunya terompat Pace.
0: Iya, tahu, ada liwang.
3: Aduh, macam sendiri.
0: Kenapa?
3: Udah terculikin lah.
0: Kenapa, Kak Kodong?
3: Tunggu, Mak.
0: Kenapa, Kak Kodong?
3: Kuculikin nanti.
0: Oh, boleh, Ji. Saya tidak tahu saya menculik atau kita yang diculik ini.
3: Kuculikin deh.
0: Culiki. Boleh, Ji.
3: Bukan culik, cubit.
0: Oh, cubit. Boleh, Ji. Nanti ketemu, Piki. Nah.
3: Siapa cerkat hari ini? Hari Kamis.
0: Kamis itu hari Kamis ya. Besok saya kayaknya ikat TA.
3: Oh, kita.
0: Iya, saya.
3: Oh, mungkin kita deh ke Lendayung. Lendayung udah terkak.
0: Hah?
3: Gak ada yang orang mendaftar.
0: Nggak tahu itu, karena yang bikin acara kan Deng Baji. Nanti Deng Baji yang ini, yang program siapa yang isi acara ikat.
3: Oh, begitu.
0: Iya.
3: Kita jalan-jalan pada nanti deh.
0: Iya, boleh. Ditunggu deh.
3: Kalau hari Kamis.
0: Kel mau tahu kalau kita lomba 17 Agustus, lomba yang kita suka apa?
3: Karaoke.
0: Karaoke?
3: Iya.
0: Aduh, juara karaoke, juara tidak?
3: Hah?
0: Pernah ke juara kalau karaoke?
3: Pernah juara di situ.
0: Di sini?
3: Iya, juara 3.
0: Di RT tak, di RW tak?
3: Kalau di situ, di RT.
0: Enggak pernah ikut lomba di RT RW tas itu?
3: Iya, tidak.
0: Oke lah, Den Liwang. Baik, Den Liwang mau dengar kelong apa?
3: Ada tua welampelang.
0: Tua welampelang ada, iya.
3: Iya itu.
0: Oh ikutan itu kelong. Oke. Okay.
3: Terima kasih. Katina, memangnya Kati.
0: Iya.
3: Memangnya Katina, nanti.
0: Iya.
3: Nanti serius sih Kati.
0: Ya, tidak lah. Masa-masa serius. Oke lah, makasih Den Liwang, kita juga sehat. Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih bersama di Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Pro and Pace. Saya masih terima penelpon Pak Sani di Sukamaju. Assalamualaikum Pak Sani, Sirina Pace.
4: Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Pro and Pace.
0: Laguna deh. Senandung lirik Laguna, bukannya.
4: Senandung lirik Laguna from Pacis.
0: Nah. Senandung lirik Laguna. From Pacis. Ah, Pak Sani, bukannya. Atau saya intuin
4: Laguna.
0: Nih.
4: Laguna.
0: Iya, cocok ya. Mantap.
4: From Pacis.
0: Iya, tahu. Pak, lomba apa di 17 Agustus yang kita suka? Nonton kah begitu? Apa itu?
4: Nonton, Ji.
0: Apa itu?
4: Suka sama permainan.
0: Ih, satu mau yang paling
4: bulu
0: kita suka.
4: Bulu tangkis kah? Apakah yang penting ada pertandingan yang suka?
0: Ay, satu. Pilihannya tidak banyak.
4: Nonton bola.
0: Nonton bola apa? Bola apa?
4: Bola kaki.
0: Oh, ada ya?
4: Bukan bola kaki.
0: Sepak bola.
4: Sepak bola.
0: Oke lah. Hai, Pak mau kita dengar kelong apa?
4: Yang mana yang ada di situ?
0: Ikutan saja. Tena mau maka itung ni pasalasa pita kasih bawa ama seanga.
4: Pasalasa.
0: Ni pasalasa. Oke, baik. Terima kasih Pak.
4: Ini Tena, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sani di Sukamaju. Oke lah. Kayaknya saya sudah punya beberapa penelpon ya. Oke ya, kita jeda dulu sahabat budaya, nanti saya akan terima telepon berikutnya ya, 0811 409 250.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: kita masih bersama di Sirina Paces Randung Lirik Laguna Prompaces. Ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Sirina Paces.
1: Senandung Lirik Laguna Prompaces.
0: Iya, opa.
1: Ya.
0: Nah, bilang tadi mau ikut lomba kerupuk Ibu Lina.
1: Ma, betul. Jadi, tapi itu anu dibuka anu apa? Dibuka gigi palsu. Jadi semua yang lain itu yang pakai gigi palsu dibuka, dicopot dulu baru anu lomba kerupuk.
0: Karena Ibu Lina bilang kalau mau uji lomba kalau ada Opa Din sama Pak Asis gitu.
1: Nah, cocok nih. Yang penting dibuka itu anu gigi palsu apa? Tidak pakai.
0: Jadi siapa yang punya gigi palsu ini?
1: Iya, dari lama baru bisa anu toh.
0: Oh, lama baru bisa mau dikunyah.
1: Apalagi kalau itu kerupuknya sudah lenteng.
0: Tidak selesai lomba satu jam, Mas. Nah,
1: itu lah. Tidak selesai itu. Ya kan?
0: Apa kabar ya? Apa kabar Opa Din sama Pak Asis gitu ya?
1: Itu.
0: Oh, jadi Opa mau kalau gitu ya?
1: Iya, saya mau ikut.
0: Oke, okay.
1: Baiklah. Masuk Pak Asis, masuk nih.
0: Belum.
1: Itu okay. Dia mau ikut itu.
0: Mau ikut. Pokoknya kalau ada lomba nanti di RRI bisa ya. Lomba makan kerupuk.
1: Iya, di perompak nanti itu.
0: Iya, Opa Din Nggak. Sama Pak Asis sama Ibu Lina ya.
1: Banyak-banyak itu pasatang itu. Memang khusus yang pakai anu ya.
0: Iya. Boleh. Baiklah. Baik, kita mau dengar kalau ngapa, Opa?
1: Ada lagu janda.
0: Ih, enggak ada janda. Tena. Hah? Tena janda.
1: Oh, kan ada. Kalau tidak ada anu pade, jandana Petrang Utara.
0: Mana jandana Lapekaling.
1: Enggak, penyanyina. Marlina Rafiq.
0: Iya.
1: Ada itu.
0: Nanti dia bilang, Ibu Lina sambaran no pade. Kayaknya Ibu Lina bicara, sambaran no pade. Waka lagi. Dada, kalau na udani rindo ambo kusasa lanu. Darah mantasia. Darah mantasia, Nurdin Takwa. Oke. Okay. Baiklah. Iya, oke.
1: Ya, jumpa lagi kapan?
0: Kapan? Besok. Malam besok.
1: Malam.
0: Iya, besok malam.
1: Oke deh. Ya. Makasih sebelumnya.
0: Makasih Opa sebelumnya.
1: Halo,
0: juga.
1: Siap-siap.
0: Iya.
1: 3 serangkai untuk besok malam.
0: Oke lah. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opa Din, terima kasih. Kita penelpon berikutnya. Banyak penelpon ya. Assalamualaikum. Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam. Jalan dulu diri Laguna Prompaces.
0: Apa aja? Caca aja. Gimana Ki?
2: Baru sampai di rumah Kak ini, monitor, terus tembus-tembus coba-coba. Bisa ya, Alhamdulillah.
0: Tumben, sore-sore bergabung. Biasanya pagi.
2: Bukan, tidak ini Kak, atau bukan tidak mau tembus, cuma mah. Apa namanya di faktor kesibukan terus tapi tetap monitor kok.
0: Oh, monitor Ji.
2: Iya. Saya biasa ketawa sendiri. Biasa temanku bilang, "Kenapa Ki?" Lah itu penyiar Kak Anti itu seru kalau dia siaran karena teman-teman yang tembus itu rata-rata ABG. Rata-rata anak ABG yang tembus jadi seru kalau dia yang siaran. Karena bagus, awet muda toh.
0: Awet muda yang bergabung maksudnya.
2: Iya, awet. Karena rata-rata saya dengar itu yang tembus itu anak baru gede umur 17 tahun.
0: Oh, ke atas
2: yang
0: gitu
2: umur
0: ya?
2: 20 tahun, 30 ke atas enggak bisa tembus.
0: Oh iya.
2: Dikalah sama anak 17 yang kasih nah.
0: 17 kali lipat gitu ya.
2: Nah, mungkin seperti itulah saya. Maaf ya, maaf.
0: Oke, Indah, kalau kita tahu, kita acara 17 suka nonton atau ikut lomba apa yang biasa?
2: Kalau saya jarang-jarang ikut lomba, Kak, tapi kalau dibilang sebagai panitia sering.
0: Oh, panitia.
2: Iya, okay. Kayak lomba ini baru masuk wacana itu kayak lomba ibu-ibu itu joget balon ya.
0: Okay.
2: Nah, itu bagus juga, seru Kak.
0: Itu yang suka dinonton?
2: Iya, itu yang suka karena samping itu. Kalau balonnya meletus, kaget orang. Apalagi balonnya meletus di perutnya. Mungkin kalau anak ABG itu apa di jantungan kayaknya, tapi jarang-jarang kan ABG nonton di situ. Dia kan hobinya kalau anak ABG itu kayak nonton domino atau apakah, itu kan hobinya dia, atau sukanya nontonnya itu hobi makan lomba makan kerupuk itu kan. Anak ABG kan dia suka memang kerupuk kalau ABG kan.
0: Iya, betul.
2: Jadi mungkin seperti itu.
0: Oke.
2: Jadi ketawa nanti. Nanti kukur sih tertawa, kita bilang ketawa.
0: Iya tidak, si kepeng ya.
2: Karena tidak ambil contoh Kak, saya di sini ketawa aku itu tak putar-putar kursi. Apalagi kalau Pak Asis yang tembus atau itu yang di mana itu di Maros ya. Seru kalau dia komentar itu, apalagi sama kita, nyambung sekali itu pembahasannya, di bagus ya. Makanya saya suka monitor kalau anti yang sekarang, karena kenapa? Mereka-mereka saya suka bercandaannya, dia bagus. Mudah didengar.
0: Yang penting dia tidak tersinggung. Kalau tersinggung, jauh-jauh.
2: Tidak. Makanya jangan suka bercanda. Kalau tidak mau bercandain, harusnya itu saling bercanda via orang, guys. Baru baik bisa, oke Kak?
0: Okelah, baik. Makasih, Nah.
2: Lagunya apa, Ble?
0: Lagunya Tena mo maki itung.
2: Apa artinya itu?
0: Tena mo maki ki itung. Maaf, saya salah. Tena mo maki baku itung. Pita kasih bawa ama seyanga sarengku anrong mangeku.
2: Oh itu mo Kak. Anrong mangeku. Salah ibu ayah ibuku ya. Itu mau dia Kak. Oke Kakak. Selalu sukses terus. Perempat juga tetap jadi juara, tetap jaga kesehatan Kakak. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Itu indah. Oke lah. Baik, silakan sahabat Duda yang lainnya 0811-400-925-0 mau ikutan dengan kelong ini boleh ya. Baru dua penelpon. Siapa nanti namanya? Oke, assalamualaikum. Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam, senandung lirik Laguna Pro 4. Ces.
0: Banyak.
3: Banyak.
0: Iya, satu mo.
3: Nah, banyak itu.
0: Asar di Bone.
3: Oke, apa kabar
0: Nenek? Baik, alhamdulillah sehat Ki juga.
3: Kabar sehat, cepi panas di sini.
0: Panas di sama jika ini Makassar.
3: Boleh lade Bone.
0: Sama jika.
3: Bisa kirim hujan.
0: Minta sama Allah di banyak berdoa.
3: Betul.
0: Boleh tahu kalau kita lomba 17-an yang suka ditonton atau yang diikuti yang mana?
3: Oh kalau yang suka ditonton itu Panjat Pinang.
0: Panjat Pinang ikut dikit juga Panjat Pinang.
3: Seru kulihat itu, kalau mau sampai ada muat sampai di atas tuh terus luncur lagi di bawah.
0: Terus kalau kita sendiri seru. Ikut pernah?
3: Tidak.
0: Nonton ji. Oke lah kalau gitu.
3: Nonton ji kalau itu. Kalau tari tambang bagus.
0: Begitu ya. Jadi atau ikut main. Ki. Biasa tarik tambang.
3: Pernah dong main dulu.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Oke.
3: Ngikut tadi lagunya di
0: Darah Mata Sia atau Andro Mangeko?
3: Mengikut dari keduanya.
0: Oke, baik. Makasih ya.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah, kita ke penelpon berikutnya 0811-400-9250. Assalamualaikum, Sirina Paceh.
1: Senandung lirik lagunya Forum Paces.
0: Oke deh, Pak, siapa lagi amatnya nih?
1: Iya, ini pasmu di Sopeng ya.
0: Oke, Pak Ahmad Yani, iya. Kalau nonton lomba, lebih suka lomba 17 Agustus yang mana yang suka ditonton? Atau yang suka diikuti?
1: Lomba lari karung saya suka lihat.
0: Oke. Sudah pernah ikut lomba lari karung?
1: Apalagi kalau jatuh, ki, terguling-guling.
0: Tapi pernah Miki ikut lomba itu, lari karung?
1: Nggak pernah. Suka jiliai.
0: Suka jiliai, oke lah.
1: Iya.
0: Oke, baiklah kalau begitu mau ikutan kelong darah mata si Anromangeku yang mana, Pak?
1: Iya, ikutan aja.
0: Dua-duanya? Iya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad Yani ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk yang lainnya nanti sebentar deh, jangan khawatir. Masih ada beberapa menit. Tenang, Miki. Kuputarkan dulu dua kelong ya sekaligus berturut-turut.

0: Poro pendherek saking tlatah Banjarnegara ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: kita masih bersama di Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Perempat Ces. Assalamualaikum Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam. Senandung Lirik Laguna Perempat Ces.
0: Iya tahu, anak hafal nah orang tua iya. Jadi lomba.
1: Apa kabarnya detek nih?
0: Baik, kita iya.
1: Kabar panas di Maros.
0: Sama ji panas juga di Makassar tapi di ruanganku dingin.
1: Tapi hatiku masih sejuk.
0: Sejuk apa?
1: Sedingin salju.
0: Sejuk sedingin salju. Maksudnya ada apa ji, banyak sekali hiperbola tak bela.
1: Tanya sama rumput yang bergoyang.
0: Ih, hiperbola mesti deh. kalau kita
1: sudah masuk Opa Dingka?
0: Sudah.
1: Kalau yang di Pau-Pau?
0: Pau-Pau belum.
1: Kalau Nyonya?
0: Nyonya veteran sudah.
1: Selamat Nyonya.
0: Karena Nyonya itu dia sukanya lomba makan kerupuk. Kita iya lomba apa yang kita suka nonton atau ikuti pada saat 17 Agustus?
1: Lomba kerupuk.
0: Makan kerupuk. Sama ya. Jiki, berarti 3 orang ki sama ini.
1: Tangannya diikat dari belakang.
0: Pakai daster, enggak.
1: Pakai sarung. Dilarang minum.
0: Tidak boleh minum. Nah, sama iya. Tidak pernah memang minum kalau orang makan kerupuk. Dari mana iya?
1: Itu mi diikat, tangannya diikat dari belakang toh.
0: Terus
1: baru diikat tinggi-tinggi tuh kerupuk, baru dibuka gigi palsu.
0: Be.
1: Kalau Opa itu suka ya begitu.
0: Opa suka yang begitu.
1: Dia tinggal hisap toh.
0: Sama Jiki Kapang. Jangan bicara baru diri sendiri begitu. Ibu Lina, ya. Ibu Lina tidak. Ibu Lina. Tidak tahu. Tidak.
1: Kenapa?
0: Emangnya Ibu Lina juga.
1: Ibu Lina juga begitu toh.
0: Enggak tahu. Diketahuinnya
1: dari belakang.
0: Anda tahu.
1: Kenapa Anda tak berteman?
0: Saya tidak tahu apakah beliau masih pakai gigi palsu atau belum juga. Kita jitu yang ku tahu.
1: Sudah pakai gigi palsu juga itu. Gitu. Fotonya cuma diedit.
0: Oh, apa ini Ulina?
1: Bukan itu fotonya dipasang di tene. 30 tahun yang lalu.
0: Samaran tahu asli.
1: Bukan asli itu, palsu.
0: Oh. Ibu Lina bukan saya, nah. Pak Asis, bukan
1: coba,
0: saya.
1: Jangan suruh mode. Foto setelah bangun tidur.
0: Emang
1: kelihatan kita selingin.
0: Kita kayak tuh pernah baku video call tidak mau ibede.
1: Tidak.
0: Tidak dan bilang Ibu Lina tidak mau ki bedeng. Ih, kayak anji.
1: Lagunya apa ini?
0: Jika
1: ih baru ke monitor ini.
0: Ada deh. Tena mau
1: marah-marah rentek nih.
0: Biar mi deh sama kita ji.
1: Tena mau. Kita
0: awak kenapa?
1: Nanti nanti kita cerita.
0: Tidak ji kayaknya. Tena mau maki hitung. Tidak Tena mau maka ki hitung.
1: Baca beb.
0: Tena mo, Tena mo maka ki itung, pita kasih bawa ama seanga sarengku, metibaan ya penyanyinya.
1: Oh, sarengku, yang itu, cantik itu penyanyinya metibaan. Penyanyian dalangku itu.
0: Iya orang tua.
1: Lagu Bugis atau Makassar itu?
0: Sarengku itu kayaknya lagu Makassar.
1: Oh Makassar
0: deh.
1: Biar nih.
0: Oke lah.
1: Siapa lagi menyiarkan tena?
0: Besok malam.
1: Acara?
0: Makelong.
1: Telong, mudah-mudahan ada kuota besok.
0: Ada kuota?
1: Bisa ya, tembus tuh?
0: Wah, ada dong harus tanggal muda kok.
1: Masuk kalau tidak ada kuota, nggak bisa tembus.
0: Bisa.
1: Bicaranya?
0: Suruh apa beli?
1: Ah, nggak boleh kan dari pekan opa saja dan sangkar dari podcast. itu acara apa itu? Dia minta lagunya burung dalam sangkar.
0: Ada kah?
1: Dulu itu atau ada. Acara apa itu? Acara
0: apa?
1: Itu lagu-lagu keroncong itu.
0: Lagu keroncong.
1: Iya, dia minta lagunya burung dalam sangkar.
0: Iya, terus.
1: Dia singgung dirinya sendiri.
0: Oh iya.
1: Dia singgung dirinya. Sangkar dalam sangkar.
0: Heeh.
1: Enggak bisa kemana-mana. Ya pada tene.
0: Oke.
1: Lanjut tugas tuh saya selalu. Maaf salah bercanda.
0: Iya, Pak.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asis di Maros. Ibu Arsina. Kenapa, Ki? Telepon Ki ulang. Ibu Arsina. Ah, mudah-mudahan masih bisa dengar lagu ya. Sebentar ya. Saya putarkan ke Londa nanti ya. Oke. Ibu Arsina di mana nih? Ibu Arsina di Paropo. Oke, assalamualaikum, Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya.
2: Senandung lirik laguna perempat, Ce.
0: Ini mi terakhir-terakhir Kak Mase.
2: Dari tadi kodong.
0: Oh, iya kodong. Nah, enaknya kalau tidak diangkat. Kalau begitu, kita langsung saja.
2: Iya.
0: Pertanyaannya, lomba apa di 17 Agustus yang kita suka? Ah, ikuti ya.
2: Lomba karaoke, joget balong.
0: Ini banyak.
2: Maka lihat juga itu lomba joget apa? Makan kerupuk yang
0: tidak gigina.
2: Lomba asis.
0: Terus pokoknya gigi kita juga ikut. Oke juga ikut.
2: Tidak maju saya ikut pajak lentok.
0: Ini beng.
2: Ketawa sendiri di rumah dengar.
0: Oh iya, lepas gigi palsu Bu. Oke, jadi ketawa-ketawa gini.
2: Ketawa-ketawa. Itu masuk opo ketawa terus. Anu kubayangkan bagaimana itu nanti kalau rumah keropok.
0: Nah isau-isau gitu, tidak bisa nakunya gigi.
2: Seru-seru memang tahu kalau begitu.
0: Berarti dia harus buka gigi palsu ya. Nanti kita suruh ya. Ibu ikut bikin saja nak kelon nana.
2: Iya, ikut Jibu. Nih. Bagus Ibu. Semua gitu lagunya. Iya. Bagus. Iya. Itu tadi lagunya iya. Pak Asis.
0: Oh iya, Sarengko. Sarengko Ibu ya.
2: Itu di situ, Mbak.
0: Iya.
2: Ya, makasih.
0: Oke, makasih Bu. Iya.
2: Sehat selalu.
0: Kita juga Bu. Iya, Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Arsina sudah bergabung di sore hari ini dan baik sahabat budaya, tuntas sudah saya menemani di acara Sirina Pace. Kita ketemu di lain kesempatan. Kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah dengan sebuah kelong dari Metibaan Sarengko.

0: Sahabat budaya, caci merupakan kesenian tradisional yang berasal dari Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kesenian ini menampilkan pertarungan simbolis antara dua laki-laki yang saling beradu menggunakan cambuk dan perisai. Dalam masyarakat Manggarai, caci tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga mengandung nilai keberanian, sportivitas, penghormatan kepada sesama, serta ungkapan rasa syukur atas hasil panen. Hingga kini, caci masih sering ditampilkan dalam upacara adat, penyambutan tamu kehormatan, dan berbagai festival budaya sebagai bagian dari upaya melestarikan warisan budaya Indonesia.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai

0: Buat Tropis.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin.
0: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
2: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
0: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.
4: Sahabat Brunei di mana saja berada, kita masih bersama di sore hari ini dan informasi akan kami hadirkan dari dunia wisata. Dan kemana saja hari ini atau kemana saja sahabat budaya yang direncanakan untuk pergi liburan bersama keluarga hari ini, mungkin sudah dibicarakan bersama teman-temannya. Saya mau pergi kemana nih? Saya mau dekat-dekat saja dengan Tene. Kemana ki? Mau kemana ki ini sebenarnya? Moja ke Maros. Ada apa di Maros dan Tene? Oke, baik, tempat wisata buatan di Maros ada ya. Kita coba ke tempat wisata di Maros. Tempat wisata yang ada di tempatnya siapa nih? Pak Asis ya. Pak Radin juga di Bantimurung ya. Oke, tempat wisata buatan di Maros itu apa saja sahabat budaya? Mungkin sahabat budaya sudah pernah pergi. Baik, kita akan ke Maros Highland. Maros Highland adalah taman rekreasi modern di Desa Patotongan, Kecamatan Mandai, sekitar 30 km dari Makassar, yang menawarkan jembatan kaca, wahana permainan, dan spot foto dengan latar perbukitan. Mau tahu sahabat budaya? Oke, kita akan simak lebih jauh tentang wisata ini. Yang pasti harus bawa uang deh, Tene. Oke. Nah, coba kita simak dulu sahabat budaya. Desa wisata Patotongan, kita coba ada apa di sana sahabat budaya. Kalau di tempat ini, Maros Highland adalah sebuah taman hiburan yang yang terletak di Dusun Salu, Desa Patotongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, yang letaknya itu 30 km dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dan ini diresmikan atau tempat ini diresmikan atau dibuka untuk umum tepatnya pada tanggal 25 Februari 2023. Dan Maros Highland ini merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup unik karena menggabungkan antara keindahan alam dengan fasilitas modern. Objek wisata yang memadukan pemandangan alam perbukitan dengan sejumlah wahana permainan dan spot bersuah foto menjadikan destinasi wisata baru ini menarik begitu. Nah, Maros Highland mengusung konsep wisata alam modern dan kekinian. Dari area utama, pengunjung dapat menyaksikan best sunset dengan latar kota Makassar. Selain itu, Maros Highland ini memiliki wahana rainbow slide terpanjang se-Indonesia sepanjang 210 meter. Kemudian, Maros Highland juga ini memiliki gerbang raksasa warna-warni yang biasa disebut rainbow gate, seperti gerbang yang terdapat di California. Nah, kalau mau kesana sahabat budaya, waktu yang terbaik itu berkunjung ke tempat tersebut itu pada sore hari, yaitu pukul 17.00, untuk dapat menikmati pemandangan apa di sana, sunset sahabat budaya. Nah, kalau mau kesana sahabat budaya, di sana itu ada, saya tadi bilang, rainbow slide, seluncuran seru dan panjangnya bisa dimainkan sendiri atau bersama-sama. Oke, dan ada lagi jembatan kaca untuk uji nyali dan berfoto dari ketinggian. Ada virtual reality ya, VR, area permainan teknologi modern, ada spot foto dan kafe, area santai untuk menikmati pemandangan alam perbukitan. Jadi itu informasinya sahabat budaya, nanti kita akan kembali ya dengan informasi apa tempat wisata yang ada di Kabupaten Maros. Kita coba dengarkan dulu kelong-kelong berikut ini.

0: Angga, tegap, maju. Jalan. Bendera siap.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat.
2: Upacara bendera bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan sebuah tradisi yang menyimpan sejarah panjang dan penuh makna bagi bangsa Indonesia. Sejak zaman kerajaan di abad ke-13, tepatnya tahun 1292, tentara kerajaan Jayakatwang pernah mengibarkan bendera merah putih ketika berperang melawan kerajaan lain. Sebelum dikibarkan secara resmi, pada 17 Agustus 1945, bendera merah putih juga pernah dikibarkan pada Kongres Pemuda II, tepatnya 28 Oktober 1928. Bendera inilah yang kini kita hormati sebagai simbol kedaulatan dan persatuan bangsa. Pelaksanaan upacara bendera ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud RI nomor 22, tahun 2018 tentang pedoman upacara bendera yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, persatuan, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, makna upacara bendera merupakan wujud pelaksanaan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Kini, upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintahan dan pendidikan di Indonesia. Mari bersama menjaga semangat nasionalisme dan cinta tanah air melalui upacara bendera.
3: Siang-siang gini, anaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
4: Banyak bener pesenannya.
3: Iya nih, lapar.
4: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
3: Maksudnya?
4: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
3: Salahnya di mana coba?
4: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
3: Ih, ogah.
5: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita ke informasi berikutnya. Tempat wisata yang bisa sahabat kunjungi, sahabat budaya kunjungi ya, di apa nih, Kecamatan Maros Baru, yang menyediakan jalur titian kayu di atas area mangrove. Ada gazebo juga di sana, apa tempatnya dan ini namanya Desa Wisata Mangrove Borong Kalukua. Kita coba cari tahu tentang informasinya. Sahabat budaya, di tempat ini atau Desa Mangrove Borong Kalukua, tempat wisata ini merupakan tempat wisata buatan yang terletak di Dusun Borong Kalukua, Desa Bori Masungu, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Di sana, sahabat budaya disuguhkan oleh pemandangan pohon, kalau ya ke sana ya. Ada pohon mangrove yang membentang luas dan hamparan empang milik warga setempat. Tidak hanya itu, pengunjung atau sahabat budaya juga dapat melihat langsung pesona keindahan matahari yang terbenam dari tempat wisata ini. Adapun jarak tempuh ke lokasi ini sekitar 10 km dari kota Maros, dan akses jalan ke tempat wisata ini cukup sudah bagus lah ya, dan mudah untuk dijangkau. Dan di sana sahabat budaya, fasilitas pemancingan ikan ada juga gazebo yang dikelola oleh warga lokal bersama dengan badan usaha milik desa BUMDES. Desa Wisata Mangrove Borong Kalukua ini sangat diminati oleh masyarakat ya, pastinya karena alamnya yang masih asri dan masyarakat di sana itu sangat ramah. Jadi sahabat budaya dapat menikmati sunset sambil menikmati lirik-lirik dari kicauan burung di sela-sela hutan mangrove. Jadi pengunjung atau sahabat budaya ini bisa memancing di area tambak dengan umpan yang telah disediakan. Kemudian sahabat budaya juga dapat menikmati hasil pancingan dengan membakar ikan-ikan segar di perapian yang sudah tersedia. Kemudian juga dapat menjelajahi hutan mangrove di sepanjang sungai Borong Kalukua, bahkan ke Laut Sulawesi yang berbatasan langsung dengan dusun tersebut di muara. Pengunjung ini atau sahabat budaya bisa merasakan dan belajar tentang bertani rumput laut yang merupakan salah satu mata pencaharian dan komoditi unggulan di desa Bori Masungu, khususnya dusun Borong Kalukua. Itu informasinya sahabat budaya tentang desa wisata mangrove Borong Kalukua. Kita dengarkan kembali kelongnya sahabat budaya. Ada kelong dari Mulan Jamailah dengan makhluk Tuhan paling seksi.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Indonesia merupakan bangsa yang sangat lekat dengan nilai budaya dari Sabang sampai Merauke. Tak terkecuali dengan tempat-tempat yang memiliki sejarah peradaban di dalamnya. Salah satunya Leang-Leang. Taman Prasejarah Leang-Leang terletak pada deretan Bukit Kapur atau Kars di kawasan Kars Maros Pangkep. Perjalanan menuju lokasi ini berkisar 1,5 jam dari pusat kota Makassar. Taman Arkeologi Leang-Leang merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Maros. Pada awalnya, tempat ini adalah laut. Kemudian, seiring berkembangnya peradaban, berubah menjadi hutan batu. Menurut penuturan Rahmatia, selaku Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros, tempat wisata Leang-Leang sudah ada sekitar 45.000 tahun yang lalu dan sudah ada peradaban manusia kala itu. Terbukti dengan adanya gambar kerbau dan gambar telapak tangan yang berada tepat di dalam goa dan merupakan salah satu gambar tertua di Indonesia yang ditemukan tepatnya di Goa Petakere.
1: Ini merupakan salah satu destinasi di Kabupaten Maros yang mana terbentuk dulunya ini kan laut. Setelah terjadi ini akhirnya dia menjadi hutan batu. Ini hasilnya. Jadi ceritanya itu sejarahnya ini dari dulu sudah ada kehidupan di sini. Terbukti bahwa di atas di gua Petakere ada gambar atau ada lukisan di atas, yaitu gambar kerbau dan gambar telapak tangan yang sudah saya sampaikan bahwa itu merupakan salah satu gambar tertua di Indonesia 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu.
0: Gua ini memberikan gambaran kehidupan manusia pada masa lampau. Gua yang berada pada deretan gua-gua yang ada di hamparan pegunungan batu ini sangat menarik perhatian terutama para ilmuwan. Selain pengunjung dapat melihat pemandangan, pengunjung juga dapat melihat hamparan batu karst dan menikmati homestay dan pusat gambar prasejarah Sulawesi Selatan.
1: Untuk fasilitas namanya sarana prasarana ya. Kalau di tempat destinasi wisata ini memang kita belum terlalu menonjol ke budaya atau kriya kuliner fashion, karena kan kita memang untuk sementara, meskipun kedepannya kita akan memperbaiki itu. Yang pertama itu tentunya keindahan alamnya, yang pertama itu sudah ada keindahan alam. Yang kedua itu homestay dan toiletnya. Kalau homestay kan ada di dalam satu, ada di luar itu dengan toiletnya. Yang ketiga yaitu digitalisasi. Jadi destinasi wisata itu harus juga menyiapkan alat komunikasi atau ini sehingga para pengunjung bisa langsung mengupload yang kalau dia misalnya berada di destinasi ini.
0: Rahmatia menuturkan bahwa setelah pendirian berbagai fasilitas, animo masyarakat untuk berkunjung Taman Prasejarah Leang-Leang memicu Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan kajian pengembangan lebih detail.
1: Iya, jadi begini, bukan masyarakat ya, tetapi kita memang ada pengelola. Ada pengelola kawasan wisata prasejarah Leang-Leang. Jadi dalam hal ini yang masuk itu enggak boleh maksudnya yang ada itu dari pemerintah kabupaten dengan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya yang sekarang berubah nama jadi Balai Pelestarian Kebudayaan PK. Ya, Balai Pelestarian Kebudayaan.
0: Salam literasi, salam budaya, lestarikan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.
3: Baju misi hari petang malam berikut di mana saja berada. Itulah tadi informasi terkait tempat wisata yang bisa sahabat budaya kunjungi di Kabupaten Maros. Sebenarnya masih banyak lagi tempat wisata yang bisa sahabat budaya kunjungi di Kabupaten Maros, terutama wisata buatan. Dan Baju misi kita jelang Sahabat Budaya, lagu bernuansa Islami nanti akan hadir kumandang azan maghrib di hari ini Selasa. Kami akan hadirkan pada pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Sembari kita menanti untuk mengikuti kumandang azan maghrib, kita dengarkan dulu kelong-kelong bernuansa Islami berikut ini.

0: Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustaz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.
1: Celakalah bagi orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ini fenomena yang terjadi di masyarakat. Banyak yang jualan di jalan. Entahkah itu penjual langsat, penjual durian, penjual rambutan. Pernah saya tanya, "Deng, kenapa kita kurangi timbangan tak?" Apa jawabannya? "Bagaimana saya tidak kurangi timbanganku, Pak Ustadz? Karena satu orang yang beli, tapi lima yang coba. Itu kan rugi kak namanya." Jadi satu yang saya mau sampaikan kepada pembeli, jangan kik mau coba orang jualannya kalau sekedar untuk mencoba dan banyak yang kita coba. Tuh. Yang kedua, bagi kita yang penjual, Allah sudah menyampaikan jauh-jauh sebelumnya, celaka bagi orang yang curang. Yang namanya orang yang celaka, pasti ujung-ujungnya neraka tempatnya. Sama ketika Allah mengatakan, "Fawailul lil musallin," sungguh celaka orang yang sholat. Orang yang sholat, orang yang mengurangi timbangan, sama-sama celaka. Nah ini yang fenomena terjadi sekarang di masyarakat. Ini kan menzolimi orang lain. Yakin dan percaya, walaupun keuntunganmu banyak, tapi kehidupanmu tidak berberkah. Yang kita lihat sekarang, Nabi bilang banyaknya uangku, kenapa tidak ku tahu ini uangku kemana akan bisa habis. Banyaknya uangku dari hasil jualanku, sedikit-sedikit anaknya sakit. Kalau bukan anaknya yang sakit, istrinya yang sakit. Kalau bukan istrinya yang sakit,

suaminya yang sakit atau siapakah yang sakit? Kenapa? Karena dalam berjualan tidak ada kejujuran. Ingat, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hendaklah kamu semua bersikap jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke sorga. Dan jauhilah sifat bohong karena bohong membawa kamu ke kejahatan dan kejahatan akan membawa kita ke dalam neraka." Oleh karena itu, pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia, ingat, janganlah kita mau curang dalam segala bentuk hal jualan kita. Karena curang tidak akan memberi berkah kepada kita, justru akan mencelakakan kita di dunia dan di akhirat. Oke, coy.

0: Hiduplah sebagaimana yang engkau sukai, tetapi ingat bahwasanya engkau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi, tetapi jangan lupa bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki, tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas yang setimpal dengannya.
1: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Mbak Jimmy, Sarimbata malam berikut di mana saja berada sembari kita menanti kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Kita dengarkan dulu instrumen berikut ini.

kepada kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bajimi sarabat amal berikut di mana saja berada, selanjutnya kami hadirkan lagu bernuansa islami. Kita jelang mengikuti acara berikutnya yaitu risalah maghrib.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, segala puji tentunya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita rahmat dan karunia-Nya agar kita mampu menjalankan peran kita sebagai khalifah di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Salam dan selawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, menjadi contoh tauladan bagi seluruh umat manusia. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, kita mencoba untuk berbicara tentang siapa itu Dajjal dan siapa pula pengikut-pengikut Dajjal. Kita ketahui bersama bahwa kemunculan Dajjal di muka bumi merupakan salah satu tanda datangnya hari kiamat atau hari berakhirnya seluruh kehidupan di muka bumi ini. Hal ini diterangkan dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad Dajjal." Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Lalu siapakah Dajjal itu? Apakah berwujud manusia? Secara bahasa, kata Dajjal berasal dari bahasa Arab Dajjala yang bermakna menutupi sesuatu. Menurut kamus bahasa Arab, ada beberapa pendapat perihal definisi dari namanya tersebut. Yang pertama, ada pendapat yang menyebutkan bahwa arti menutupi tersebut karena ia sosok pembohong yang suka menutupi kebenaran dengan kepalsuan. Pendapat lain menyebutkan bahwa karena ia menutupi bumi dengan bilangannya yang besar. Lalu ada pula yang mengatakan bahwa dirinya menutupi manusia dengan kekafiran. Demikian banyaknya penafsiran kata Dajjal, yang paling kuat adalah merujuk pada manusia keturunan Yahudi. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, yang pertama kita melihat ciri fisik Dajjal. Dajjal bahkan disebut telah lahir sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ada beberapa sabda Rasulullah yang mengungkapkan ciri fisik dari Dajjal ini. Disebutkan bahwa Dajjal adalah sosok pemuda yang mempunyai rambut keriting dan memiliki mata yang buta. Ia juga digambarkan sebagai sosok yang kelak akan menjadi pencipta fitnah dan huru-hara di tengah-tengah manusia. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun, terutama saat sudah membaur dengan mereka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan fisik ya daripada Dajjal. Misalnya dalam sabdanya, "Innahu syabun qatatun ainuhu qa'imatun ka'anni ashabbihuhu bi'abdil 'Uzza ibni Qattani faman ra'a faman rahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi innahu yakhruju min khallatin bainasy-sya' wal iraq fa'asha yaminan wa'atha thimalan ya ibadallah butu." Dajjal adalah pemuda yang berambut keriting, kata Nabi, matanya buta sebelah kanan. Aku cenderung menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Qatan. Barang siapa di antara kalian menjumpainya, faman ra'ahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi, maka bacalah kepadanya permulaan surah Al-Kahfi. Innahu yakhruju min khallatin bainasy-syam, sesungguhnya Dajjal akan muncul di tempat sepi antara Syam wal Iraq dan Irak. Fa'atha yaminan, lalu dia merusak ke kanan dan ke kiri. Fa'atha yaminan wa'atha thimalan, dia merusak ke kanan dan ke kiri. Ya ibadallah hithbutu,
Wahai hamba-hamba Allah, teguhkanlah pendirian kalian. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, kita bisa baca dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, kata Rasulullah, "Ma bu'itha nabiyyu illa andara ummatahul a'waral kadzab." Tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah lagi pendusta. Yang buta sebelah lagi pendusta. Ala innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war wa inna baina aynaihi maktubun kafir. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Wa inna baina aynaihi maktubun kafir. Tertulis di kedua matanya kata kafir. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, Dajjal muncul sebagai sosok yang ahli dalam agama dan cerdas dalam ilmu pengetahuan. Sebab itulah banyak orang yang tertipu dengannya dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kemunculannya akan dilakukan Dajjal dengan mengembara ke seluruh pelosok dunia agar orang-orang mengakui kekuasaan dan menjadi pengikutnya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Yang kedua, siapa pengikut Dajjal itu? Sebagai penyebar fitnah terbesar di seluruh muka bumi, Dajjal memiliki sejumlah pengikut dalam beberapa kelompok. Setidaknya ada 6 kelompok besar di muka bumi ini yang nantinya menjadi pengikut Dajjal. Yang pertama, Yahudi. Ketika Dajjal membuat kerusakan dan menebar fitnah di muka bumi, ada kumpulan manusia pendukung utamanya, yakni mereka adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi bahkan disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 64, "Kullama awqadu naran lil harbi atfa'ahallah wa yas'auna fil ardi fasadan wallahu la yuhibbul mufsidin." Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat tersebut tengah membicarakan tentang bangsa Yahudi, suatu bangsa yang digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bangsa yang suka membuat kekacauan, kerusakan di muka bumi dari zaman dahulu sampai sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ud dajjal min yahudi asbahana 70,000 alaihi mutayalisah." Yang mengikuti Dajjal adalah orang Yahudi dari Asbahan, Iran, dan jumlahnya ada 70,000 orang, dan mereka memakai tilsan yang menutupi pundak dan badan. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, siapa pengikut Dajjal itu? Syaitan dan jin. Kedua makhluk ini tentunya dengan senang hati menjadi pengikut Dajjal. Mereka akan mencoba membantu Dajjal dalam menghasut manusia dan menghancurkan muka bumi ini. Tidak dapat dibayangkan oleh siapapun bagaimana jadinya bila saat itu tiba nanti. Siapa lagi yang menjadi pengikut Dajjal di muka bumi ini? Adalah orang dengan perilaku seks menyimpang. Na'udzubillah. Orang-orang ini sudah disebut telah menjauh dari norma agama yang berlaku. Perkara ini sudah ditentang keras dalam ajaran agama Islam. Bahkan dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dan mendengar dari Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lutin." Sesungguhnya perkara yang paling aku takuti pada umatku adalah munculnya perilaku kaum Lut, kaumnya Nabi Lut. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu siapa lagi pengikut Dajjal? Yang keempat adalah orang yang senantiasa selalu bermaksiat, berbuat maksiat. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kerap melakukan perbuatan tercela disebut akan menjadi kelompok orang yang mudah menjadi pengikut Dajjal. Mereka ini adalah orang yang suka bermaksiat, tidak mau berpuasa, mengabaikan panggilan azan, meninggalkan solat, pemakan harta riba. Mereka ini adalah pengikutnya Dajjal. Siapa lagi yang menjadi pengikut Dajjal? Pendusta, pembohong. Dia akan muncul ketika menjelang hari kiamat. Siapa mereka? Hamba dengan keimanan yang lemah. Para wanita akhir zaman disebut sebagai wanita yang memiliki keimanan paling lemah di bumi. Sebagaimana disebut dalam salah satu riwayat
Hadis Rasulullah bahkan diceritakan pula orang-orang akhir zaman mengikat wanita di keluarganya pada tiang agar tidak mudah pergi menjadi pengikut Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir, siapa pengikut Dajjal? Mereka adalah kelompok Khawarij. Kaum Khawarij ini dicirikan sebagai kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain. Mudah mengkafir-kafirkan orang lain. Karena tidak segolongan dengan mereka. Sedikit-sedikit dia mengatakan kafir kamu, kafir, kamu kafir. Orang yang mudah mengkafir-kafirkan orang. Mereka adalah kelompok Khawarij. Mereka ini termasuk salah satu dari pengikut Dajjal. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang mengikuti langkah-langkah Dajjal. Pendusta kelas kakap di akhir zaman dia akan muncul. Mengacaubalaukan kehidupan di dunia dengan penyebaran fitnahnya. Dan apakah kita melihat tanda-tanda seperti ini hari ini? Maka itu menunjukkan bahwa Dajjal dan pengikut-pengikutnya sudah sedang bermain-main di muka bumi ini hingga datangnya hari kiamat. Semoga kita terjauh dari tipu daya Dajjal. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita masih bersama di Perompat RRI Makassar. Saribata malam berikut di mana saja berada. Demikian tadi telah kita ikuti bersama Risalah Maghrib yang hadir di kesempatan hari ini bersama Ustaz Awaluddin Omar Ladoa dengan siapa Dajjal dan pengikutnya. Selanjutnya kami hadirkan lagu bernuansa Islami.

Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri, dan memiliki tanggungan.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

0: Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.
1: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

0: Kabaran Aprobat pukul 17 waktu. Maksud kami pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, kopi Mamasa, warisan rasa dan budaya Sulawesi Barat. Di balik sejuknya pegunungan Mamasa Sulawesi Barat, tersimpan secangkir kopi yang kaya akan sejarah dan budaya. Kopi Mamasa telah dibudidayakan sejak masa penjajahan Belanda dan hingga kini menjadi salah satu identitas masyarakat setempat. Kopi Mamasa diketahui memiliki cita rasa khas dengan sentuhan buah markisa, vanila dan coklat, sehingga mampu menarik perhatian pencinta kopi hingga mancanegara dan pernah meraih prestasi di ajang kopi dunia. Bagi masyarakat Mamasa, kopi bukan sekedar minuman tetapi juga simbol kebersamaan yang biasanya dinikmati bersama Depatori, kue tradisional khas Mamasa. Perpaduan keduanya menjadi bagian dari tradisi yang terus dilestarikan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Barat.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita masih bersama di Perempat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Informasi akan saya hadirkan untuk kita semua di malam hari ini terkait dengan informasi pemberantasan judi. Kita akan dengarkan kembali dulu satu kelang berikut ini.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama malam hari ini dengan informasi yang akan saya hadirkan bagaimana mengentaskan perjudian di masyarakat. Dan ini adalah salah satu bentuk yang harus diketahui sahabat budaya, diperlukan sinergi kuat antara tindakan tegas pemerintah, dukungan keluarga, dan kesadaran penuh dari pelaku itu sendiri. Langkah ini harus mencakup aspek pencegahan digital, penegakan hukum, edukasi finansial, hingga rehabilitasi medis. Pertama, sahabat budaya, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah intervensi dan pengawasan digital. Nah, pemerintah melalui instansi terkait serta Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, wajib memperketat ruang cyber. Yang perlu dilakukan adalah pemblokiran massal, memutus akses situs dan aplikasi judi secara berkala, sanksi platform, menindak tegas platform digital yang membiarkan iklan judi online lewat, blokir rekening, membekukan rekening bank yang terindikasi menampung aliran dana judi.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Baik, kita ke informasi berikutnya. Sahabat budaya, paling tidak di judi atau judi ini juga salah satu yang harus kita waspadai ya, sahabat budaya. Dan ini adalah salah satu yang perlu mungkin kita ketahui sama-sama, sahabat budaya. Kalau bicara tentang judi tadi, bahwa judi ini adalah salah satu yang bisa membuat kita apa ya, dibilang itu harus berhenti, ya iya, dibilang tidak berhenti, ada orang bilang ah tidak bagus nih kalau berhenti bagi yang penyuka judi begitu ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah, sahabat budaya, peran aktif keluarga dan lingkungan juga sangat penting untuk mencegah terjadinya judi di lingkungan kita. Yang perlu ke keluarga ini juga adalah salah satu benteng pertahanan pertama dari bahaya kecanduan judi. Edukasi anggota keluarga. Ini anggota keluarga harus menjelaskan dampak buruk judi bagi masa depan keluarga. Yang berikutnya adalah pantau gadget, memeriksa riwayat transaksi keuangan dan aktivitas digital anak. Yang berikutnya, blokir mandiri alias mengaktifkan fitur pemblokiran konten judi di perangkat smartphone. Dan ini memang sangat penting ya, sahabat budaya, karena blokir mandiri di smartphone kita memang untuk perjudian sangat penting. Kenapa nenek-nenek? Rugi ki belalah. Oke. Nah, ini adalah salah satu, sahabat budaya, yang perlu dilakukan. Blokir mandiri untuk kecanduan judi untuk keluarga juga ya. Perlu diketahui. Kenapa, sahabat budaya? Karena biasa kalau tidak diblokir itu toh orang-orang itu akan terus membuat judi itu berlangsung. Langkah yang perlu dilakukan ya, bantuan gunakan aplikasi pemblokiran, pasang aplikasi khusus seperti bet blocker di ponsel atau komputer untuk mengunci akses ke situs judi. Dan pusat bantuan profesional, cari dukungan psikologis atau layanan konseling adiksi untuk membantu proses pemulihan mental dari kebiasaan berjudi. Dan ini salah satu langkah juga, sahabat budaya, yang perlu dilakukan untuk peran ya aktif dari keluarga dan lingkungan.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Sama tanam supaya tumbuh rambutan.
3: Oke, Asia.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
5: Anda masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
6: Baik, informasi berikutnya, sahabat budaya, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah judi terjadi di masyarakat kita, yaitu rehabilitasi dan penanganan medis kecanduan judi atau gambling disorder adalah gangguan mental yang memanipulasi hormon dopamin di otak. Penggunaannya membutuhkan bantuan ahli. Dan konsultasi psikolog sangat penting untuk menemukan akar pemicu keinginan berjudi pelaku tanpa perilaku mengikuti kognitif behavioral terapi atau CBT guna mengubah pola pikir irasional. Dan berikutnya adalah grup dukungan, bergabung dengan komunitas pemulihan untuk saling menguatkan sesama mantan pejudi. Ada lagi sahabat budaya, edukasi keuangan dan alternatif positif. Banyak orang terjebak judi karena tergiur jalan pintas mengatasi masalah finansial. Literasi finansial mengedukasi cara membedakan kebutuhan dasar dan keinginan konsumtif. Alihkan kontrol, menyerahkan pengelolaan uang atau rekening pelaku kepada orang terpercaya. Kegiatan produktif lainnya adalah mengisi waktu luang dengan olahraga, hobi baru atau pelatihan kerja. Itu informasinya sahabat budaya yang perlu sahabat budaya ketahui, bagaimana langkah-langkah mengentaskan judi atau apa yang dibilang di menghilangkan judi lah dari masyarakat kita. Terima kasih kebersamaannya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dipercaya sebagai leluhur masyarakat setempat. Kisahnya mengajarkan nilai keberanian, kebijaksanaan, serta pentingnya menjaga adat dan keharmonisan hidup.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Baju Misteri Patah malam berikut di mana saja berada. Tuntas sudah saya Anti menemani kebersamaan kita malam hari ini. Saya pamit, sementara ada rekan saya yang lain akan menemani di kebersamaan kita malam hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Mozaik Budaya.
1: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
3: Ya, masih di program 4 dari Makassar, Sahabat Budaya. Saya Lekapi akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi Sahabat Budaya, jangan kemana-mana. Kita dengarkan dulu satu lagu dari SKA 86 Bojogalak. Jadi Sahabat Budaya, Lekapi akan hadirkan program apresiasi budaya lokal lanjutan ya Sahabat Budaya, sebelum kita memasuki program Kelontarong tepat pukul 9 atau pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah nantinya. Jadi kita dengarkan dulu lagu Bojogalak dari SKA 86. Selamat kemarin kalinya.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Hah? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
4: Masih di program 4 dari Makassar, sahabat budaya. Kembali Kahfi hadirkan satu informasi nih, sahabat budaya, mengenai budaya yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Tanah Bugis. Dikutip dari rri.co.id, filosofi Mapalili, tradisi petani Bugis memohon keberkahan panen. Di tengah gempuran modernisasi dan mekanisasi pertanian, masyarakat agraris Bugis terus memegang teguh warisan leluhur mereka, tradisi Mapalili. Ritual tahunan menjelang musim tanam ini bukan sekedar prosesi seremonial turun ke sawah, melainkan sebuah bentuk akulturasi budaya dan keislaman yang syarat dengan fungsi sosiologis serta penguatan solidaritas kelompok. Sebuah kajian ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal interdisipliner Sosiologi Agama atau JINSA volume 4 nomor 2 tahun 2024 oleh Akademisi Citra Buana Halil yang dari Universitas Hairun maksud saya dan Retno Anggraini S dari Universitas Wirabakti mengupas secara mendalam bagaimana tradisi ini bertahan, bertransformasi dan dimaknai oleh masyarakat setempat dari kacamata sosiologi. Nah, secara bahasa kata Mapalili, sahabat budaya, berakar dari palili yang bermakna menjaga atau melindungi tanaman padi dari gangguan hama dan kerusakan. Dahulu kala bisa dikatakan bahwa ritual Mapalili hanya dilaksanakan sekali dalam setahun, tepatnya saat memasuki awal musim hujan di bulan November, mengingat sistem persawahan masih mengandalkan sistem tada hujan. Seiring berkembangnya zaman dan ketersediaan sistem irigasi teknis, petani kini mampu memanen padi 2 hingga 3 kali dalam setahun. Meski demikian, tradisi Mapalili tetap rutin diselenggarakan setahun sekali sebagai penanda resminya pembukaan musim tanam utama. Tapi sahabat budaya, ini Lakapi mau bercerita sedikit ini tentang Mapalili. Nah, Lakapi itu dulu waktu masih sering turun liputan ya di Kabupaten Pinrang itu, intinya sebelum turun ke sawah itu pasti selalu ada yang namanya tradisi Mapalili. Nah, Mapalili itu serunya itu Mapalili, sahabat budaya, itu karena tidak hanya orang tua atau mungkin orang-orang dewasa yang hadir, tapi anak-anak muda juga itu, yang mungkin anak-anak kecil itu juga turun ke sawah, sahabat budaya. Di situ itu kalau tidak salah ingat ini Lakapi, itu dulu waktu Lakapi turun meliput itu ada tikar nih, tikar, terus ada daun pisang di tengah, terus ada mie yang mabaca doang lah istilahnya, kita baca doa di sana, kumpul-kumpul semua petani-petani yang ada di sana sama keluarga-keluarga petani. Terus sudah itu kita di situ makan-makan mie, saling tukar bekal mie, intinya ya makan-makan sahabat budaya. Nah, kita lanjut lagi sahabat budaya ya. Secara historis tradisi Mopalili sahabat budaya diperkirakan mulai masuk dan berkembang di Kabupaten Pinrang sekitar tahun 1948, di mana kisah warga menyebutkan bahwa seorang pedagang bernama Nenek Tulada yang menjual hasil panen ke Polewali menerima pesan dari ulama harismatik Guru Tak Muhammad Tahir atau biasa disebut dengan Imam Lapeo agar senantiasa menggelar doa selamat Mopalili setiap kali hendak turun ke sawah. Dan sejak saat itu Mopalili rutin dilaksanakan oleh masyarakat Pinrang untuk memohon keberkahan panen serta perlindungan dari hama. Salah satu poin penting yang disoroti dalam hasil riset ini adalah terjadinya peleburan budaya dan nilai-nilai keislaman atau akulturasi. Sebelum ajaran Islam meluas, ritual awal musim tanam di Sulawesi Selatan kental dengan kepercayaan dinamisme serta praktik mas sorong-sorong atau penyerahan sesajen kepada kekuatan gaib. Ya mungkin ya sahabat budaya, itu mungkin dulu-dulu ya. Namun kini tradisi Mopalili telah bergeser murni menjadi media pemanjatan doa, keselamatan dan kesyukuran maksud lakapi yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Praktik penyerahan sesajen telah digantikan dengan pembacaan doa-doa islami dan musyawarah bersama. Jadi jangan kemana-mana sahabat budaya, lakapi masih akan melanjutkan membahas mengenai yang namanya Mopalili, tradisi petani Bugis memohon keberkahan panen. Jadi sahabat budaya, kita dengarkan dulu lagu dari Sela Marcela, Palu Soba Bunyi. Palu Soba Bunyi, Salama Kimaring Kalinga.

0: muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya klik-klaks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
3: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Bisa berbicara dengan Pak Rudi?
0: Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu.
1: Tolong sampaikan ya, Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini.
0: Setahu saya dia sudah membayarnya lunas.
1: Itu baru bunganya, belum besaran pinjamannya.
0: Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya.
1: Tidak, kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan.
0: Lah kenapa ke nomor saya terus dan dengan nomor yang berbeda-beda pula?
1: Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi.
0: Ah sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu kalau meminjam.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Khabar Ratna Pro 4 pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah.

0: Sahabat Budaya, Amatoa merupakan pemimpin tertinggi masyarakat adat Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Berbeda dengan anggapan banyak orang, jabatan Amatoa tidak diwariskan kepada anak atau keluarga, melainkan ditentukan oleh Maksud saya melainkan ditentukan melalui mekanisme adat yang berpedoman pada Pasang Rikajang, yaitu ajaran leluhur yang mengatur kehidupan masyarakat. Sosok yang dipilih harus memiliki sifat jujur, bijaksana, sederhana, serta mampu menjaga adat dan kelestarian alam. Tradisi ini mencerminkan bahwa kepemimpinan dalam masyarakat Kajang lebih mengutamakan integritas dan tanggung jawab daripada garis keturunan. Hingga kini, sistem tersebut tetap dipertahankan sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai budaya yang mengajarkan pentingnya amanah, kebersamaan, dan penghormatan terhadap adat serta lingkungan. Demikian kabar Anda pukul 4 pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan hadirkan program Kelong Tarong. Namun sebelum kita memulai atau sebelum kita menghadirkan program Kelong Tarong, kita akan mendengarkan satu cerita legenda dari legenda Putri Junjung Bui.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

Baik sahabat budaya, kita dengarkan dulu legenda Putri Junjung Bue. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar.

diceritakan adalah seorang putri dari kerajaan negara Dipa. Menurut hikayat Banjar, putri Junjung Buih diperolehnya ketika Patih Lambung Mangkurat Balampah atau bertapa. Kemudian ia muncul dari dalam buih di sungai. Putri ini kemudian menikah dengan Pangeran Suryanata dari Kerajaan Majapahit. Mereka berdualah yang menurunkan raja-raja dari Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Negara Daha, hingga Kesultanan Banjar Kalimantan Selatan dan Kesultanan Kalimantan Timur. Putri Junjung Buih, sebuah drama legenda yang dipersembahkan oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Dengan para pendukung cerita, Patih Lambung Mangkurat diperankan oleh Aditya. Putri Junjung Buih diperankan oleh Putri. Raja Padmaraga diperankan oleh Ahmad Jailani. Raja Sukmaraga diperankan oleh Haris. Pangeran Suryanata diperankan oleh Rifki. Rakyat 1 diperankan oleh Vera. Rakyat 2 diperankan oleh Kiki. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya. Ilustrasi musik Lutfi Saukani. Sutradara Haris Punandar. Produser acara Khairil Anwar. Produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Dari Studio Pro 4 kami ucapkan selamat mengikuti.

0: izinkan hamba dan Mahapatih Labu Mangkurat menghadap Paduka Raja.
1: Oh Adinda Raja Sukmaraga dan Mahapatih Lambung Mangkurat, silakan kalian berdua ke sini.
2: Terima kasih Tuan Hamba Paduka Raja Patmaraga. Hamba menunggu titah Paduka.
1: Demi kelangsungan kerajaan Dipa ini, kamu aku perintahkan mencarikan anak untukku dengan cara apapun agar kelak menjadi penerus kerajaanku ini.
2: Baiklah Paduka, hambamu siap melaksanakan titah Paduka.
1: Terima kasih Mahapatiku Lambung Mangkurat. Aku yakin kamu dapat melaksanakan titahku ini dengan sebaik-baiknya.

0: Nah, disinilah tempat yang cocok buatku untuk melakukan pertapaan. Selain aliran sungai di sini deras dan luas arah untuk melakukan pertapaan, di sini juga tepat menghadap matahari tenggelam.
1: Setelah 41 hari melakukan pertapaan, tiba-tiba turun hujan lebat disertai petir yang berbunyi berkali-kali. Kemudian di hadapan Mahapati muncullah seorang putri cantik jelita yang berdiri di atas buih sungai. Melihat itu, Mahapati Lambung Mangkurat pun takjub, bercampur bahagia karena pertapaannya telah dikabulkan oleh Sang Pencipta.
0: Selamat datang, wahai Putri Dipa.
2: Engkaukah Mahapati Lambung Mangkurat?
0: Ya, akulah Mahapati Lambung Mangkurat dari Kerajaan Dipa ini. Turunlah engkau ke sini, wahai Mahaputri.
1: Dan putri itu pun dengan langkah yang gemulai, berbalut pakaian berwarna kuning yang indah dan mempesona, turun dari buih yang membumbung tinggi di atas permukaan air sungai, tempat pertapaan Mahapati Lambung Mangkurat.
0: Wahai putri yang muncul dan berdiri di atas buih sungai, mulai saat ini, engkau kuberi nama Putri Junjung Buih. Kelak, engkau nanti akan menjadi pewaris kerajaan negara Dipa ini.
2: Terima kasih, Tuan Mahapati Lambung Mangkurat. Jika itu adalah titah darimu dan atas kehendak Sang Pencipta, hambamu ini akan menerimanya.
0: Mari, mari Putri. Kita bersama-sama menghadap Tuan Raja Paduka Padmaraga. Beliau pasti akan senang melihat kehadiranmu di sana.

Pepatih Lambung Mangkurat dan Putri Junjung Buih tiba di Kerajaan Dipa. Sang Raja sangat-sangat senang akan keberhasilan Mahapatih Lambung Mangkurat yang telah berhasil mendapatkan putri untuknya. Pesta pun digelar dan Putri Junjung Buih dinobatkan sebagai pewaris tahta Kerajaan Dipa.

0: Siapakah wanita penunggang kuda itu? Wajahnya sangat cantik, tinggi semampai, seperti bidadari yang turun dari langit.
1: Bagaimana kamu ini? Sama Tuan Putri Raja kok malah tidak tahu? Ia itu kan Putri Junjung Buih, putri dari Raja kita Tuan Paduka Raja Padmaraga.
0: Setahuku, Tuan Paduka Raja kita tidak mempunyai anak. Begitu juga dengan adiknya Tuan Paduka Raja Sukmaraga. Mereka berdua sama-sama tidak mempunyai anak. Bagaimana mungkin putri berkuda yang baru melintas tadi adalah anak Tuan Raja kita?
1: Konon kabarnya nih, menurut cerita para pengurus rumah tangga kerajaan tuh, Putri Junjung Buih itu ada dan menjadi Tuan Putri di kerajaan kita. Karena upaya pertapaan dari Mahapatih Langgungagung untuk memberikan anak keturunan kepada Paduka Raja.
0: Kalau begitu ceritamu, aku tidak meragukannya. Karena siapa yang tidak mengenal kesaktian Mahapatih Lambung Mangkurat? Jangankan menghadirkan seorang anak untuk Tuan Paduka Raja, gunung emas pun ia bisa hadirkan jika itu tetah raja.
1: Yah, tidakkah kamu mendengar juga kalau kemarin tuh Hulu Balang kerajaan ini kan telah mengumumkan sebuah sayembara ke seluruh pelosok negeri kita.
0: Sayembara apa itu? Aku sama sekali tidak pernah mendengarnya.
1: Waduh, begitulah kamu. Apa-apa yang terjadi di kerajaan ini, semuanya kamu tidak tahu. Seharusnya kamu itu peduli sebagai tanda baktimu kepada bumi pertiwi kita ini, bukannya acuh tak acuh.
0: Aku bukannya acuh tak acuh dengan bumi pertiwi tercinta kita ini. Tetapi kemarin aku seharian berburu rusa di hutan. Ayo cepat, katakan, sayembara apa itu?
1: Itu sayembara kerajaan kita mengeluarkan maklumat bahwa barang siapa yang mampu dapat mengalahkan kesaktian Putri Junjung Buih, nah, maka ia berhak menjadi suaminya. Sekarang pertanyaannya begini, apakah kamu berminat mengikuti sayembara itu? Ayo.
0: Wah, mana mungkin, bisa mati aku dibuatnya.
1: Suai, suai, belum mencoba kok sudah menyerah, bagaimana ini?

0: Senapati? Siapa ya pria yang menggunakan penutup kepala itu? Aku sangat takjub dengan ilmu berperang dan ilmu kesaktian yang ia miliki. Dan bahkan, ia tadi hampir saja bisa mengalahkanku dalam adu ilmu kesaktian.
1: Mahaputri, ia adalah Pangeran Suryanata, putra Raja Arya Dewangga, raja dari Kerajaan Majapahit.
0: Katakan padanya, Mahapati, bahwa aku berkenan menjadi istrinya, asalkan ia mampu memenuhi persyaratan terakhir dariku.
1: Syarat apakah itu, Tuan Putri?
0: Aku ingin melihat ia berjalan di atas air.
1: Baiklah, Tuan Putri.
2: Dan sang pangeran dengan tidak ada sedikit pun rasa keraguan melompat ke atas aliran sungai. Dan ia pun mulai melangkahkan kaki di atas permukaan air. Semua yang melihatnya pun terkagum-kagum. Karena ternyata bukan hanya Pangeran Suryanata yang bisa berjalan di atas air. Tetapi kuda tunggangannya yang berwarna putih juga mampu berjalan di atas air. Dengan menunggangi kuda putih perlahan, Pangeran Suryanata menghampiri Putri Junjung Buih dan memberikan salam hormat untuknya.
3: Hamba sangat tersanjung dengan keinginan Tuan Putri untuk menjadikan hamba sebagai pendamping hidup Tuan Putri.
0: Begitu juga dengan hamba, Tuan Pangeran. Hamba sangat tersanjung atas berkenannya Paduka menerima hamba sebagai istri pendamping hidup Pangeran.
2: Begitulah saudara pendengar, akhir dari kisah legenda tentang Putri Junjung Buih. Dari merekalah muncul kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan kerajaan yang mereka pimpin, yang tersebar bukan hanya di Kalimantan Selatan, namun hingga sampai ke Kalimantan Timur. Saudara pendengar, demikian tadi sebuah persembahan drama mini legenda yang diproduksi oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di pekan yang akan datang.

0: Ya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Kelong Tak Rong ya, sahabat budaya. Ini kita sudah terhubung dengan salah satu penggemarnya Lakapi ini. Kita berbincang dulu dengan penelpon yang ada di WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Kelong Tak Rong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lakapi.
0: Kelong Tak Rong. Iya dong.
1: Iya dong.
0: Kelong Tak Rong pas sale.
1: Iya.
0: Agak karebak ya.
1: Karebak mah dicede cende sapoe.
0: Ma dicede cemua gajetu. Ya, dicede
1: cemua.
0: Wasa lecu sisit isita cedi. Pasale, moki moki dengar ke lagunya apa?
1: Laguna apa kau ingat? Irwan Saud.
0: Ma apa kau ingat?
1: Iya, Ridwan Saud. Kamu gaji?
0: Dok, kenapa di sapa?
1: Oh, kenapa di sapa? Kuasa istri dia mana ni?
0: Beda hatu, beda hatu, bedai. Ridwan Sau.
1: Ya, Ridwan Sau.
0: Kalau lagunya Ridwan Sau, mapakainga. Oh, tidak ada lagunya Ridwan Sau, mapakainga.
1: Tidak ada ini, pikir.
0: Nah, lagu Bugis itu. Barusan itu ada lagunya Ridwan Sau ini.
1: Ridwan Sau, apa kau ingat?
0: Kalau lagunya Ridwan Sau, rata-rata saya lihat ini.
1: Ngerengi.
0: Jadi lagunya apa ini?
1: Saya ganti balik.
0: Ganti bagi.
1: Idi miu puji.
0: Aja nih ya, tak puji. Dia nak uding, burane kak. Moki yang versi mana ini? Dua versi ini di Miupoji ada Hasbinai dan Hasbi Soetomo.
1: Terima kasih suara ana ya Naro.
0: Oke. Jadi pasale?
1: Ye.
0: Magan itu ropo.
1: Aga?
0: Ropo.
1: Ropo.
0: Sampah, bagaimana nih sampah.
1: Mana nih rupanya? Masa nih pilih-pilih?
0: Pura nih pilih-pilih kah?
1: Kuang kau pilih ya. Anuna nih pilih ya, Palestina nih. Ya lu, lain-lain-lain utunu nih.
0: Magelo mau tuh kau dingin ditunu. Tapi kau dinawa di ditunu maka nih model enaro.
1: Dek, mau. Aju mama ata kutunu tuh. Nasa wabi kecaraan ya. Ya lu berlaku ya. Sampin ni reking tanah kosong.
0: Oi magelo mo tu pale ko angkat tanah kosong. Yaro kasi.
1: Jadi yaro ajue mega ku tangko raju marakko. Ko aju mama tanah daun kaju mama manu muda. Ku kasi masih mi kalau masih itu anu. Kayu yang kering. Wah semua nak makan.
0: Oh nak makan. Tandanya
1: di tanah makan itu mesti nak makan.
0: Iya tahu wah cocok ipas sale.
1: Itu. Embelang orang mana sampah mah? Apa lah melihat? Nah, sudah terbakar di belakang samping rumah.
0: Tapi kalau sampah basah tak iya, nangkat je.
1: Kalau sampah basah ya, wah anu juga tuh dengar itu kalau itu yang banyak nasi,
0: iya, sayur, yang apa seperti yang itu.
1: Ini. Ada nih samping rumahku ini ya, taruhlah perbatasan rumah.
0: Kita buat.
1: Tampung ni ada ni kapan satu minggu baru nak buka nak cuci mama masuk sumur aku bau nak pas.
0: Tidak boleh begitu karena mengganggu.
1: Bahaya ke makku cerai.
0: Iya co. Besok itu tema aku pasal ya. Masuk ibar komentar na.
1: Bisa nak saya cuci apa? Hai. Tibi nani lalu ke anwe Solongangi atau ke Sungai Calo.
0: Ke Calo itu ke Calo. Pelaba itu. Oke ini pada pasal ya.
1: Iya.
0: Pak Koner mulai. Selesai nih. Lima tambah satu.
1: Di Lubu Timur.
0: Oke.
1: Nur Hikmah di Maros. Abdul Rahim di Kalimantan Timur. Pak Mustafa. Mustaha di Maros. Pak Umar di Pampan satu. Puan Datuk di Pendrang. Pak Asri. Pak Asis di Maros juga. Ica Indah dan Baji di Sopeng, Pak Sani di Sukamaju.
0: Lebih itu kapan?
1: Pak Hamsa lebih nih. Bunda Sopi Papua, sudah kita balik. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, maafkanlah kalau lebih maaf.
0: Nah candula Dewi data. Jadi itu tadi pasal di rapok kaling kita ke telepon biasa dulu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kelontarong.
0: Kelontarong. Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya, Ji.
0: Iya, kita siapa di telepon biasa kini, Dende. Bahaya natong. Mau kita dengar lagunya apa, Kak Tantri?
2: Mau kita dengar lagunya apa?
0: Lagunya... apa, Mi?
2: Tiana.
0: Tiana. Kenapa lah tidak Moki?
2: Tiana Mapoji.
0: Oh, Tiana Mapoji. Kasih lengkap kalau begitu dong.
2: Kenapa?
0: Kita kasih lengkap kalau begitu. Jangan setengah-setengah.
2: Tiana
0: Mapoji. Tiana Mapoji tidak ada. Lagunya siapa itu?
2: Lupa penyanyinya.
0: Kalau kita lupa penyanyinya, ya lagu ya, kita ganti mi dulu. Karena enggak ada dia.
2: Mau pale. Aduh, siapa ya? Ini saja lagunya mau Leonie Angel.
0: Leonie Angel.
2: Iya.
0: Apa judulnya?
2: Tania. Tania Totokku.
0: Buts. Tania Totokku. Leonie Angel. Tania ni Totokku. Dulu deh, saya carikan ki.
2: Iya. Menyapa, Kak.
0: Menyapa, Maki?
2: Iya.
0: Tiana Masinga?
2: Iya.
0: Oke, ni. Engka ni.
2: Engka ni.
0: Sela-sela ni.
2: Sela-sela nak jolo. Engka Pak Sani. Engkau padi.
0: Ni kapi.
2: Engkau. Ni apa kira?
0: 5 tambah 1 itu.
2: Baby. Ipak kato. Nah, Bunda Sofi. Ibu. Pak Arjuna.
0: Ya
2: mana lah.
0: Iya.
2: Gaga, Ipak silenya. Ya mari kita
0: cocok itu?
2: Iya, cocok itu.
0: Oke sih.
2: Dek Toti ya namanya kau siapa?
0: Iya, Depa.
2: Iya.
0: Hah? Depa.
2: Lagi?
0: Depa.
2: Agana.
0: Depa namanya Ega. Matu ku minta-minta Ega nih.
2: Iya, Dek memang kau siapa Ega, Pak. Iya tuh nomor ringkelingnya. Dek tuh siapa jadi nomor ringkelingnya.
0: Cocok nih, makoni pale katan 3D.
2: Iya, oke pale.
0: Oke, oke.
2: Silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tantri di Pare-Pare. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silahkan menghubungi 0811 409 250. Dan kita sudah terhubung di penelpon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong.
0: Kelontarong. Pak Hamsa, agak kareba tu napa kisi sirun tu.
3: Siap. Iya. Yeah.
0: Alhamdulillah. Sehat mo kito?
3: Iya, yeah, sehat.
0: Oh, wah, sing lecu sih si tak sedih. Loki mengkalinge lo nage ya, Pak Hamsa.
3: Iko teh ya teh.
0: Be. Menengka jetia kae melo muka. Ikote ya.
3: Iya, kalau ada. Iya teh.
0: Siapa penyanyinya itu Pak Hamsa? Tabe.
3: Ye.
0: Siapa penyanyinya?
3: Makmun Rai biasa.
0: Mega yehe angka Dian Ekawati angka.
3: Ya Dian Ekawati aja deh.
0: Oke, okay, oke. Okay. Asal-asalan nih pale paham sa 5 tambah 1.
3: Masalah sampah ku dengar tadi.
0: Iya, masalah sampah. Bagaimana sampah di Nota?
3: Sedikit.
0: Nah, sedikit mau jangan banyak-banyak.
3: Iya, jadi memang itu pemilahan sampah dari dulu tahun 90 waktu saya jadi kepala operasional di lingkungan hidup.
0: Iya.
3: Bersihin dulu. Itu ada saya tempatkan pemilahan sampah di Layang. Jalan Tirumbu.
0: Iya.
3: Kemudian ada beberapa wilayah saya ada pemilahan sampah yang dipimpin oleh dari itu dari Australia, dari Jepang. Kemudian kita pindahkan ke TPA Tamangapa di sana pemilahan.
0: Nah,
3: pisah-pisah ada sampah basahnya itu dijadikan pupuk. Ya, banyak deh. Kemudian sampah-sampah rumah sakit itu ya kita musnahkan dibakar itu. Ada khusus pembakarannya.
0: Oh, ada khusus ya, pembakarannya ternyata.
3: Iya. Sampah medis. Popo-popo apa dan pembalut.
0: Iya.
3: Itu ada khusus memang.
0: Ada khusus memang
3: ya, untuk residu sampah organik dan non organik.
0: Betul.
3: Karena sampah itu sebenarnya hasil buangan manusia yang tidak bermanfaat, tapi sebenarnya bermanfaat bagi orang yang membutuhkannya.
0: Iya.
3: Seperti kardus, plastik dan lain-lain. Oh iya.
0: Betul.
3: Tapi jadi ini itulah kan sampah hasil buat manusia yang tidak bermanfaat.
0: Oh, saya
3: bagi dirinya tapi bermanfaat bagi orang.
0: Iya, yeah, betul.
3: Iya, yeah, kebetulan ini dibahas ini masalah
0: yeah. Tapi untuk lebih jelasnya nanti ini paham sah.
3: Jadi kepala.
0: Tapi untuk lebih jelasnya nanti ini kita nanti bahas di Bari Bahasa karena ini ada beberapa mungkin keluhan masyarakat atau kita mau dengarkan juga beberapa pendapat.
3: Oh, iya, memang jadi begini. Jadi ada beberapa saya tanya petugas kebersihan ini. Itu jadi masalah juga karena sampah selalu jadi masalah. Jadi dia itu buka kalau dia ada terbungkus dia pisah-pisahkan di kontainer. Coba seperti contoh ada kontainer di Huri Sumoharjo.
0: Iya. Yeah.
3: Di Barakan Umi.
0: Iya. Yeah.
3: Itu saya sempat ngomong-ngomong.
0: Iya. Yeah.
3: Bilang bagaimana ini bilang susah kayaknya Bapak. Ngapa susah? Ada dipisah-pisah disampaikannya. Plastiknya, kardusnya, kertasnya, kain-kainnya, apanya, besi-besinya. Waduh, jadi kasihan ini di TPA apa yang kira-kira yang bisa dia anu. Kalau nah, di sana kan TPA tempat pembuangan akhir sampah itu.
0: Iya. Tapi kan ada beberapa.
3: Salam-salam
0: Maki, Pak.
3: Oke, ya baru lewat Tantri, Pasale, Opa Is, Opa Din. Uli Ape di Sinjai, Wandatu, Pasani, dan semua-semua mi yang dari Goa, dari Jeneponto.
0: Siap, Pak Asis.
3: Lanjut ke Pak Lakapi.
0: Siap, Pak Hamsaku.
3: Iya, umurku baru 18 tahun.
0: Wih, kakak mau palek, kakak Hamsa. Udah,
3: 18 tahun terbalik.
0: Iya, 81 mi.
3: Iya, lanjut kita.
0: Siap, Pak Hamsa.
3: Lanjut, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamsa di Pampang Satu kita beralih ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ibu Nursia ini pasti. Aku sudah menghafalnya. Apa kabar Ki hari ini?
4: Alhamdulillah sehat
0: ternyata bundaku yang satu ini ya. Jadi bunda mungkin dengar ke lagunya apa ini bunda?
4: Lagunya yang Ekawati.
0: Apa mi lagunya Dian Ekawati ya? Mau kita dengar?
4: Sare Saringku. Iya.
0: Bunda sambil saya cari-cari kengki lagu. Salam-salam lagi, 5 tambah 1. Ada.
4: Ada satu.
0: Salam.
4: Ada dua.
0: 5 tambah 1, jangan mi 2. 5 tambah 1. Namu bunda, jangan ada banyak kamar kok dong.
5: 5 tambah 5.
4: 5 tambah 5 bagus.
0: Tak lewa-lewa gitu kalau 5 tambah 5. Lanjut Maki.
4: Ada Ji.
0: Salam-salam Maki.
4: Pertama. Pak Hamsa di Pampang 2.
0: Iya.
4: Terima kasih atas sedekah sapanya.
0: Terus-terus.
4: Ada Ibu Harsina.
0: Ibu Harsina.
4: Ada Ibu Lina.
0: Ibu Lina.
4: Ada Ibu Sinta.
0: Ibu Sri Sinta di Ma Minasopa.
4: Di Minasopa.
0: Nah, terus-terus.
4: Siapa ini? Ibu Siti Nurbaya.
0: Ibu Siti Nurbaya.
4: Ada
0: siapa lagi?
4: Pak Radin.
0: Itu Yumi itu kapan?
4: Belum, masih ada. Pak Sani dengan Ibu Fatma dan semua-semuanya tanpa terkecuali. Mau lagi meminta.
0: Cepat lagi Pak Umar. Cepat lagi Pak Umar. Ku tahu Ji.
4: Saya ke selalu.
1: Akape.
0: Ada kah?
1: Oke, semua-semua anak tanpa terkecuali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat budaya, jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, kita putar dulu dua lagu sebelum kita kembali berbincang bersama. Jadi kita dengar lagunya Idi Miu Poji dari Hasbinai dan Leoni Angel, Teana Masenga. Salam Aki Maringkalinga tuh.

0: Dalam gelong tak rong, sahabat budaya, agak karema mana tuh? Seru tuh si pemang aki program nak gelong tak rong. Jadi sahabat budaya yang ingin berbincang bersama Lakapi bisa menghubungi 0811 409 250, dan kita sudah terhubung dengan penelpon di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelong tarong Lakapi.
0: Kelong tarong bunda, gak kareba tuh.
1: Dari cinta di MU.
0: Iya. Apa kabar ki bunda?
1: Baik-baik.
0: Alhamdulillah kalau baik aja ki bunda. Mau ki dengarkan lagunya apa bunda?
1: Andong manggeku.
0: Apa itu?
1: Andong manggeku.
0: Andong?
1: Manggeku.
0: Andong manggeku. Oke bunda, di sabar, saya cari yang ke dulu ya. Oke oke, kita cari dulu sahabat budaya. Andong, Andong manggeku. Isa, mau ke yang nyanyikan siapa?
1: Ya ada yang cara perempuan
0: okay. Ada, Isla Asri.
1: Oke deh.
0: Oke bunda. Bunda bagaimana masalah sampah di dekat rumah kita ya bunda? Diangkut di?
1: Orang bilang tambah capek deh.
0: Capek bagaimana itu bunda, kalau boleh tahu?
1: Ya kan pilih-pilih. Jadi orang bilang, dede sama jiki tidak pian, sama cuci buang sampah di tempatnya. Kan gak datang tukang sampah, yeah. Ini tidak nih.
0: Tidak datang tukang sampah ini bunda?
1: Iya. Karena dipisah-pisah, baru disuruh dibuang di lapangan sana, ada tempatnya.
0: Itu sampah apa yang dibuang itu bunda?
1: Baru dibayar Tommy setiap bulan lagi.
0: Bunda, sampahnya ini sampah apa yang dibuang di lapangan sana? Sampah basah atau sampah kering?
1: Dua-dua dipisahkan, satu basah, satu kering. Botol-botol kan yang seperti plastik. Yeah. Iya.
0: Dipisah-pisah bunda? Disuruh buang sendiri, baru disuruh bayar retribusi?
1: Iya.
0: Waduh. Bagaimana ceritanya?
1: Lebih baik yang kaya dulu langsung datang, tapi kalau ada, kalau di rumah jarang anu buang diambil di depan, ada yang pergi buang di tempat sampah.
0: Iya. Oke, Pak Le bunda, salam Meki.
1: Iya. Ada tadi Ibu Nutia, Pak Umar, selalu Pak Umar, Ibu Nutia.
0: Iya.
1: Ada Pak Radin, Ibu Ina, Opa Din. Opa Din. Pak Asis, ada siapa lagi, Ibu Siti Nurbaya, ada siapa lagi, Diana Nurbaya.
0: Siapa lagi tuh?
1: Ada Tantri, ada Pak Gun, ada Ibu Nia dan Ibu Mawar, dan semuanya Egwana. Lupa nanti mata lagi.
0: Siapa
1: ada Mie? Ape, Ahmad Jani. Dengan Bunda Sophie, Tisa Lara, dan semuanya Miang.
0: Iya, siap.
1: Salam sehat, Lakapi.
0: Iya, bunda.
1: Semoga dimenangkan rezekinya.
0: Amin.
1: Makasih.
0: Iya, sama-sama bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari telepon WhatsApp. Kita beralih ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Bahar pasti ini.
2: Ya.
0: Ku hafal sekali.
2: Dari Bone ini.
0: Iya, Pak Bahar di Bone Caming.
2: Ya, alhamdulillah. Kalau mau kita makan anu gula pasir ke sini, Ki.
0: Iya, masa makan ki gula pasir.
2: Ku akan ke bagi anu di Bone Caming.
0: Nanti diabetes ke makan terus gula pasir.
2: Iya betul. Di siang tadi mulai saya terbitnya matahari sampai terbenam, panas terus.
0: Panas terus.
2: Ya, terus di hari daerah ini di Bone. Karena di Makassar nggak tahu.
0: Panas sih juga Pak, cuma diam-diam jadi.
2: Jadi ke dia tuh di Makassar panas juga.
0: Panas sih juga Pak.
2: Iya. Lagunya apa?
0: Mau kita dengar ke lagunya apa ini?
2: Lagunya anu.
0: Apa?
2: Lagu-lagu anu lama yang tidak diputar. Anu lagunya.
0: Apa?
2: Cekek Papua Leudani.
0: Eh.
2: Cekek Papole, udah nih.
0: Ceke.
2: Papole, udah nih.
0: Oke, ada mi.
2: Eh, anu muter kenal nih.
0: Iye.
2: Ya ya ya. Di kiri sana mi.
0: Salam salam Maki, 5+1.
2: Oh,
0: iya, nana, ajar mi. Iya.
2: Pertama buat Nur di Maros.
0: Iye.
2: Maya di Gorontalo.
0: Mm-mm.
2: Sepuhan Datu di Pindrang.
0: Mm-mm.
2: Bersama Nur Alamnya.
0: Mm-mm.
2: Bunda Sofi di Papao. Siapa lagi di? Ibu Nurusia bersama Pak Umarnya. Ya. Pak Umar dari Papua dua semuanya kepi tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Ya. Lanjut. Selamat lagi bertugasnya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Jadi itulah tadi Pak Bahar di Bonecaming. Kita beralih ke telepon WhatsApp lagi, sahabat budaya. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanika?
3: Iya, Mayanita semua di Sopeng.
0: Bagaimana Sopeng Kareba?
3: Ayah mada cek DC mah.
0: Alhamdulillah kemana cemua ki. Ay, tak pas sehat kasih di kemana cemua i Pak Yani.
3: Ha, iya, ha, iya.
0: Hai.
3: Iya. Oke sih.
0: Oke, oke.
3: Pak Yani. Nan.
0: Macek sih kak apa Pak Yani di?
3: Oh iya kak.
0: Macek iya. Saki jolok.
3: Iya, iya.
0: Magito sih pale aki sopeng masalah sampah rekeng ditunu mi atau di kabias sendiri?
3: Anu mi. Ditunu mi dibakar mi.
0: Oh, di tempat. Oh iya kalau di sopeng kan luas di tempatnya masih banyak tanah kosong.
3: Iya. Banyak kosong.
0: Heeh.
3: Ndak mau kasih sama di kota.
0: Iya. Ndak mau kasih ke tanah kosong tak?
3: Tanah anu kasih ki.
0: Tanah apa mi?
3: Sedikit-sedikit
0: mo. Cocok mato.
3: Iya.
0: Selesai nih pale, Pak.
3: Iya. Iya, iya. Ada Tika, Esti sama Tantri.
0: Mm-mm.
3: Ada Bunda Sofi, ada Pak Umar sama Pak Ibu Nursia. Nur Limarus, ada Uki, ada Putri Pandatu.
0: Mm-mm.
3: Layasari, ada Amah dan semua-semuanya.
0: Siap. Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yani di Sopeng. Jadi sahabat budaya masih menerima satu lengkapi penelpon terakhir. Kita angkat dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Tarong.
4: Waalaikumsalam. Kelong Tarong.
0: Dengan apa siapa kabar? Di mana ini? Pasir kah?
4: Saya ada itu sekali.

0: Iya ada lagunya Andre, Andre, Andro, oh, iya. Androng Manggeku sama Ceke Papole Udani. Beh enaknya.
1: Kalau tidak bisa nih lagu le, 5 tambah 5 saja.
0: Eh enggak bisa begitu. Bisa ji, bisa ji 5 tambah 5, tapi harus cepat sekali.
1: Oh iya, iya cepat sekali.
0: Eh cepat sekali. Eh kalau iya, kalau iya. Lama eh lekapi close. Bagaimana?
1: Iya iya, betul betul betul
0: itu. Iya. Nah, salam-salam lagi pale, tapi cepat nah. Iya. Kalau mau kipale iya, lebih dari 6.
1: Salamnya ada Pak Sidi Maro,
0: terus
1: ada Ibu Lina, ada Pak Umar bersama Ibu Nursia, sudah tiga lah, tiga gitu. Ada siapa lagi teh buat lagi? Bunda Sopi, ada Ali Malengkeri, Pak Arjuna, buat Desa Pak Anu, Pak Saleh yang pokoknya bersama di Sukamaju itu siapa itu?
0: Pak Saleh
1: di Sukamaju.
0: Iya.
1: Puratu di Pindrang bersama Nur Alam, ada macam-macam banyak misalnya tempat kerja. Buat Lakapi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kubilang memang pasti capek gitu, pasti capek ki. Jadi sahabat budaya ini masih menerima Lakapi satu penelpon terakhir ya. Ini sudah terlanjur Lakapi angkat, jadi kita bergabung dulu dengan beliau. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Kelontarong, Bunda.
2: Lakapi. Yang ganteng.
0: Ganteng.
2: Yang bondeng-bondeng.
0: Apa bilagi?
2: Hah?
0: Apa bilagi?
2: Yang tinggi semampai.
0: Bunda lagu tambah ikut nah, Bunda?
2: Boleh.
0: Iya. Bunda, bagaimana sampah kita Bunda diangkut ji?
2: Alhamdulillah.
0: Tidak
2: teratur dengan rapi.
0: Wih.
2: Yang basah tebanya disimpan di lubang. Yang kering disimpan di tengah. Yang warna kuning yang terakhir.
0: Iya. Yeah.
2: Yang popok dengan soft test. Itu yang diangkat. Yang kering itu dibakar. Yang basah dibawa ke teba.
0: Iya.
2: Jadi rapi.
0: Oh, masya Allah.
2: Kita juga disiapkan 3 tempat di depan rumah.
0: Dibelikan ki?
2: Tidak, beli sendiri.
0: Itu sede lagi karena kita beli sendiri harusnya yang kasih yang terapkan kebijakan yang belikan ki.
2: Enggak, belum ada begitu. Kita beli sendiri tempat rapi. Enggak apa-apa juga sedekah tah.
0: Wih, masya Allah. Salam-salam lagi pale Bunda na.
2: Yang pertama sampai terakhir, oke?
0: Okay? Oke.
2: Teman Lakapi.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu, bahagia selalu, murah rezeki, panjang umur, enteng jodoh dan
0: amin, sukses selalu.
2: Oke lah Kapi.
0: Oke Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi Ibu Sumi Delumu. Jadi sahabat budaya jangki kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Dian Ekawati, Iko Tea, Idi Tea, dan lagunya lagi Dian Ekawati, Sare Sarengko, Salamaki Maringkalinga.

0: Masih di program 4 dari Makassar dalam blog program Kelong Tak Rong. Ya, sahabat budaya, kita akan angkat lagi 4 penelpon ya. Kita sudah terhubung dengan penelpon di WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Tak Rong, Pak Radin.
1: Kelong Tak Rong, Kapi.
0: Wih, agak kariba tuh, Pak Radin.
1: Wih, kariba medicem nih.
0: Alhamdulillah. Para Din mengka, Loki mengkelinga Elon Naga.
1: Donano. Agenar. Nalitei pamasena diwatai.
0: Nalitei pamasena diwatai.
1: Wih.
0: Usapar di. Eh, tidak ada Para Din. Kosong nih.
1: Kontrol ni,
0: tidak ada yang lain.
1: Ikat tu.
0: Nalitei,
1: nalitei, pemasena, wangi dewatai.
0: Dega ke para di tongeka, dia cuma beli mana? tidak ada para din. Bisa kita ganti dulu lagunya. Ini kan ada beberapa ini lagu yang hilang para din. Makanya kalau
1: tidak
0: ada, bisa, tidak ada.
1: Apa? Iya nulis serang, tahu lalu ngerang, tahu lain ngerang.
0: Iya mulu serang, lainnya mui ngerang. Moki iya. Kurniawan Toto atau Dani Malik. Moki yang mana? Kurniawan Toto.
1: Iwan Toto.
0: Oke. Asal-asalan nih paling Pak Radin, 5 tambah 1.
1: Kayak pasis. Maros. Padi. Ibu Pak Radin.
0: Oke, nih kapi.
1: Kata mayoritasmu. Sope. Pandato dipindah. Cinta MU. Pak Umar Ibu Rusia ya malam menenah.
0: Siap. Oke, Pak Paradi.
1: Saya lagi bertugas.
0: Iya, Paradi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi Paradin, kita beralih ke telepon biasa. Halo. Terputus sahabat budaya. Oke. Jadi yang bergabung silahkan. Lakapi masih menerima penelpon ini. Yang ingin bergabung ini ada tadi dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Tak Rong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Tak Rong.
0: Kelong Tak Rong. Dengan siapa di mana ini?
2: Merdeka.
0: Oh, anu ini.
2: Merdeka.
0: Kak Indah Dembaji.
2: Iya, Merdeka tuh.
0: Iya, Merdeka nih Ki. Merdeka ini siapa aja Ki?
2: Merdeka.
0: Mau kita dengarkan lagunya apa Kak Indah?
2: Oh, alhamdulillah. Masih Kak pesan lagu di.
0: Iya, satu Ji. Enggak bisa dua, satu Ji.
2: Enggak bisa dua, Kak.
0: Satu mau jangan Ji, Pak. Enggak boleh Ji, Pak. Buat aja sekali orang.
2: Enggak begitu. Lagunya siapa di? Bagus. Saya mau dengar lagunya Tidak Geri.
0: Siapa penyanyinya itu?
2: Siapa di? Aku lupa juga. Rahman, siapa kah itu? Pakai Rahman itu namanya. Tidak Geri. Ada Cika?
0: Tidak Geri?
2: Iya, Vivi Rahman kayaknya.
0: Vivi.
2: Iya, Vivi Rahman.
0: Oke. Kenda?
2: Iya.
0: Selesai nih.
2: Awas kalau Kak Pina, bukan kaget Kak. Aku tuh. Pertama buat Kak Uki di mana itu? Di Daya.
0: Iya, Kak Uki di Daya. Terus?
2: Iya, Kak Uki di Pulau.
0: Siapa lagi? Pak
2: Dulasewan. Tiga itu?
0: Iya, tiga.
2: Siapa lagi itu biasa? Itu yang di Mars, di Pindram
0: Puan Datu.
2: Iya, Puan Datu.
0: Terus
2: ada Pak Gafur. Dan siapa lagi itu biasa?
0: Siapa?
2: Ibu itu. Pokoknya semua ibu-ibu, Medi. yang biasa tembus itu saya dengar, tapi aku lupa nih
0: siapa. Ibu Nurmala.
2: Itu yang di itu Muhammad siapa yang pakai Ibu Niar.
0: Iya, Ibu Daniar, Ibu Daniar Sija namanya.
2: Hah?
0: Bunda Daniar Sija namanya.
2: Oh, itu Mi yang di Muhammad Yamin tuh.
0: Mungin Sidi.
2: Oh, Mungin Sidi. Maaf ya Bunda Niar, salah ini. Dan ada juga Pak Umar Tosis yang ini buat semua pendengar R4 tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Ucapannya. Yang cik lupa naikkan bendera tak. Siapa tahu ada yang lupa.
0: Saya ini tidak ada bendera di rumahku.
2: Kenapa nak bisa?
0: Bukan rumahku tinggalin. Tidak ada bendera dijual di rumah tak dong.
2: Kenapa nak tidak ada bendera? Beli di luar deh. Berpasang.
0: Beli sama pale.
2: Yaudah, aku beli kan. Coba dimakasih. Beli kan aku iya. Daripada tidak kasih naik bendera.
0: Baik, nami kakak indah aku deh.
2: Memang ini kan hari mulai dari 1 Agustus sampai 31 Agustus itu harus bendera dinaikkan.
0: Masya Allah.
2: Oke, buat semua pendengar dari R4 ingat ki itu.
0: Iya tahu.
2: Jangan lihat barunya, pokoknya merah putih kita kibarkan di depan rumah tak.
0: Masyarakat.
2: Karena itu tanda bukti perjuangan pahlawan kita tempo dulu. Oke, Dela kebilang terus. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kakak Indah Dembaji di Sopeng. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung, silahkan. Oh, ada tahu pahala ini. Pak Ibal di Panaikang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ibal. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakapi.
0: Kelontarung. Agak kereba tuh Pak Ibal.
3: Baji-baji madeceng.
0: Baji-baji madeceng, Masya Allah. Pak Ibal, lagu tuh nanti mengikut nah Pak Ibal nah.
3: Mengikut
0: lagi dulu.
3: Lagu nah apa anjo?
0: Lagunya iya mulu sereng, lainnya mui ngerang si bawa lagu nah cida geri.
3: Oke.
0: Mua sengak kapang. Itu lagunya tuh. Weh, tuli walu pai tutui ke si na.
3: Pemui.
0: Ye.
3: Matua ni.
0: Iya.
3: Matua ni lakapi.
0: Iya, matua cede mi tapi.
3: Lalu pai mana ni?
0: De ji walu pai cuma reke mak ya seperti itulah. Pak Ibal, selesai ini Pak Lepai Bang, 5 tambah 1
3: 5 Opai Operasional Ioparobo Bunda Arsina Cari Margarita.
0: Iya.
3: Ya cowok-cowok.
0: Siap.
3: Terus nak buat makapi. Selamat.
0: Iya.
3: Tegar ya nomor nak kudu. Tapi
0: puni. Weh, mana tu je lagi? Saya ramu pita he. Mika tu mata aja ngengker mata lepo tutu eh.
3: Itu puni di RRI.
0: Ndak ku apa lagi kasiang? Tita ni tu cakal lupa ke kasiya dewa apa lagi? Malu lo bawa memuruh ku tapi, wah pacakal lupa ngak.
3: Pina, kenapa?
0: Ah?
3: Pina, kenapa di nomor?
0: Iya, matupi wan oke. Oke nih Pali Paibaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, Lakapi masih menerima penelpon satu penelpon terakhir ini sebelum Lakapi putar kelongnya. Jadi yang ingin bergabung silahkan menelpon di 0811-409-250 dan sudah terhubung dengan Kakak Uki. Halo, assalamualaikum.
4: Kelontarong,
0: Kakak Uki. Agak kereba tuh.
4: Kereba pada Echen lah tapi.
0: Wih, magelo-gelo mau tuh pale.
4: Mengikut midi.
0: Mengikut segi dulu. Begitu tau si ceritanya. Kakak Uki, kita di daerah mana ki? Di Dayak di? Sudiang?
4: Iya, masih di Dayak, Ji.
0: Bagaimana ya, Nuta? Bagaimana itu masalah sampah kita di situ?
4: Sudah dua malam ini tidak nambil, Ki.
0: Dipisah, Mika, atau bagaimana?
4: Tidak dipisah, Ji.
0: Tapi...
4: Tapi tidak nambil, Ki.
0: Oh, dibayar itu?
4: Dia bilang, iya dia, kan dibayar tiap hari kalau di sini, di kompleks pasar. Mm. Di pasar tuh, tiap hari dibayar. Kutanya tadi bilang, kenapa tidak diangkat sampahnya? Bilang, penuh anunya, penuh baknya.
0: Iya. Masya Allah. Salam-salam lagi balik ke Kauki. Ada di internet.
4: Oh iya. Makasih. Buat Indah tadi di Sopeng. Ada yang Tasmon. Ada Pak Asri di Wotu. Rosdiana Yasir. Yeah. Ada Uli Ape. Dan Nompo. Bunda Sopi di Pau-Pau. Ada Mbak Tantri Parjun. Ada Dimas Wahida Martawati. Puan Datu. Ada Hesti, ada Tika, sama Mahrita, dan semua-semuanya yang lagi monitor. Buat Lakapi, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terhubung ke telepon biasa lagi, sahabat budaya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kelontarong.
5: Kelontarong.
0: Dengan siapa di mana ini?
5: Meli di Bukittani.
0: Uhuy, menelpon bisa di penjual durenku. Apa kabar Ki, Bu Nelly di Bukittani?
5: Alhamdulillah. Kalau Kak Lakapi?
0: Alhamdulillah, baik.
5: Amin.
0: Nanti lagu tak mengikut nak Kak Nelly?
5: Iya,
0: Kakak Nelly penjual durian.
5: Lagunya ikutan yang ini, Lakapi.
0: Yang mana?
5: Tidak geri.
0: Cida.
5: Geri.
0: Ya. Kurasa ini saya, Bunda Nelly itu jiwanya masih muda sekali. Masih anak gadis jiwanya.
5: Iya lah, karena kita kan masih muda dong. Ibu.
0: Iya, belum ibu dong.
5: Iya dong, masih suka. Calon.
0: Iya,
5: calon.
0: Iya, masih jualan durian ya.
5: Lakapi.
0: Iya, Bunda Deli, salam-salam bagi Palena.
5: Buat Kak Egi, Kak Indra, yang lagi stay siarannya Lakapi, yang sangat familiar, yang baik hati.
0: Dan tidak sombong.
5: Untuk Galati, sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nelly di Petarani. Jadi sahabat budaya, Lakapi putar dulu kelongnya sebelum Lakapi, kalau memungkinkan Lakapi terima 2 atau 3 penelpon. Kalau tidak memungkinkan, Lakapi sekalian pamit undur diri dari ruang dengar ta. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu lagu berikut ini dari Isla Asri, Anrong Manggeko. Salam kemarin telinga.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Masih di program 4 RRI Makassar dalam program Kelontarong Sahabat Budaya. Lakapi masih ingin berbincang dan akan mengangkat satu penelpon terakhir sebelum Lakapi pamit undur diri dari Rong Dengarta. Kita angkat, kita sudah terhubung dengan penelpon di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakapi.
0: Ye.
1: Geri cidak.
0: Eh.
1: Iya, lagu kesukaanku lagi.
0: Oh, lagu kesukaan ta.
1: Iya.
0: Yeah. Kayaknya nak suka nonton ini malucha. Opais, apa kabar Ki? Iya, penelpon terakhir Ko Pais. Apa kabar Ki Pais?
1: Jadi saya sampaikan kepada teman-teman di Perompat, yang mulai malam ini saya monitor radioku, sudah ku perbaiki kasihan. Jadi Opais sekarang aktif kembali, nah.
0: Betul.
1: Ya, Opais tolong disapa-sapa lagi.
0: Uhuy.
1: Ya, saya mau aktif kembali untuk besti-bestiku, yayang-yayangku,
0: yang
1: sudah lama tidak pernah saya dengar suaranya. Nah, sekarang saya sudah mau dengar lagi suaranya semua. Ya.
0: Yeah.
1: Jadi, ya, aktif kembali Opais.
0: Ya. Aktif kembali Opais.
1: Saya sekarang monitor terus Mak di Perompak.
0: Opais ya, mau dengarkan lagunya apa ini Opais?
1: Ya?
0: Mau dengarkan lagunya apa?
1: Anu amaku.
0: Amaku. Ya, oke, okay, Opais.
1: Rindu kak di amaku.
0: Iya. Salam-salam gimana
1: jadi,
0: Opa?
1: Jadi saya sapa mi semua yang tadi yang masuk semua yang kudengar hanya sudah sempat ku catat-catat namanya.
0: Yeah.
1: Yang jelas ada tarik tawa Ibu Lina, ada yang di Pampang, ada Pak Hamzah, ada yang dari Sinjai, ada yang dari Sidrap. Ada yang dari Sengkan, dari Palopa, dari Goa, banyak semua tadi ku dengar.
0: Iya.
1: Aktif semua.
0: Opa, ini Moki versinya siapa? Antok Sarro, Medi Baan, Anci Larici, atau Iwan?
1: Ricci mo.
0: Anci Larici.
1: Iya.
0: Oke, Opa.
1: Oke ya.
0: Siap.
1: Jadi salam untuk semuanya.
0: Iya.
1: Ya, jadi saya kembali monitor Opa Is. Ya, salam kangen semua, salam rindu. Nanti kita ketemu di darat.
0: Iya,
1: ya, saya kira itu JSku lah Dapi.
0: Iya, Opais.
1: Ya, terima kasih.
0: Iya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, mohon maaf apabila ada salah kata dari Lakapi selama membawakan program Kelong Tarong. Jadi sahabat budaya, Lakapi pamit undur diri dari Rong Dengarta dalam program Kelong Tarong, dan Lakapi masih akan kembali lagi menemani Rong Dengar Anda dalam program musik tradisional. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Opais, yaitu Amakku, yang dinyanyikan oleh Anci Larici. Selamat kemarin kalinga.

Dari dataran tinggi yang sejuk, di bawah langit berkabut, dan di antara tebing-tebing megah, hidup seorang tokoh yang kelak menjadi legenda perlawanan rakyat Sulawesi Selatan. Namanya Pong Tiku. Lahir sebagai bangsawan Toraja, Pong Tiku tak hanya memiliki gelar, ia memiliki keberanian yang tak tertandingi. Ketika pasukan Belanda mengincar tanah Toraja, Pong Tiku berdiri paling depan, menolak tunduk pada penjajah. Awal abad ke-20, Belanda datang dengan senjata dan kekuatan besar. Namun Pong Tiku menjawabnya dengan siasat perang yang cerdik. Ia memimpin rakyatnya, menjalankan strategi gerilya, menyerang tiba-tiba, lalu menghilang di balik hutan dan gunung. Pertempuran demi pertempuran pun meletus. Meski senjata mereka sederhana, semangatnya tak pernah padam. Namun, sejarah kadang kejam. Pong Tiku akhirnya tertangkap, dibawa ke Makassar, dan pada tahun 1907, ia dieksekusi oleh Belanda. Tubuhnya gugur, tapi semangatnya terus hidup di dada rakyat Toraja. Hari ini, Pong Tiku dikenang sebagai pahlawan nasional. Namanya diabadikan di jalan, di sekolah, dan di hati setiap orang yang mencintai kebebasan. Pong Tiku, api perlawanan dari Toraja yang mengajarkan bahwa kemerdekaan selalu layak diperjuangkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat jumpa kembali pada waktu yang sama, yang mana telah sempat hadir pada siang hari ini tidak lain tidak bukan, yaitu Saudara Ahmad dari Tanah Dia, Desa Sikudeceng, Kecamatan Beranti, Kabupaten Sidrap. Kembali diproduksi oleh Sinar Tenggara Rekor dari Pangkajende Sidrap. Jadi para penonton, mudah-mudahan kita dapat terhibur, selamat juga menonton pada siang hari ini. Jadi selamat menonton, tapi jangan lupa Pak, Bu, subscribe-nya dulu.

0: Baiklah, saya memohon maaf bagi para penonton dimanapun Anda berada. Jadi saya mengundurkan diri. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Pak Bu subscribe-nya dong. Ayo.
1: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirnya seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Dan program 4 kembali akan mengudara besok tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Makassar, saya menyampaikan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Bersama saya Bang Rian akan menemani Anda. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz dari kawasan Rikurani nomor 3 Makassar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi isani ila yawmil jasa. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, alhamdulillah, mari kita bersyukur, mari kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena betapa banyak nikmat yang Dia telah berikan kepada kita, dan kita tidak akan pernah sanggup untuk bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut. Pendengar RRI di mana saja berada, kemudian kita kirimkan salam dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang seharusnya kita ikuti supaya kita bisa mengetahui jalan kebenaran, jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Pendengar RRI di mana saja berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 10 waktu mustajab untuk berdoa. Berdoa boleh kapan saja dan semuanya insya Allah bisa dikabulkan. Namun ada waktu mustajab untuk berdoa, yang berdoa saat itu lebih dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun 10 waktu tersebut yang mustajab untuk kita berdoa, yang pertama sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir merupakan waktu mustajab untuk berdoa, bahkan merupakan waktu yang paling mustajab, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensabdakan terkabulnya doa di waktu. Dalam hadis dikatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila sama'id dunya hina yabka zulusul lail akhirah yakulu man yada'uni fastajib lahu man yas'aluni fa'utiyahu man yastakbirni fa'fir lahu. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah turun dari langit pada sepertiga malam, yaitu terakhir di setiap malam. Kemudian Allah berkata, berfirman, siapa saja yang berdoa kepada aku, man yada'uni fastajib lahu, siapa yang berdoa kepada aku akan kabulkan permintaannya. Man yas'aluni fa'utiyahu, siapa yang meminta sesuatu kepada aku, kata Allah, akan kuberi. Man yastaghfirni fa'fir lahu, siapa yang memohon ampun kepada aku, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Sepertiga malam terakhir, waktu yang paling utama untuk menunaikan sholat tahajud, kemudian kita berdoa di dalamnya. Pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, ini waktu mustajab yang pertama, yakni sepertiga malam terakhir. Yang kedua, waktu yang mustajab untuk kita berdoa adalah setelah sholat lima waktu. Kenapa? Karena ada hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayu duai asma qala jawabul lail akhir wa dubur salawatil maktubah. Sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, doa manakah yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah menjawab, jawabul lail akhirah, yakni doa pada akhir malam. Sepertiga malam sebagaimana kami sebutkan tadi. Kemudian Nabi lanjutkan lagi, wadubur salawatul maktubah, dan juga setelah sholat maktubah salat wajib. Banyak ulama menjelaskan bahwa maksud dari hadis ini adalah doa sebelum salam. Ada yang mengatakan doa sebelum salam, ya, tapi saya lebih cenderung adalah selain itu juga doa setelah kita berzikir. Jadi berdoa setelah sholat lima waktu itu dianjurkan, bahkan masuk salah satu doa mustajab loh itu. Jadi setelah saya sholat lima waktu, karena di YouTube itu mengatakan bahwa tidak boleh berdoa setelah sholat lima waktu ya, bid'ah. Padahal ini hadisnya dijadikan juga dalil bahwa berdoa setelah selesai sholat lima waktu, sholat wajib itu juga adalah waktu, salah satu waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Maka sekali lagi, jangan kita larang umat Islam yang berdoa selesai sholat lima waktu, karena sebetulnya itu adalah salah satu waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Kalaupun kita tidak setuju, silakan saja, tapi jangan menyalahkan yang mau berdoa umat Islam selesai sholat lima waktu, karena mereka beranggapan bahwa itu termasuk salah satu waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Pendengar RRI di mana saja berada. Kemudian waktu yang ketiga, waktu yang mustajab untuk kita berdoa antara azan dan iqamah. Doa antara azan dan iqamah juga tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu antara azan dan iqamah merupakan waktu mustajab untuk kita berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yuraddu du'a bainal azanaini wal iqamah." Doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Hadis Abu Daud, Tirmizi, Imam Ahmad, hadisnya sahih. Karenanya, sungguh beruntunglah orang-orang yang datang lebih awal ke masjid, sehingga ia bisa sholat sunnah dan berdoa antara azan dan iqamah. Adapun yang terlambat atau masbu, ia telah kehilangan waktu yang sangat berharga untuk berdoa, karena pada waktu itu, waktu yang mustajab untuk berdoa. Pendengar RRI di mana saja berada. Oleh karena itu, mari kita memanfaatkan waktu itu. Kita cari waktu-waktu yang mustajab. Salah satunya tadi adalah poin ketiga adalah antara azan dan iqamah. Setelah kita sholat sunnah misalnya, setelah azan, kemudian kita sholat sunnah, memanfaatkan di situ untuk berdoa. Minta apa hajat kita? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada waktu itu doa kita insya Allah mustajab, sebagaimana Nabi jelaskan tadi di hadis Abu Daud, Tirmizi dan Imam Ahmad. Pendengar RRI di mana saja berada. Kemudian waktu yang keempat untuk mustajab kita berdoa adalah saat sujud dalam sholat. Karena sujud merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Karenanya banyak ulama yang memperpanjang sujud dalam sholat sunnah untuk memperbanyak doa di waktu itu. Adapun sholat lima waktu, waktu sujud harus disesuaikan dengan kondisi jamaah agar tidak memberatkan. Ini terutama yang para imam ini. Jadi kita para imam, ketika kita mengimami sholat, memimpin sholat, jangan sampai terlalu lama sujud, sehingga apa itu bisa memberatkan jamaah kita, bisa memberatkan makmum kita. Jangan, kita zolim hanya. Tetapi ini paling bagus adalah ketika kita sholat sendirian, sholat sunat misalnya, perbanyak, bisa memperbanyak, memperlama sujud kita, berdoa apa yang kita minta. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbi wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya ketika ia sedang bersujud. Maka Nabi mengatakan, "Fa'aktsirus du'a." Perbanyaklah berdoa ketika bersujud. Hadis riwayat Muslim. Tentu doa kita adalah berbahasa, kalau doa sendiri kata ulama, misalnya kita berdoa dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Makassar, bahasa Bugis, bahasa lainnya, itu jangan diucapkan, ya cukup dalam hati saja. Karena jangan sampai itu, ya itu lebih hati-hati. Jadi berdoa ketika di dalam sholat bersujud kita berdoa bahasa kita, itu cukup dalam hati, tidak usah dilepaskan. Kecuali kita berdoa dengan doa ini kalau pernah bolehlah, tapi ketika doa dengan bahasa kita cukup dalam hati saja. Pendengar RRI di mana saja berada. Kemudian poin kelima, waktu yang mustajab untuk kita berdoa adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, khususnya di waktu yang sedikit di hari itu. Sangat mustajab sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Tidaklah hamba berdoa melainkan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Dalam sebuah hadis An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara yaumul jum'ati faqala fihi sa'atun la yuwaqi'uha 'abdul muslimin wa huwa qa'imu yusalli. Yas'alullahu ta'ala syai'a illa atahu iyyahu wa asyara bihi yukalliluha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari Jumat, kemudian beliau bersabda, di dalam hari Jumat itu, pada hari Jumat itu terdapat waktu. Jika seorang muslim berdoa di waktu itu, pasti diberikan apa yang dia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sementaranya waktu tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebagian ulama kita menjelaskan bahwa waktu itu adalah sejak dimulai khutbah sehingga selesai sholat Jumat. Sebagian ulama-ulama menjelaskan bahwa waktu itu adalah setelah sholat asar hingga matahari terbenam di waktu sore. Dan sebagian ulama lagi menjelaskan bahwa waktu itu di akhir hari Jumat menjelang matahari terbenam. Jadi ada dua, tiga lah waktu yang saya kata ulama ketika sejak dimulai khutbah itu hingga selesai sholat Jumat, disitulah waktu yang mustajab. Sebagian mengatakan setelah saya sholat asar sampai matahari terbenam, sebagian mengatakan ya, sebelum matahari terbenam itu disitulah waktu yang sangat mustajab di hari Jumat. Pendengar RRI di mana saja berada. Kemudian poin yang keenam, waktu yang mustajab untuk kita berdoa ketika azan berkumandang. Ketika azan berkumandang adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Karenanya kita dianjurkan untuk menjawab azan dan setelahnya itu, setelah azan kita berdoa. Karena ada hadis yang mengatakan dua doa yang tidak tertolak, yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. Ya, doa indah nida wa tatamatar. Ketika azan berkumandang itu dan ketika hujan turun. Itu adalah waktu yang bagus untuk berdoa, waktu mustajab. Makanya ketika ada sejam bicara, tapi kita bertingkah berdoa. Kemudian, waktu yang ketujuh untuk berdoa adalah waktu turunnya hujan. Sebagaimana hari ini kami sebutkan tadi bahwa watahtal motor ketika hujan turun. Waktu turun hujan adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Doa di waktu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan di hadis Imam Hakim, hadisnya sahih. Kemudian waktu yang lainnya untuk kita berdoa mustajab adalah hari Arafah. Hari Arafah merupakan hari di mana jemaah haji melaksanakan wukuf di Arafah, yakni tanggal 9 Zulhijjah. Berdoa pada hari itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hayru doa du'al yaumil Arafah. Doa yang paling baik adalah berdoa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyu min qabli. Dan sebaik-baik ucapan, perkataan yang saya ucapkan, yang Nabi ucapkan dan nabi-nabi sebelum beliau, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah ucapan, inilah zikir yang terbaik yang perlu kita amalkan di hari Arafah. Dan itu juga doa diucapkan oleh para nabi, nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI di mana saja yang berada. Kemudian waktu berikutnya yang mustajab untuk kita berdoa ketika buka puasa. Saat-saat menjelang berbuka puasa adalah saat mustajab untuk kita berdoa. Doa pada saat itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya, "Inna lis-sha'imi inda al-fitri la da'watan ma turad." Sungguhnya doa orang berpuasa ketika berbuka tidak tertolak. Berdasarkan hadis ini, ada ulama mengatakan bahwa sepanjang waktu puasa adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Sebagaimana hadis Nabi di lainnya dikatakan, "Salah satu la turad da'watun." Ada tiga kelompok, tiga orang yang doanya tidak ditolak, tidak diterima. Salah satunya adalah wasoimu hatta yubtirahu. Itu orang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi berpuasa itu, ketika kita berpuasa adalah waktu doa kita diterima. Jadi sepanjang waktu puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari adalah waktu mustajab untuk kita berdoa. Namun lebih mustajab lagi menjelang berbuka puasa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Tirmizi, lebih jelas lagi bahwa yang paling abdal itu adalah sebelum atau menjelang berbuka puasa, itu yang lebih abdal. Meskipun sepanjang waktu adalah ketika kita berpuasa dan mustajab. Kemudian pendengar RRI yang berbahagia, yang ke-10, waktu yang mustajab untuk kita berdoa ketika kita minum air zam-zam. Berdoa ketika minum air zam-zam, maksudnya menjelang minumnya merupakan doa. Kita berdoa di situ ada doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi mengatakan ma'u zam-zama lima syuribalahu. Hasiat air zam-zam itu sesuai dengan niat, artinya ketika kita minum itu kita berdoa apa yang kita hajat kita, maka Allah akan kabulkan. Karenanya ketika kita minum air zam-zam, Ibnu Abbas membaca doa yang secara sekilas tidak terkait dengan erat dengan air zam-zam. Karena dia meminta adalah rezeki, ilmu, kesehatan. Ibnu Abbas mengatakan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan wasian wa syifaan min kulli da'in. Berdoa ketika dia minum air zam-zam itu, ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala macam penyakit. Hadis Ibnu Majah. Pendengar RRI di mana saja berada, demikianlah 10 waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Taala mengabulkan segala hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini sempat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ratna Pro 4.
2: Kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah.

0: Sahabat budaya, di balik sejuknya pegunungan Mamasa, Sulawesi Barat, tersimpan secangkir kopi yang kaya akan sejarah dan budaya. Kopi Mamasa telah dibudidayakan sejak masa penjajahan Belanda dan hingga kini menjadi salah satu identitas masyarakat setempat. Kopi Mamasa dikenal memiliki cita rasa khas dengan sentuhan buah markisa, vanila, dan coklat sehingga mampu menarik perhatian pecinta kopi hingga mancanegara dan pernah meraih prestasi di ajang kopi dunia. Bagi masyarakat Mamasa, kopi bukan sekedar minuman tetapi juga simbol kebersamaan yang biasanya dinikmati bersama depatori atau kue tradisional khas Mamasa. Perpaduan keduanya menjadi bagian dari tradisi yang terus dilestarikan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Barat. Demikian kabar Anda per 4 pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo memilih Kota Makassar sebagai tuan rumah Rapat Kerja Koordinasi Nasional atau Rakornas ke-35 tahun 2026. Pemilihan Makassar dinilai strategis karena berperan sebagai pintu gerbang kawasan Indonesia Timur sekaligus memiliki kesiapan sebagai daerah tujuan investasi. Ketua Umum APindo Sinta Wijaja Kamdani mengatakan Rakernas tahun ini dikemas lebih istimewa dengan menghadirkan Business and Investment Forum atau forum di mana forum tersebut mempertemukan pelaku usaha dalam negeri dengan investor domestik maupun mancanegara untuk membuka peluang kerjasama investasi. Selain forum investasi, APindo juga kembali menggelar pameran produk UMKM yang menjadi bagian dari rangkaian Rakernas. Di mana saat ini ekosistem APindo mencakup sekitar 65.000 UMKM yang diharapkan memperoleh akses lebih luas untuk mempromosikan produk sekaligus menjalin kemitraan bisnis. Beralih ke informasi kedua, sahabat budaya, Pemkot Makassar beri waktu 3 bulan sebelum terapkan sanksi persampahan. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Makassar memberikan waktu 3 bulan dalam penerapan kebijakan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga terhitung 1 Agustus 2026 sebelum menerapkan sanksi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Makassar, Helmi Budiman, menyebut ketentuan mengenai sanksi ini mengacu pada peraturan daerah atau Perda Kota Makassar nomor 4 tahun 2011 yang hingga kini masih berlaku. Meskipun demikian, Helmi mengatakan penegakan hukum atau sanksi tidak menjadi langkah pertama, akan ada jalan lain yang dilakukan. DLH akan terlebih dahulu memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi, monitoring, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan. Bahkan pihaknya siap mengedepankan pendekatan edukatif dan humanis dalam upaya pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Insert. Helmi memastikan kebijakan pemilahan tidak hanya dibebankan kepada masyarakat, pemerintah Kota Makassar juga berkewajiban memastikan seluruh jajaran internal memahami mekanisme baru pengelolaan sampah, namun ia tetap mengajak masyarakat berpartisipasi dalam menyediakan wadah pemilah secara mandiri. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu beberapa lagu sebelum kita kembali hadirkan beberapa informasi dari Kota Makassar dan sekitarnya. Kita dengarkan lagu dari Neo Give Me Kalau Suka Bilang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
3: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
4: Siap, Kak.

Masih di program 4 dari Makassar dalam program Panorama Kota Daeng. Iya, sahabat budaya, kembali kita hadirkan beberapa informasi lagi nih dari Kota Makassar. Yang pertama ada Menko Pangan peringatkan Wali Kota Makassar sampah harus tuntas dalam 2 pekan. Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Makassar kembali menjadi sorotan pemerintah. Pemerintah pusat maksud saya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan secara terbuka memberikan peringatan kepada pemerintah Kota Makassar agar segera menuntaskan persoalan persampahan yang dinilai belum tertangani secara optimal. Menurut Zulkifli Hasan, persoalan sampah di Makassar tidak boleh terus berlanjut. Maksud saya berlarut karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, hingga citra kota sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur. Ultimatum tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat menginginkan percepatan penyelesaian persoalan pengelolaan sampah, khususnya di daerah-daerah yang masih menghadapi berbagai kendala dalam sistem pengangkutan, pengelolaan maupun pembuangan akhir sampah. Kemudian sahabat budaya, masih berita dari Kota Makassar, RT di Makassar siapkan tempat di wilayah masing-masing untuk menampung sampah organik. Pemilahan sampah di Kota Makassar kini menjadi kebiasaan yang wajib dilakukan masyarakat Makassar. Pasalnya jenis sampah yang akan diangkut dan bisa dibawa ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Mengapa antang kini mulai dibatasi, yakni hanya untuk sampah residu seperti popok, pembalut, tisu, puntung rokok, kapas, masker sekali pakai, spons cuci piring, dan sampai lainnya yang tidak bisa dimanfaatkan kembali melalui daur ulang atau pengomposan dengan cara umum. Menanggapi hal tersebut, RT 4 RW 1 Kelurahan Kasih-Kasih Kecamatan Repocini Nur Rahmat mengaku sudah menyiapkan tempat khusus di lingkungan untuk 2 jenis sampah, yakni sampah organik dan atau sisa makanan dan sampah non organik atau plastik botol yang akhirnya dapat dibawa langsung ke bank sampah unit yang ada di tingkat kelurahan. Namun ia tidak menampik implementasi dari kebiasaan memilah sampah ini masih kurang, kerap masih ditemukan warga yang menggabungkan semua jenis sampah di rumahnya dalam satu wadah. Sementara itu, manfaat dari pemilahan sampah ini nyatanya dirasakan oleh para kelompok tani di Makassar. Bagaimana tidak dengan adanya upaya masyarakat untuk memilah sampah, khususnya sampah organik, dapat membantu kelompok tani mendapatkan kompos dan digunakan pada tanaman yang dibudidayakan, seperti tanaman urban farming. Hal ini diungkapkan ketua kelompok tani di Kelurahan Bulu Rokeng, Kecamatan Biringkanaya, saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu. Namun ia berharap kebiasaan memilah sampah ini bisa menjadi hobi baru bagi warga Makassar karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh sejumlah pihak seperti kelompok tani, tapi membantu alam dan lingkungan bisa lebih bersih. Jadi sahabat budaya, kita dengarkan dulu lagu dari Rian JN, Goyang Kiri Kanan, maksud lengkapi ya. Selamat mendengarkan.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Mozaik Budaya.
1: Maraga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Maraga adalah permainan tradisional Bugis yang menggunakan bola rotan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takraw namun lebih tebal. Jumlah pemain biasanya terdiri dari 5 sampai 15 orang pria, usia remaja sampai dewasa. Permainan ini memadukan ketangkasan dalam memadukan unsur olahraga dan seni. Aturan bermainnya cukup sederhana, yaitu setiap pemain yang menerima raga harus menjaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menyepak, melambungkan atau memantulkan dengan tangan, bahu atau anggota badan lainnya tanpa memegangnya.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Weh, agak jadi cerita-cerita ke HP wis apa?
3: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita dah serta wede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
2: Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi tumang koko media sosial leh. Dek neri sama kada politika sumber berita na, aja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
3: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ku mengkut ya?
2: Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
3: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI.
2: Iye tu RRI makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
3: Beh, tapi tu wis sapo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin.
2: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id makanya tampilanna. Megampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tahu berita nasional, maku tahu per berita internasional na.
3: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
2: Mapamule maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.

Iya, sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih di program 4 RRI Makassar dalam program Panorama Kota Daeng. Kembali Lakabi hadirkan satu informasi nih sahabat budaya. DPRD Sulsel setujui dua rancangan perda di luar program. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menyetujui pengajuan dua rancangan peraturan daerah di luar program pembentukan perda tahun 2026. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang paripurna kantor DPRD Sulsel, Jalan Andi Petarani, Makassar beberapa waktu lalu. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sulsel, Yeni Rahman, menjelaskan pengajuan perda di luar program tahunan diatur dalam Permendagri nomor 80 tahun 2015 dapat dilakukan karena alasan urgensi maupun amanat peraturan yang lebih tinggi. Dikatakan berdasarkan surat gubernur terdapat dua rancangan perda yang diajukan untuk dibahas di luar program pembentukan perda tahun 2026. Perda Perda pertama mengatur pembayaran ke pemerintah daerah atas keuntungan bersih pemegang izin usaha pertambangan khusus sesuai Undang-Undang Minerba. Pemegang IUPK wajib menyetorkan 6% keuntungan bersih dari ke daerah. PT Vale Indonesia telah siap membayar namun belum ada dasar hukum berupa perda. Optimalisasi penerimaan daerah dari bagi hasil keuntungan bersih pemegang IUPK merupakan upaya nyata meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Perda kedua yang dibahas berkaitan dengan perubahan bentuk hukum perusahaan penjamin kredit daerah menjadi perseroan daerah penjaminan dan kredit daerah. Langkah ini didasarkan pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah serta peraturan tentang BUMD, di mana Bamperda telah melakukan pengkajian lengkap hingga konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Dengan persetujuan ini, kedua rancangan perda melanjutkan tahap pembahasan berikutnya dan diharapkan perda tambang secara segera mendongkrak pendapatan daerah, sedangkan perda BUMD memperkuat tata kelola lembaga penjaminan kredit daerah. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Zokais di Kawin Batur. Selamat mendengarkan.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Kabar Ratna Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, caci merupakan kesenian tradisional yang berasal dari Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kesenian ini menampilkan pertarungan simbolis antara dua laki-laki yang saling beradu menggunakan cambuk dan perisai. Dalam masyarakat Manggarai, caci tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga mengandung nilai keberanian, sportivitas, penghormatan kepada sesama, serta ungkapan rasa syukur atas hasil panen. Hingga kini caci masih sering ditampilkan dalam upacara adat, penyambutan tamu kehormatan, dan berbagai festival budaya sebagai bagian dari upaya melestarikan warisan budaya Indonesia. Demikian Kabar Ratna Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Masih bersama Lakapi yang akan menemani rondengan Anda dalam program Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Jadi temanya ini berasal dari, mungkin ini keluhan dari beberapa orang ya, mengenai aturan sampah, di mana aturan sampah bikin pusing. Harus warga atau Pemkot yang sediakan tempatnya. Jadi sahabat budaya, ini Lakapi mau dengarkan semua mungkin tanggapan-tanggapannya sahabat budaya yang sedang mungkin sedang monitor di rumah ya, atau sedang Jadi ini kita sapa-sapa dulu sahabat budaya yang sedang monitor. Mungkin ada Pak Marsuki menunggu kalau 30 menit lagi. Oi, sabar ki Pak Marsuki kodong. Ada Ibu Sri Sinta di Minasa Upa, ada Pak Iqbal, ada Ibu Sumi, ada Pak Yani di Sopeng, ada Pak Hamsa di Pampang 1, ada Pak Radin di Bantimurung, ada Pak Saleh, ada SD Nompo, ada Ibu Marlina di Veteran Utara. Itu sudah saya sapa-sapa ya. Ada sudah menelpon ini sahabat budaya, padahal belum pilih. Tapi sebelum itu kita terhubung dulu dengan penelpon biasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak
0: disapa
1: kak saya
0: tuh,
1: makanya menelpon kak.
0: Baru, indah sabaran Nami.
1: Ini memang tidak sabar kak saya.
0: Memang ini perempuan satu, tidak mau sabar kok dong.
1: Yang gitu loh, kalau mau bertengkar, yang ki pernah mau bertengkar sama mama, nah karena pasti kalah ki.
0: Tanya, iya. Dapat apa?
1: Makanya
0: iya.
1: Dari tadi ini saya monitor tidak disebut-sebut nama aku, dari jadi ki, langsung kak menelpon.
0: Baru ki menyapa ini satu-satu tuh, ndak bisa langsung semua disebut.
1: Tapi saya nggak bisa juga.
0: Iya, ada Deliwang, ada Kainda Dembaji,
1: itu
0: sudah terhubung
1: karena, masuk mau menelpon jadi.
0: Bagaimana tanggapan tak kita, Kak Indah? Bagaimana tanggapan tak mengenai ini aturan sampah? Haruskah ya warga yang sediakan tempatnya atau pemerintah kota?
1: Gini, kalau saya itu dari kemarin kan ini lagi dibahas.
0: Iya, karena ya, ini jadi pembahasan lagi.
1: Iya, resmi pembahasan. Dan memang ini kuliah tadi malam di grup ini dilempar itu. Pak Wali Kota itu karena ada kunjungan menteri tuh ke Makassar. Pak Wali dikasih cuma 2 minggu dalam pemberantasan sampah di Kota Makassar. Kalau tidak dialihkan ke gubernur. Ya kan? Jadi ini bukan lagi ini bilang tempat sampahnya siapa yang sediakan. Bukan dengan hal itu. Tapi bagaimana caranya kerjasama itu warga Makassar itu dan sekitarnya untuk menyelesaikan masalah sampahan di Kota Makassar. Ya kan, supaya tidak ada lagi agenda bahwa wali kota gagal. Nah itu kan, bukan itu lagi yang saya ini kan. Bagaimana caranya itu warga masyarakat RT, RW, kelurahan, kecamatan kerjasama dalam setiap wilayahnya untuk menyelesaikan masalah persampahan ini. Karena dua minggu ini dari yang dikasih. Karena lama saya lihat itu videonya di-share, terus beritanya kasihan Pak Wali. Cuma 2 minggu dikasih, ya kan? Ya, gampang ini 2 minggu. Waktu bukan waktu panjang, tapi waktunya singkat. Ya kan? Jadi saya pikir itu warga Makassar tidak usah bilang yang menyediakan siapa, yang memberi siapa, yang pergi dulu. Tidak masalah kalau saya pribadi, maaf ya pendengar, kalau yang lain tidak tahu. Tapi di sini kan udah susah saya jelaskan di untuk itu. Ini program ini kalau saya gabungkan tadi malam saya baca itu. Sampai itu bukan tidak mau dijemput di rumah-rumah tak. Tapi diajarkan ki memilah sampah di rumah tak.

0: bila sampai itu dah susah. Sebenarnya kalau sudah kik minum, jadi akan memang kik kantong-kantong atau sudah kik minum kayak saya ini, minum kak di meja tuh. Sudah itu habis begini, saya taruh di tempat yang satu, ya kan? Setelah ini ada makanan saya di meja ini, setelah saya makan ini saya sisanya, saya simpan juga di kantong yang satu. Jadi enggak susah sih, enggak masuk kok. Itu pikir susah, ada pusing karena menyusahkan diri sendiri, ya kan? Bagaimana saya bilang, mohon maaf ya, bagaimana saya bilang tidak menyusahkan diri sendiri, kalau kita langsung campur, enggak kan minumnya itu tidak bersamaan minum dan makan. Ya kan? Pastinya berpisah ki itu, makan ki dulu baru minum, ya kan? Walaupun itu umpama ada botol lantah, makan ki roti ada kertas, simpan lagi di situ, di tempatnya itu yang kering, yang ki gabung yang dibasa, organik dan organik atau residu toh. Karena yang dijemput itu cuma residu ini yang dijemput ke Manggala.
1: Ya kan? Residu, cuma itu, residu yang anu yang
0: ya, sudah dari residu. Itu cuma residu yang dijemput ke semuanya dijemput, cuma harus dipisah-pisahkan. Karena yang tiga ini, sampah ini kan ada tempatnya masing-masing kan. Kalau botolan atau plastik-plastik atau apa semacamnya itu, kan ada namanya bahan sampah. Ya kan? Ada yang namanya, kalau yang lain itu, kalau ada di pot-pot besar, tak taruh lagi di situ, baru kasih tanah di atasnya, otomatis jadi pupus sendiri di tanaman. Ya kan?
1: Tapi busuk.
0: Nggak busuk deh kalau itu kayak daun-daunan toh yang kering kita taruh di ember terus kasih tanah di atas ya kan baru tanam bunga-bunga air kembang bunga-bunga itu otomatis jadi pupuk tersendiri.
1: Oh, 3 tahun baru selesai itu?
0: Nggak, karena saya sudah belum beberapa tahun ini baru beberapa bulan saya coba itu percikan di depan ini bagus subur memang kembangku guys.
1: Kembang ya, tadi ya kan? Kembangnya lengkapi tidak?
0: Oh karena tidak kiri lakukan pidek toh. Jadi kalau saya bilang saranku tuh sebagai warga Kota Makassar yang baik, yang mau itu kerjasama mesti RT RW itu terutama RT RW kita turun ke lapangan pasti sosialisasi dokumentasi sama warga tak bagaimana bukan karena tidak mau dijemput sampah tak dijemput sih tapi dipisah memang dari rumah tak itu diajak juga bersih.
1: Iya, betul.
0: Bagaimana kak, kalau musim hujan itu, warga Makassar itu rata-rata kenapa lah mengeluh? Apa keluhannya? Banjir. Apa? Karena kenapa sampah teh yang turun di selokan? Ya kan?
1: Marai dulu kenda. Marai dulu.
0: Seperti itu, jadi kita bilang, banjir ke rumahku. Tidak mengalir ke airku. Ya, introspeksi diri ki bang, bung. Kenapa? Kita itu sampah kita dibuang saja sembarangan ya kan? Akhirnya tersumbat misalungan. Tahu hujan kecil saja naik di rumah kita. Ya, jadi itu diajarkan ki mohon maaf ya bukan ngasut tak bukan ngasut pintar tapi ini menurut yang saya ketahui itu gunanya diajar ki namanya milah-milah sampah di rumah kita supaya tidak ada lagi seperti itu tidak lagi sampah turun di selokan atau ada itu bilang lisal ya sampah ambil ya kan jadi ini tugas utama itu RT RW lurah dan kecamatan karena
1: betul.
0: Target Pak Wali Pemkot Kota Makassar cuma 2 minggu dari Presiden Prabowo setelah itu tidak terujuk atau tidak terselesai namanya persampahan di Kota Makassar itu dialihkan ke gubernuran, Pak Gubernur. Jadi ini Min, kalau tidak mau melihat karena saya jauh jatuh, saya target itu wilayahku Pak Gubernur gitu. Karena pengkos.
1: Kalasi.
0: Tapi ini
1: cari aman.
0: Tapi bukan cari aman. Tapi ini kan masukan deh toh. Saya kan tidak tapi cuma itu kalau tidak mau ki bilang iya masa itu wali kotanya gagal ki kerjasama ki harus ada kerjasama mulai dari sekarang sampai saat itu kerjasama yang baik selesaikan yang sampah yang ki kalau ada sampah yang bertumpu kita ini telpon RT RW tak kalau ada yang pernah bilang itu ini di maju serta apa urusan nu nak urus yang jelas yang saya beri kau pemasukan pemahaman supaya bagaimana warga masyarakat tempat itu kerjasama RT RW nya lurahnya kecamatannya supaya Kota Makassar itu bebas sampah 2029 menuju Kota Emas 2045 dan Kota Makassar itu tidak gagal dalam persampahan. Oke,
1: Dela Kapi,
0: lanjut tugasnya selalu terus dan Semangat kidekna, jangan lupa naikkan bendera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu ana kainda dembaji ni. Ada benda langku sede dari mana ini? Dari Kopral Jono. Halo, assalamualaikum Kopral Jono.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Baribas Kopral Jono.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baribas.
1: Bagaimana tanggapannya ini? Alhamdulillah, baik-baik gini.
2: Tanggapan apa ini?
1: Tanggapannya ini mengenai tema hari ini, aturan sampah.
2: Tidak ada tanggapanku saja.
1: Kenapa saja? Ini kan ya, banyak keluhan masyarakat bela. Kita mau dengarkan satu-satu ini bagaimana tanggapannya.
2: Biar lebih banyak keluhannya, tidak apa-apa sih. Memang begitu, manusia selalu ada keluhan.
1: Wah, kenapa nak berubah lagi nih karakter aku Prajono ini?
2: Kenapa saya mau pusing supaya keluhannya orang? Tapi pasti punya keluhan.
1: Iya. Tapi mungkin ada perspektif lainnya Kopral Jono mengenai ini sampah-sampah.
2: Apakah temanya ini hari? Sejelas dulu temanya dulu.
1: Ini aturan sampah bikin pusing. Harus warga atau Pemkot yang sediakan tempatnya. Karena ini kan mandiri, disuruh tahu mandiri masyarakat ini beli sendiri, olah sendiri. Cuma kan ada beberapa ini Kopral Jono yang saya dengar-dengar ini kata masalah sampah yang khususnya itu yang organik toh. Yang kayak sampah-sampah bekas mungkin nasi ya, itu kan dijadikan kompos. Nah itu orang katanya ada di samping rumahnya, dia buat, orang lain yang buat bukan dia. Pas dia buka, dia bersihkan deh, busu na bedek masuk di rumah orang. Itu juga jadi keluhannya masyarakat toh. Jadi bagaimana menurut Tako Praljono, haruskah ada tempatnya memang ini pembuangan sampah organik ini untuk diolah menjadi pupuk kompos di RT/RW?
2: Tidak usah pusing. Kalau sampah organiknya buang saja selokan. Iya. Atau ramai-ramai saja pergi buang di kanal.
1: Kenapa begitu, Sede?
2: Iya, kenapa? Masyarakat mau di apa? Mau dipaksa apa? Misalnya mau beli beras saja mungkin susah, apalagi lagi mau beli itu tempat-tempatan itu yang tiga warna itu, ya kan?
1: Betul.
2: Ini kan pasti kalau masyarakat masalah saja, tidak usah pusing. Kalau tidak mau angkut itu yang organik ya buat saja selokan. Apa gunanya kita bayar iuran sampai setiap bulan?
1: Memangnya bayar iuran sampai setiap bulan berapa, Kopral Jono?
2: Ya 20.000 lah.
1: Retribusinya itu 20.000 per bulan. Iya.
2: Bayangkan saya itu mau beli lagi gitu tempat sampah, beli lagi kantong plastik lagi. Kira-kira kantong plastik itu murah.
1: 25.000 yang isi 10.
2: Iya. Coba bayangkan itu. Isi itu 10.000 itu isi berapa, cuma isi berapa itu?
1: Isi 10 ji, 10 pcs yang itu kantong sampah warna hitam.
2: Cuma 3 hari saja bisa dipakai itu. Kan tiga-tigaan itu.
1: Iya, maksimal 3 hari.
2: Iya, tiga macam anunya itu. Jadi berapa dari pengeluaran masyarakat dalam satu bulan?
1: Banyak-banyak iya.
2: Hitung itu. Kita memang mengeluarkan sebuah kebijakan itu gampang. Cuma tinggal ngomong saja. Tapi apakah kebijakan itu nantinya tidak akan menyusahkan masyarakat? Yang dipenting adalah sebuah kebijakan, artinya tidak ada yang disusahkan. Ya toh, maunya ini pemerintah sebelum menerapkan kebijakan buat dong tempat-tempatan itu penampungan untuk sampah-sampah organik. Iya kan? Kenapa tidak dilakukan itu? Kenapa susah kepada masyarakat? Mau bikin pupuk kompos, mau dijual di mana? Dengarkan di mana? Harus pikirin itu. Mau dijual kemana itu? Siapa yang mau beli? Ada tidak? Ada orang mau beli? Kalau ada, ya mungkin masyarakat mereka kena kayak uang kan?
1: Betul.
2: Tapi kalau tidak ada, cuma disuruh bahasa bikin kompos apa sebagainya, tapi dia tidak mau dibawa kemana? Dibawa untuk apa? Apa gunanya itu bikin polusi udara saja?
1: Iya. Tapi ada juga aku dengar ini Kopral Jono.
2: Apa sih?
1: Pemkot Makassar beri waktu 3 bulan sebelum terapkan sanksi persampahan. Bagaimana menurut
2: Anda? Silakan Pak, mau sanksi apa? Berikan sanksi sebelum masyarakat juga berikan sanksi kepada Anda.
1: Wow.
2: Kalau masyarakat memberikan sanksi kepada Anda, itu lebih gawat lagi. Makanya dalam membuat sebelum membuat satu kebijakan,
1: kaji,
2: bangunlah segala fasilitas dulu, kaji dulu apa yang
1: apa yang kurang,
2: apa yang ditimbulkan, apa yang dibutuhkan nanti, apa yang dibutuhkan itu yang seperti ini sampah kan. Oke lah kan, residu kan diantang. Organik di mana?
1: Iya.
2: Kan tidak semua itu penduduk masyarakat itu punya lahan.
1: Iya betul, apalagi sama area perkotaan.
2: Ya kita, ya kita samakan semua kebijakan untuk semua, satu kebijakan untuk semua. Jangan karena beda-beda itu wilayah satu dan wilayah lainnya itu.
1: Iya.
2: Ya tak kena, kenapa masyarakat bermasa bodoh ya, tinggal saja apalagi yang di pinggir kanal itu. Tinggal ke Simalayan saja itu.
1: Iya.
2: Ke kanan. Tapi coba ya, urusannya. RT mau marah. Marah ini diborongi sama masyarakat.
1: Kenapa sih iya. Namanya borong-borong orang ini?
2: Tapi ya, kalau masyarakat sudah bosan, sudah dibikin susah, akhirnya akan melawan itu. Jadi selalu bikin susah masyarakat.
1: Iya.
2: Membuat kebijakan itu gampang sekali itu. Tinggal ngomong saja, tinggal tanda tangan saja, selesai. Tetapi yang dianukan itu, apakah kebijakan ini tidak akan menimbulkan kesulitan-kesusahan di masyarakat? Ini mengatasi masalah, menimbulkan masalah baru.
1: Iya. Terus?
2: Mau mengenai masalah sampah, tetapi menimbulkan masalah baru di masyarakat.
1: Iya.
2: Kita sudah tampung misalnya ada 3 kantong, tapi yang satu kantong saja diangkut. Yang dekat ini mau kemanakan ini?
1: Iya, betul juga itu. Karena ada beberapa masyarakat juga ini yang mengatakan bahwasanya tidak nangkut ke sampah basah, iya, tinggal di saja busu-busu dia anu iya. Di pagar digantung kodong.
2: Iya, Jadi kalau masyarakat sudah anu
1: iya.
2: bayar tumi uiran sampah.
1: Iya.
2: Pengeluaran kantong plastik bertambah.
1: Iya.
2: Kalau masyarakat sudah anu itu tinggal saja dibuang di tengah jalan, selesai. Kalau begitu. Mau angkut-angkut, kalau tidak mau ya tidak usah.
1: Oh, berarti kalau secara pribadi ceritanya ini Kopral Jono mau ji ikut pilah sampahnya.
2: Saya sebenarnya setuju ini pilah-pilah sampah, tetapi
1: siapkan
2: fasilitasnya dulu. Siapkan fasilitasnya.
1: Untuk sampah anorganik.
2: Bukan memang kalau itu kan mau dibuat kompos, buatkan lubang besarlah.
1: Iya.
2: Di satu tempat. Kalau perlu diameternya itu 100 meter lah.
1: 100 meter.
2: Nah, dalamnya juga 100 meter kan?
1: Iya.
2: Buat seperti itu untuk organik. Atau Anda membuat sebuah usaha atau pabrik untuk kompos itu.
1: Iya.
2: Gitu?
1: Iya, seperti yang buat pelet itu, pelet.
2: Iya. Terus itu berarti yang kelola toh? Silakan.
1: Jadi pakan sapi, pakan ternak, ya, bebek.
2: Pokoknya sembarang mau dijadikan apa, pakan sapi, pakan manusia, terserah dia. Yang penting ada tempat untuk membuang itu sampah organik,
1: Kemudian bank sampahnya juga semua diaktifkan kembali.
2: Kalau perlu setiap RW ada.
1: Iya.
2: Supaya orang tidak di sini kan mana bank sampahnya di sini tidak ada, pernah saya lihat. Itu pintar gue itu bagus, gampang ji.
1: Eksekusinya.
2: Eksekusi udah bangun guna fasilitasnya dulu, baru kita ini kebijakan ini kita laksanakan. Supaya tidak banyak menimbulkan masalah.
1: Iya yeah, betul.
2: Sama itu dengan itu apa namanya sampah plastik, botol-botol plastik misalnya kita kumpul saja, baru kita buat kemana nih?
1: Iya, yeah, tahu tidak tempatnya kodong.
2: Rumah sudah sempit, pekarangan sudah sempit. Mau timbul lagi karung-karung di situ,
1: kantong-kantong
2: sebuah tumpuk-tumpuk di situ, kan bikin semrawut.
1: Iya, ini ada juga tahu dari TikTok ini Kopral Jono, pilah sampah tapi diangkut semua karena kita juga bayar iuran sampah.
2: Iya, nih. Seharusnya itu pilah sampah itu memang harus diangkut semua, makanya pemerintah sediakan tempat juga 3, ya kan? Ada untuk sampah residu, ada untuk sampah tempat untuk pembuangan sampah organik, ada untuk ini yang apa lagi namanya ini yang non organik ini.
1: Iya.
2: Seharusnya kan seperti itu. Kenapa masyarakat selalu disusahkan?
1: Padahal masyarakat mau ji, selama ada tempatnya, selama diangkut.
2: Orang sudah pila-pila semua,
1: tapi tidak diangkut juga.
2: Satu macam diangkut.
1: Betul tahu ah.
2: Jadi makanya bang kan fasilitas lah.
1: Iya, fasilitas ya.
2: Iya.
1: Oke, saya kalau catat.
2: Risiko oke lah, diantang lah. Untuk organiknya di mana kira-kira itu? Biki kan lubang besar itu. Atau ada untuk pengolahan sampah menjadikan kompos. Ya banyak itu pemerintah yang kelola.
1: Oke.
2: Bahan sampahnya juga harus ada juga anunya. Ada tempat penampungan anulah itu sampah-sampah itu.
1: Iya.
2: Silakan bang semua itu dulu. Kalau perlu semua karyawannya itu angkat jadi PPDKK.
1: Di mana-mana.
2: Tidak tahu.
1: Itu makanya kau bilang jangan dulu P3K bahas itu. Tidak tabahung gitu nanti lagi apa-apakah.
2: Tidak, daripada menyusahkan masyarakat.
1: Iya.
2: Nanti akan masyarakat kalau melawan hati-hati.
1: Nah bilang anu, saya akan lawan.
2: Nasem. Iya. Itu biar pada susah sudah bilang.
1: Oke.
2: Yang pasal terus bikin susah. Iya. Memang tidak angkut buat saja di selokan selesai.
1: Oke, membalik ya, Kopral Jono, banyak-banyak ini, ada lagi menelpon nih.
2: Iya.
1: Kasih juga kesempatan jadi, tahu aku dong.
2: Kalau bisa, itu saya pribadi saya bukan ada jadi.
1: Iya.
2: Artinya ini kebijakan bagus.
1: Iya.
2: Ketika integritas dibangun dulu
1: baru iya,
2: dijaksa ini kebijakan ini. Jadi kalau tidak bisa membuat apa namanya
1: membuat fasilitasnya.
2: Minimal jangan menyusahkan masyarakat lah.
1: Iya. Oke.
2: Iya. Siap. Lanjut tugas saya selalu.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sahabat budaya, kita beralih ke telepon biasa ini. Ada tadi menelpon. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kita kesempatan.
1: Bari basa
3: mik mungkapi.
1: Deliwang kah?
3: Iya.
1: Wey, agak kareba tu Deliwang.
3: Kareba madece mua.
1: Nah, madece mua.
3: Iya.
1: Apa itu? Menurut kita bagaimana?
3: Kalau kita mengkapi, bagaimana kabar kita?
1: Alhamdulillah baik, Ji Deliwang.
3: Ijo, no lama ada cerita kan?
1: Iya, Jo, no ini pengamat eksternalnya, no ini.
3: Iya, itu nih. Itu lama sekali. Iya. 30 menit, Kak. 30 menit, apa?
1: 30 jam, tahu, ah.
3: Eh?
1: 30 jam kuliah Kopral Jo, no ini bicara tadi.
3: Kali 30 menit ke depannya.
1: Ya, menurut kita Deliwang, bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah terlebih dahulu sebelum ini misalnya, menerapkan?
3: Ini juga kemarin dengan bahas Kak Richard di Perompa ini, masalah sampah ini. Saya kemarin sudah sampaikan di sini bahwa gampang sebenarnya ini. Kalau mau, ini tempat dulu dicari. Ini misalnya kalau sudah dipilih, sampah organik sama sampah biasa, sampah botol. Kalau itu misalnya sudah dipilih itu sampah, mau diapakan itu sampah organik kah? Pertanyaan saya begitu kan?
1: Betul sekali.
3: Mau diapakan?
1: Kalau bernilai ekonomis, mungkin semua masyarakat tidak mengeluh.
3: Iya, tidak mengeluh.
1: Tapi ini banyak kuliah mengeluh.
3: Iya, ini saya bilang. Kemarin dulu, waktu saya pergi di Miselang, itu ada teman saya di situ, pas rumah. Itu sampahnya, nama keluar.
1: Terus?
3: Nama keluar itu di ada ambilki mobil. Nama lagi kembali. Nak kasih kembali sampah. Aku bilang, kenapa kasih kembali itu? Nak bilang, tidak mau ambil. Karena begini. Aku bilang, ini susana. Apalagi kalau tronetra.
1: Iya.
3: Ini masalah.
1: Ini juga tidak dikaji baik-baik juga ini masalah ini. Harus juga gini. Dipikirkan ini teman-teman tunanetra kok dong.
3: Iya. Harus dipikirkan ini panjang. Bisa beli sampah. Iya.
1: Betul.
3: Ini bagaimana caranya ini bisa memilih sampah.
1: Iya.
3: Apalagi kalau tidak melihat sih. Apalagi kalau banyak botol-botol di dalam.
1: Iya tahu, betul. Perlu. Iya.
3: Apalagi plastik mahal. 2001 plastik kan.
1: Yang mananya mini 2001 plastik kan.
3: Iya, 6.000 kalau tiap kantong. apalagi kalau ini pisah-pisah.
1: Ih, mau kumigang.
3: Ini sekarang bukan hanya bukan hanya orang. Bukan masyarakat kalau lagi pemerintah ini. Kalau saya menurut saya
1: masyarakat.
3: Hanya memperbaiki menyengsarakan.
1: Jadi sebelum melakukan sesuatu perlu dilakukan dulu kajian.
3: Dipikirkan dulu baru melakukan sesuatu. Jangan takang bilang semaunya.
1: Iya tahu, betul juga karena, itu.
3: Iya, karena menurut saya apakah salah atau tidak mengungkap ini?
1: Iya.
3: Karena saya sebagai orang penyandang disabilitas ini harus juga
1: diperhatikan juga sebagai penyandang disabilitas.
3: Jangan seakan-akan membeda-bedakan.
1: Betul. Jangan,
3: misalnya harus juga disamakan semua sama orang awas, sama orang begini.
1: Betul.
3: Ya tidak bisa dibanding-bandingkan ini. Apalagi kalau masalah sampah.
1: Iya.
3: Jangan di ini kalau misalnya ada di RW.
1: Iya.
3: Misalnya tempat sampah. Baru di sini apalagi di sini ini kali kampung gampang sih kampung. Gampang nih kalau di kampung sudah kering langsung dibakar.
1: Iya, tapi ini daerah perkotaan toh.
3: Kalau di kota itu beda. Beda di kampung, kalau di kampung ada lahan orang di sana langsung dibakar sih. Kalau kering sampah langsung dibakar.
1: Betul.
3: Sekarang ini di Makassar ini banyak rasa saya orang. Saya bilang rasa saya orang. Saya bilang orang, sesa jaki. Ini mi. Jadi kalau menurut saya ini harus ini Pak Wali Kota turun.
1: Iya.
3: Segera kamu Wali Kota. Jangan seakan-akan bilang dia sudah ngomong. Jangan pepet-pepet dia sudah baru masyarakat dibawa menjadi.
1: Iya. Betul.
3: Ini menggunanya menjadi Wali Kota. Masyarakat pilih ke semua sah.
1: Oke mi. Aku
3: juga. Harus tujuh kuasa dia di bawah. Jangan dulu jauh di atas. Apa dia kuat
1: ya? Iya. Oke, okay, Pak Deliwangi. Kasih juga kesempatan tawa yang lain kok dong.
3: Iya. Oke, Pak Deng.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke Delimpo ini. Ada Delimpo sudah menungguin dari 5 jam yang tadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Delimpo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bari bahasa Delimpo.
4: Iya, Deko.
1: Bari basa.
4: Iya, waalaikumsalam. Terima kasih, Nanda Kafe.
1: Siap.
4: Nah, iya, bagi kio anak magide, Kak. Kita muda sekali, saya tua sekali. Jadi harusnya begitu, kan?
1: Iya, betul.
4: Iya, kalau diterima, Ji, saya panggil Nanda. Jadi semua penyiar yang ada di Perompa, anu, lolo ngasih itu, pantas me dipanggil anak memang.
1: Iya, anak namanya Tom.
4: Iya, anak Tom, insyaallah. Jadi mudah-mudahan anak semua penyiar na Perompa sukses sehat semua.
1: Amin ya rabbal alamin.
4: Tapi satu kita punya kelebihan.
1: Berat badang.
4: Iya, tidak. Tidak. Artinya amin, memandu acara ini itu ada ketegasan. Iya, baji dah pun akan manja. Baji ronde, tapi kasih juga kesempatan tau yang di belakang. Bukan nak nioi terus, nak tahu tena mengerti, tidak mengerti masalah diksi kata.
1: Iya.
4: Tapi talun, tapi ngapa minasa, bukan pemborosan.
1: Iya, betul.
4: Ya, jadi kita punya, kalau saya menilai Nanda aku ini, tuntas. Kalau kita, iya. Nah, kemudian saya lanjut. Sebenarnya kalau saya dengar ini Perempat itu mulai dari kemarin ya.
1: Iya.
4: Cuma temanya melenceng sedikit ya. Sebenarnya kita ini masyarakat, warga atau rakyat yang domisilinya di Makassar.
1: Iya.
4: Itu sudah overlap.
1: Overload.
4: Ya, sama Pak Golan jo dia be naik jadi penyerang. Overlap pintar.
1: Betul tahu ada Limpo.
4: Iya overlap.
1: Iya overlap ki.
4: Iya overlap ki. Sebenarnya ini yang melakukan protes atau saran atau petunjuk lainnya itu anggota dewan atau?
1: Iya betul, anggota dewan juga. Iya,
4: anggota
1: juga.
4: Dewan Pak. Anggota dewan. Jadi kita ini masyarakat Makassar sebenarnya banyak yang potensi untuk jadi DPR, iya kan? Kenapa ini jamaah-jamaah nggak DPR kah?
1: Iya lagi.
4: Apa jamaah? Tidak mungkin mau angka ini angka itu. Apa bicara dia? Bicara, mereses, bicara dia. Iya kan begitu?
1: Iya betul deliver.
4: Ya jadi kita ini sebenarnya melebihi daripada DPR. Kalau DPR itu ngomongnya mungkin kalau kereses dia. Dia ungkapkan semua programnya.
1: Iya.
4: Apa yang sudah dicapai, apa yang belum dicapai.
1: Nah, kalau kita
4: dan akan diprogramkan kemudian.
1: Kalau kita.
4: Ya, kita ini campur-campur gitu. Jadi lebih hebat tuh.
1: Dari
4: lebih hebat tuh.
1: Dari anggota DPR ini.
4: Jadi yeah. Ini kan sebenarnya programnya ini program lama gitu.
1: Iya.
4: Yeah. Niat miring Pak Depri ya Allah. Tetapi jangan kita tersinggung Pak. Nah, kemudian pemerintah kota ini ada kesamaan juga di pemerintahan pusat. Iya, pemerintah apa kesamaannya? Misalnya kalau kita mengkritik sedikit masyarakat itu mengkritik pemerintah sedikit, itu langsung dia ngomong begini, dia mau campuri pemerintah ya gang.
1: Waduh.
4: Air sama kupaja. Kan begitu Ji.
1: Iya.
4: Nah sekarang sama halnya ini kita punya program sampah. Ya program sampah itu langsung di apa jojo.
1: Di jojo.
4: Pilah sampah lo. Tidak ada tempatku bosku. Pak ni lagi sampah lo. Amal liko tampak. Kan begitu Ji.
1: Iya disuruh-suruh.
4: Ya jadi sebenarnya ini. Program ini itu cuma dilempar saja, dilempar. Ini alen nih, jamin nih. Ini terlalu ekstrim.
1: Iya kayak terlalu ekstrim. Kayak dilemparkan saja Ji, tidak ada dilempar. Apa-apa yang disiapkan. Mau berhasil iya, program, jadi, cuma tidak jadi ada tidak yang disiapkan.
4: Iya betul Nanda. Jadi kita ini menganggap bahwa ini program ini terlalu ekstrim kepada masyarakatnya, warganya.
1: Iya.
4: Ekstrim itu di Pak. Jadi saya katakan tadi bahwa ini program pernah dilaksanakan Pak DP. Cuma bedanya pertama Pak DP jadi tanpa orang ini. Cuma bukan saya artinya menjatuhkan yang lain menangkai
1: iya. Tidak.
4: Saya bicara sesuai dengan fakta.
1: Iya.
4: Tapi Pak orang ini dipercayai mah bikin cili kira apa. Jadi bedanya, ya jadi ada perbedaan Pak.
1: Yeah.
4: Jadi pertama tadi sih dilempar jaman nu itu pertama. Kemudian kedua bedanya, ya ini dulu ini pemerintah kota siapkan tempat.
1: Yeah.
4: Ya ada tiga itu, ada tiga kotak di depan. Ini pun aku tahu dengan tahun akan ingat dan limpo jalan Indonesia. Saya 30 tahun mengabdi. Untuk kemasyarakatan. Saya RT 15 tahun, RW 15 tahun di Makassar. Ya gitu. Jadi saya tahu. Jadi waktunya programnya Pak DP dulu itu disiapkan tiga tempat di depan rumah. Jadi kalau ada warga itu dipisah-pisah juga seperti itu.
1: Iya.
4: Dipisah. Tapi langsung di depan naon di tempat. Ya ini organik, ini non-organik, ini kertas, ini B3. Kemudian perbedaan ketiga, kalau Pak DP dulu cuma tiga. Ini sekarang empat, kalau saya salah. Kemarin saya mampir di 26, duduk tunggu teman. Saya lihat gambarnya itu tampak. Tempat-tempat yang ditempati nanti pemilahan sampah. Fotonya tau? Ya ada tiga itu. Jadi organik, non-organik, kemudian kertas CS dan B3. Ini perlu dijelaskan juga ini. Ya, jadi itu yang dimaksud sosialisasi. Ereng juga gambarkan karena pun nak pilih lagi sampah kasih masuk di sini yang begini. Ini kasih masuk yang begini. Okay. Di mana dikasih? Mana organik, mana non organik? Mana kertas? Ya, kertas kan ada beberapa macam juga. Di sana kardus, ya kan? Kertas tulis orang, ya kan?
1: Kertas minyak. Nah,
4: itu. Iya. Iya, jadi memang ya, jadi pertama memang kalau masyarakat mengeluh itu wajar.
1: Iya. Yeah.
4: Karena pertama Katen suruh siapkan untuk tempat-tempat pemilahan itu. Disuruh kembali. Kalau dulu
1: iya, disuruh kembali. Iya, disuruh kembali. Tapi kalau dulu dibelikan.
4: Tapi nandaku ada tempat memang disiapkan untuk masyarakat simpan sampahnya sudah dipilah di situ. Tidak ada protes dulu. Iya. Ya, kemudian kedua, itu programnya Pak DP dulu. Setiap kelurahan ada bank bukan bandoi, bank sampah. Bank sampah. Jadi ini sampah yang sudah dipilah itu yang layak, misalnya kardus tadi, kemudian kertas-kertas dibawa ke bank sampah.
1: Nabaerki.
4: Aneh, kena nakama karena semua yang sudah dipilah diambil oleh tukang sampah kemudian dibawa ke TPA. Jadi anjo pemulung di sana, tapi pengumpulan mama saya tidak menuduh ji, cuma mungkin seperti itu. Enaknya apa? Karena tena mau namilam-milam karena ini kardus kan. Sudah ada nih tatanam itu.
1: Iya, langsung nih.
4: Iya, langsung mami dapat gompong. Ane bahasa-bahasa ini organik ini. Jadi langsung mami. Ya enak itu. Ya jadi sebenarnya bagusnya ini karena ini salah satu pemasukan PAD. Mudah-mudahan nanti hasilnya itu masuk di PAD.
1: Iya.
4: Tapi kalau orang tertentu juga akan anak-anak kesisa lagi. Iya kan?
1: Betul.
4: Iya, ini kita tinggalnya begitu. Ini kan bukan berarti bahwa kita memponis, tidak. Iya. Cuma kita menduga. Ya, menduga saja. Bahwa ini kalau sudah terpilah-pilah mi begini, dipasarkan kemana? Apakah ada mi? Ambil ke organikan dekat balik kau ni. Organik ini. Kau ini kertas kah? Kau beli ini. Ya, ini kan seperti ini tidak ada darah. Memang cocok nih kalau orang bilang. Cocok, benar itu. Bahwa sekarang ini bersih dan itu sampah bermanfaat. Cocok. Ya, bermanfaat. Yeah. Bermanfaat untuk siapa? Ya, pun utama aja PAD oke lah. Kita nikmati. Kita di lorong apa dan sebagainya.
1: Yeah.
4: Tapi pun apa pribadi atau kelompok. Nah, karena anak-anak kasih
1: sesa jaki.
4: Ya, jadi saya kira itu saja.
1: Siap,
4: Den Lempo.
1: Iya.
4: Jadi pemoporan dindaku pendengar, bapak-bapak kan jangan tersinggung, Pak. Saya cuma kita ini kan cari solusinya bagaimana baiknya.
1: Bagaimana baiknya.
4: Terima kasih, Indiku.
1: Siap,
4: Den Lempo. Sehati, sukses.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum itu, sahabat budaya, sebelum saya kembali menerima penelpon, kita rehat dulu sejenak ini lah. Kapi kodong, motong ini minum air kodong. Capek-capek tong ini bilang iya oke. Bunda Niar, Pak Densale juga. Tunggu dulu, kita rehat satu iklan, satu lagu ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar dalam program Bari Basa. Kabar pagi, obrolan santai. Selamat mendengarkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.

0: Iya, masa di program 4 dari Makassar dalam program Bari Bahasa. Capek kesempat budaya. Nah, kita sudah terhubung dengan Pak Abdul Haris Dengsale. Kita dengarkan dulu tanggapannya. Pak Abdul Haris. Halo, assalamualaikum, Bari Bahasa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Bahasa milakati ya.
0: Iya.
1: Dah salam aiku.
0: Enggak salah, Pak. Sedikit-sedikit, Ji. Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kalau baik-baik, Ji.
1: Bahagia selalu.
0: Alhamdulillah. Nah, ini Pak Abdul Haris Dengsale. Dengsale, mau diku panggil Kang Ki.
1: Dengsale, jangan terlalu panjang.
0: Iya, Dende. Nanti dalam panci alamat. Dulu. Ambil napas kah dulu, Inde Sale.
1: Iya, betul.
0: Dari kata tadi anu, dari kata tadi kebutuhan lelaki.
1: Memang benar kedengar suara tadi memang.
0: Capek.
1: Iya betul.
0: Nah, ini Dengsale, kita mau minta tanggapannya Dengsale mengenai